0: bombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000. Ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
3: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya? Ya, visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat kecil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun ke Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
4: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau

0: untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
1: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling memborong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
3: Ya kalau dari saya mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak China, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
4: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT

0: 19 Bridge di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh Bridge. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Lima, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
4: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murotal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan romba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
5: Dewan Hakim kan bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat. Harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
4: Jadi objektif gitu ya?
5: Mudah-mudahan seperti itu.
4: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazarudin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
6: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
4: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Jurnal NTK Nasional ke-31. Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Qur'an dari ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an NTK Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
7: Kenapa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
2: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
8: Jurnal NTK Nasional ke-31.
2: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang di mana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
9: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur. Kami jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja, juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
3: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
3: Musabaqah cabang seni baca Al-Qur'an golongan Tartil Qur'an dan golongan tunanetra Musabaqah Tilawatil Qur'an MTQ tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
11: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya, dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit.
1: Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
2: aku. Siapa suruh mau?
1: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta jenana sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa, yang tertera pada kertas maupun media lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Apabila Anda pengguna media sosial Facebook, jika Anda melihat sebuah postingan yang mengatakan jika Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG serta Gubernur Lampung yang mengeluarkan himbauan waspada ancaman erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan gempa bumi yang dikatakan berpotensi menimbulkan tsunami. Jadi unggahan tersebut menyebut status bencana di Provinsi Lampung saat ini, pendengar, yang dikatakan itu mencapai status siaga 3 karena adanya kenaikan air laut hingga 20 cm. Hati-hati, waspada, karena informasi tersebut adalah tidak benar. Itu merupakan hoax, pendengar. Jadi setelah kami telusuri di laman komdigi.go.id, status aktivitas Gunung Anak Krakatau memang berada pada level 3 siaga, namun tidak dijelaskan secara resmi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bahwa status itu ditetapkan karena adanya potensi erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan juga menimbulkan potensi gempa bumi yang dapat memicu tsunami. Dan BPBD Lampung juga dalam unggahannya di media sosial Instagram juga telah menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidaklah benar atau hoax. Waspada dan tetap update informasi terkini dari portal resmi ya. Dan jika belum tentu kebenarannya, stop di Anda dan jangan dibagikan kembali.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
3: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
4: Halo RRI, ini membuang sampah sembarangan. Bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
5: Pernyataanlah di Corona dibatalkan. Terus sekarang mau Corona nggak bisa, gimana solusinya?
6: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah dan informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya. Bersama Halo RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, halo RRI, hadir kembali untuk Anda pendengar, ruang bagi Anda untuk menyampaikan suara, pengalaman, dan masukan mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar ya. Dan hari ini kami mengajak pendengar semuanya berbicara tentang layanan publik, fasilitas publik ya, terkait dengan fasilitas publik yang memang merupakan bagian penting ya, tentu dari kehidupan kita semua, kehidupan masyarakat. Jalan yang kita lalui, lampu penerangan, trotoar, transportasi, tempat pelayanan masyarakat, fasilitas kesehatan, sekolah, kemudian ruang terbuka hingga sarana untuk kelompok disabilitas, semuanya berkaitan langsung dengan aktivitas kita sehari-hari ya. Nah, lalu bagaimana kondisi di sekitar Anda pendengar? Apakah pelayanan publik yang Anda terima sudah sesuai harapan mungkin, atau masih ada fasilitas yang perlu diperbaiki? Dan kita lihat bersama juga di Kota Singaraja, di Buleleng nampaknya sudah mulai berbenah begitu ya, jalanan juga banyak yang mulai diperbaiki begitu. Heni yang biasa melalui jalur Lovina Singaraja ini sudah mulus sekali sekarang ya. Dan Heni juga apresiasi, terima kasih untuk pemerintah begitu untuk memberikan layanan yang baik untuk masyarakat. Nah, tapi bagaimana pengalaman Anda mungkin menggunakan layanan publik belakangan ini pendengar? Fasilitas publik apa yang mungkin menurut Anda paling perlu diperbaiki saat ini? Dan apakah mungkin akses fasilitas publiknya sudah mudah untuk para lansia atau mungkin penyandang disabilitas, untuk anak-anak begitu, kualitasnya seperti apa? Kami juga nantikan Anda ya, kami ingin mendengar pengalaman pendengar. Ini bukan hanya soal keluhan saja, tapi juga apresiasi dan solusi pastinya. Jadi silakan menyampaikan, sampaikan fasilitas atau layanan publik yang menurut Anda sudah baik, sekaligus apa yang mungkin masih perlu dibenahi saat ini ya. Ceritakan apa masalahnya, di mana lokasi secara umumnya, bagaimana dampaknya bagi masyarakat, dan mungkin seperti apa solusinya begitu. Jadi mari kita bersama-sama menjadikan Halo RRI ini sebagai ruang komunikasi kita semua, masyarakat, pendengar Pro 1, karena suara Anda penting untuk mendorong pelayanan publik yang semakin baik tentunya pendengar. Dan untuk saat ini dari informasi-informasi yang kami kutip di berbagai laman ya, untuk pendengar tetap selalu jaga kesehatan pastinya di tengah cuaca yang tidak menentu. Sudahkah Anda menggunakan program atau memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis? Nah, PKG, kalau kami, kalau ini sih sudah ya. Bagaimana dengan Anda pendengar? Karena ternyata memang Kabupaten Buleleng ini mencatat capaian

0: Nah, kondisi ini juga menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk mempercepat capaian menuju target nasional 46% pada 2026. Dan untuk itu tentunya pelaksanaan PKG ini tidak dapat hanya mengandalkan dinas kesehatan, puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Tentu diperlukan penguatan sinergi dengan perangkat daerah, kecamatan, desa, komunitas, lembaga pendidikan, hingga kelompok masyarakat agar sasaran pemeriksaannya semakin luas begitu. Nah, untuk Anda bagaimana pendengar, sudahkah Anda memanfaatkan program ini, memeriksakan kesehatan sejak dini begitu? Jangan sampai nanti saat sakit sudah ketahuan sakitnya parah baru ini dicek kesehatannya. Alangkah baiknya dicek dulu sejak dini begitu. Jadi kalaupun tidak ada keluhan, tidak ada permasalahan, ya syukur begitu ya. Tapi kalau misalnya ada tanda-tanda yang mengarah ke gangguan kesehatan, agar segera dideteksi begitu, semakin cepat semakin baik. Tapi kadang mungkin masyarakat kita termasuk Henny juga mungkin ya, takut tahu gitu, takut tahu penyakitnya. Padahal lebih cepat tertangani itu semakin baik begitu kan. Kami undang pendengar di 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Selamat pagi, halo RRI.
1: Selamat pagi, halo RRI, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, selamat pagi Pak Jero.
1: Asal sibuk nyoman,
0: enggak tahu pastinya. Baru hari ini jarang-jarang siaran, dikira enggak tahu ini sama Pak Jero niki. selalu melekat di hati suaranya niki.
1: Gini Mbak.
0: Gimana Pak Jero?
1: Pak Henny, jadi untuk selalu lintas nih, mungkin kalau lantas punya apa namanya tugas nih di jalan Srikandi itu kan boleh dikatakan dibabakan itu di bandar babakan tambangan lereng, yang kan sering lewat ke sana, bahkan mungkin 2 hari 3 hari sekali setiap murid keluar. Karena itu adalah kan bisa boleh dikatakan yang katakan jalan pendidikan itu.
0: Benar-benar.
1: Jalan Srikandi itu. Kenapa? SMP, SMK, SMA, SD di sana itu nimplak. Cuma di setiap keluarnya itu hanya mengandalkan satpam sekolah. Nah, yang minta di sana supaya di jam-jam keluar itu ya ada dari polantas untuk menjaga keamanan. Karena apa? Karena COVID lah kalau di sana itu. Nah, ada pengaturan dan sebagainya itu yang diharapkan. Karena ya, manusia yang sendiri kan di tambangan. Itu Mbak Henny. Kemudian yang kedua, padahal nomor telepon saya sudah dicatat oleh Bapak Direktur PDAM Singaraja. Waktu jalan sampai kebetulan jumpa di sana, berjajar duduk di depan dengan Mbak Kepsta dan sebagainya. Masalah air, ulin pidan Mbak ini sudah rasanya ingat ini masalah air siang.
0: Di Bondalem ya?
1: Di PDAM Singaraja, kan PDAM Singaraja itu butuh tambahan air tanah. Hujan, musim panas, tetap airnya seperti itu. Sampai yang iri dengan PDAM atau air dari desa adat Bondalem, jangan beranggapi ya, nanti yang ngeracok, bedik, wah masih nggak dari dulu ini. Kemudian yang sampaikan waktu ini pada Pak Direkturnya, lalu Pak Direktur menyatakan di mana airnya ngambil itu, butambahan Pak, PDAM butambahan. Tapi tetap akhirnya seperti itu. Maka dari itu saya minta, gimana lah, sampai yang katakan berapa adil itu, itu Bapak kirim karyawan apa, untuk ngecek benar atau enggak kata-kata yang itu. Ini kan boleh dikatakan hanya dari air sana, airnya kecil untuk di bawah dalam. Itu maaf ini ya, rahayu. Yang kan dumun Mbak Henny luar biasa untuk kata-kata penyiar ini, turun gunung.
0: Nge, Pak Jero, rahayu niki, berarti permasalahannya belum teratasi niki ternyata airnya nge. Padahal beberapa kali kita sudah sampaikan kaitan nge.
1: Iya, dari dulu itu nge, cara penyakit. Nah, yang mungkin mendang cara jani kan tidak masalah.

0: Nggih, nggih, nggih.
1: Hujan musim enggak, itu
0: Iya.
1: patuh dong.
0: Ah, iya. Ya, agar disampaikan masalahnya di mana sebenarnya, Kinten nggih.
1: Nggih, rahayu,
0: Nggih,
1: rahayu.
0: rahayu Pak Jero sukses sampun nyarangin Pak Jero, sehat-sehat niki. Ya, dan mungkin bukan hanya Pak Jero Maliarsa saja yang mungkin merasakan begitu ya, Jalan Srikandi Babakan Buleleng setiap keluar masuk sekolah gitu jalurnya sangat krodit begitu, macetnya luar biasa nih ke Ketan Canggunya Buleleng katanya Pak Jero ge. Dari turunan Setra ini kan sudah macet biasanya kalau sudah jam pulang sekolah sore, apalagi pagi juga berangkat sekolah nih ke. Nah, seperti apa nih ke pengamanannya atau pengawasannya di sana, nanti kami akan coba sampaikan. Karena dulu sempat juga di ada pengalihan arus begitu Pak Nge, dibuat satu jalur tapi tak kenapa mungkin belum baik juga pelaksanaannya atau bagaimana. Kenta nanti kami coba sampaikan juga Niki terkait dengan hal tersebut. Baik, pendengar yang lain juga masih bisa bergabung bersama kami di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790 dalam program Halo RRI, pendengar. Karena mungkin Anda bisa menyampaikan juga bagaimana mungkin seperti tadi Pak Jero terkait dengan air begitu ya. Nah, mungkin apa yang paling sering menjadi kendala ketika menggunakan layanan publik juga, nggih. Dan untuk fasilitas publik yang mungkin perlu mendapat perhatian lebih yang ada di lingkungan tempat tinggal Anda, pendengar. Nah, jika diberi kesempatan menyampaikan satu masukan kepada pemerintah atau pengelola layanan publik, apa yang mungkin ingin disampaikan? Kalau tadi masalah air sih memang kalau PDAM Buleleng keterbukaannya sudah sangat luar biasa ya Pak Jero ya. Mungkin kita menyampaikan sesuatu cepat tertangani kalau Heni sendiri gitu di Lovina, kalau misalnya ada kebocoran atau apa langsung lapor, langsung ditindak begitu, langsung diperbaiki ini. Tapi mungkin ada masalah-masalah atau permasalahan seperti apa kalau di Kubu Taman, mungkin debit airnya kecil atau seperti apa, itu yang mungkin perlu penjelasan lebih begitu. Dan kalau membahas pelayanan publik yang baik itu memang bukan hanya tentang ketersediaannya fasilitas ya kan pendengar, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat juga dapat menggunakan dengan aman, mudah, nyaman, dan adil tentunya. Karena itu ya jangan diam ketika melihat persoalan di sekitar kita. Mari kita sampaikan dengan cara santun berdasarkan pengalaman dan fakta, serta sertakan solusi juga bila memungkinkan. Apalagi melihat di lingkungan kita begitu ya, mungkin ada bangunan-bangunan yang dirasa wah ini menyalahi aturan ini begitu ya, seperti di kawasan hutan Pejarakan begitu ya pendengar. Jadi di sana ada sebuah villa permanen yang berdiri di kawasan hutan produksi terbatas. Nah, sudah berdiri baru mungkin diketahui begitu. Mungkin masyarakat di sekitar sana jika melihat ada aktivitas yang mencurigakan atau baru masang patok kan, mungkin itu harus segera dilaporkan begitu pendengar. Jadi akhirnya memang beberapa waktu lalu pada Sabtu 12 September 2026 lalu pendengar, pemerintah Provinsi Bali akhirnya membongkar sebuah villa permanen yang berdiri di kawasan hutan produksi terbatas HPT Desa Pejarakan Kecamatan Grogak Kabupaten Buleleng. Jadi penertiban ini dilakukan setelah bangunan tersebut dinyatakan tidak memiliki kelengkapan perizinan dan pemilik tidak melaksanakan pembongkaran secara mandiri meski telah menerima 3 kali surat peringatan. Jadi pembongkaran itu dilaksanakan secara terpadu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Bali bersama unsur terkait. Nah, Gubernur Bali Wayan Koster juga turut hadir dan secara simbolis mengawali pembongkaran bangunan yang berdiri di kawasan hutan tersebut. Dan namun sebelum pembongkaran itu tentu dilakukan apel pengecekan personil begitu ya. Dan dikatakan juga jika penertiban itu dilakukan setelah seluruh tahapan administratif diberikan kepada pihak yang menguasai bangunan. Jadi tahapan tersebut dimulai dari surat pemberitahuan hingga surat peringatan SP1, SP2, dan SP3. Jadi setelah seluruh tahapan tersebut selesai dan tidak dilaksanakan pembongkaran secara mandiri, maka dilaksanakan penertiban seperti yang dilaksanakan pada Sabtu lalu. Jadi bangunan yang menjadi sasaran penertiban ini merupakan villa permanen dengan konstruksi beton beserta sejumlah fasilitas penunjang, pendengar. Jadi bangunan tersebut berada di kawasan HPT atau Hak Pengelolaan Hutan Desa, LPHD Wana Makmur Pejarakan. Nah, hal-hal seperti ini mungkin menjadi kita semua begitu ya, menjadi pengawasan kita bersama pendengar untuk masyarakat, bukan hanya di hutan, mungkin ada sepadan pantai. Karena kemarin ramai juga ini disampaikan di media sosial begitu, bagaimana bangunan-bangunan yang di sepadan pantai itu juga ditertibkan. Anda bagaimana pendengar melihatnya? Kami juga nantikan atensinya di 24644 ataupun di WhatsAppnya di 0811-399-9790. Sesaat lagi kami kembali, tetap di Pro 1.
2: Kamu suruh datang? Mau. Kamu suruh pergi? Mau. Kamu suruh

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
3: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
4: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
5: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
6: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana pagi ini aktivitas Anda? Semoga lalu lintas juga tetap lancar, aman ya. Karena sudah biasanya kalau sudah hari Senin, lalu lintasnya agak crowded begitu ya. Banyak yang mengantarkan anak sekolah, banyak yang kembali bekerja begitu ya. Dan kami nantikan juga Anda ikut bergabung bersama kami di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790 untuk Anda yang ingin menyampaikan terkait dengan fasilitas publik, kemudian mungkin ada layanan publik yang ingin Anda sampaikan seperti apa di tempat Anda begitu.

0: Dan di tengah cuaca yang masih panas begitu ya pendengar, angin juga lumayan kejang, awas pada kebakaran juga pendengar, karena beberapa waktu lalu juga dari Dinas Pemadam Kebakaran ini berapa kali terjadi kebakaran begitu ya, memadamkan kebakaran yang terjadi yang ada di wilayah Buleleng. Itu tetap waspada untuk kita semua. Kami sapa dulu satu penelpon yang ingin ikut bergabung pagi ini. Selamat pagi, halo RRI.
1: 26 untuk pembelian paket.
0: Waduh, nampaknya ada gangguan juga ini. Silakan kembali pendengar di 24644 ataupun bisa di WhatsApp nih. Bisa kirim WhatsApp via teks, bisa kirim voice note-nya juga bisa, atau bisa langsung WhatsApp call juga bisa di 0811-399-9790. Dan menyambung lagi terkait dengan kebakaran, pendengar, kemarin Henny cek juga di media sosialnya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. Oke, sebentar, Henny jeda dulu, kita sapa dulu pendengar yang ingin bergabung. Selamat pagi, halo RRI.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, iya Bapak, dengan siapa ya. Bapak?
2: Ya, Pak Darmo dari Pemaron.
0: Pak Darmo ring Pemaron, punapi ini, Pak Darmo.
2: Kenten Bu Nikit yang sedikit keluhan, gitu. Mungkin agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang disampaikan terkait dengan topik hari ini ya.
0: Gimana?
2: Tapi masih terkait dengan pelayanan publik ya.
0: Iya.
2: Niki masalah, tapi saat ke di sekitar Lovina, terus ke barat nih ke sampai Temukus nih ke nih. Kan banyak enten anu nih ke pohon-pohon biasa nih ke ada pohon-pohon asem di pinggir jalan yang besar-besar perindang nih ke sebenarnya kita kan memang perlu perindang nih, tetapi di lain sisi nih yang lihat nih yang hampir kecelakaan yang beberapa hari yang lalu nih ke kan banyak yang nyorot-nyorot ke tengah nih ke yang ngungkul ke tengah nih ke tapi itu ngungkul ke tengah artinya dia itu pohonnya itu dia apa ya bahasa Indonesia-nya kalau bahasa Indonesia kan nyender gitu nih. Nyender ke tengah anteng ke tengah jalan dan tiang lihat juga tiang saksikan telah kejadian itu beberapa ada yang memang sudah ketabrak mobil mungkin truk-truk yang besar-besar nih ke nah dia sempat suatu ketika tiang mau pulang ke Pukuan itu tiang lewat ada truk karena mungkin dia tidak tahu mungkin dia tumbang kembali itu gimana langsung ke dia belokkan truknya. Inilah yang hampir kecelakaan. Ini kan benar-benar membahayakan bagi pengguna jalan nih, yang tidak tahu siapa yang harus artinya melakukan hal perbaikan terhadap ini, mungkin gimana caranya itu pohon ditebang atau bagaimana. Dan yang saksikan beberapa pohon itu banyak sekali yang sudah bekas-bekas kena mobil itu. Kalau sampai kena mobil ini kan berbahaya itu dan saya yakin mobil yang lewat kalau dia sampai dari Jawa bisa ke Bali yang besar-besar itu tentu tentang ketinggian mobil itu pasti sudah memenuhi syarat nggih. Nggih mantan Bu mungkin siapapun yang mempunyai kewenangan itu bisa diatensi nggih.
0: Nggih Bapak.
2: PU napi tenuning yang nggih sebab ini terus terang aja sangat membahayakan bagi pengguna jalan niki. Untuk semua niki.
0: Baik, untuk semua pisan niki Pak Darmo ring Pemaron. Sudah ikut bergabung nggih. Nah niki yang kita harapkan nggih karena Bapak mungkin yang lebih sering menggunakan jalur tersebut jadi tahu bagaimana situasi di daerah sana. Bahkan ada yang mungkin baru seperti tadi dikatakan tumben-tumben nih lewat sana enggak tahu kondisinya. Wah ternyata banyak pohon yang menjorok ke tengah jalan begitu nggih. Ada juga mungkin truk-truk yang banyak bawa-bawa barang bawaan begitu kena ranting pohon yang di atas. Nah biasanya kalau sudah kena ranting yang di atas kena yang di belakang jadinya gantan paknya Niko yang ditakutkan. Kadang kalau ada nyalip atau meimpas kayu yang menjorok ke tengah. Nah itu juga membahayakan. Bahkan tadi dikatakan juga banyak yang dilihat bekas-bekas serempetan mobilnya Niko di pohon-pohonnya. Berarti kan ada yang belum sempat menghindar begitu ya Pak ya. Nah itu lumayan membahayakan juga Niki. Apalagi kalau malam Pak Nge gak tahu Niki dilihatnya penglihatannya buram gitu terkait dengan tidak melihat pohonnya. Nah itu juga membahayakan. Nanti kami coba konfirmasi Pak Nge siapa yang mungkin menjadi perhatiannya Niki, tanggung jawabnya siapa Genten. Apalagi kalau jalan Pemaron di Star Lovina ke barat itu kan biasanya dari pusat begitu, bukan di daerah. Nah, apakah bisa Niki dari Buleleng memberikan imbauan atau mungkin catatan ke pusat agar itu menjadi atensi juga, Kinten. Nanti kami coba sampaikan, nggih.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, nah ikut bergabung kembali silakan di 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811399970. Kami masih coba menghubungi Niki dari Dinas Perhubungan dan Dinas Kasat Lantas begitu, terkait dengan tadi Pak Jero Maliarsa yang menyampaikan terkait dengan lalu lintas yang ada di jalur Sambangan Babakan begitu. Untuk itu kami jeda dulu pendengar, kami coba menghubungi para narasumber.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: RRI. Mari kita simak lagi.
1: Terkait dengan penerbitan sertifikat, Ibu, jadi ada keluhan masyarakat yang katanya ini pengurusan sertifikat masih menggunakan calo. Gimana tanggapannya dari pihak BPN, Ibu?
2: Pada dasarnya kalau di kantor pertanahan, kami pasti mendukung sekali terkait dengan pemohon langsung. Jadi kita ada membedakan di loket itu ada loket prioritas. Kita memberikan eksklusivitas kepada masyarakat yang mau datang langsung ke kantor pertanahan. Itu namanya pemohon langsung tanpa calo. Itu pasti akan kita layani dengan eksklusif. Namun, apabila masyarakat yang menggunakan, kalau ibaratnya dengan kuasa ya, menggunakan kata calo tapi dengan kuasa, otomatis perlakuannya akan berkas itu harus lengkap. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang akan melakukan layanan pertanahan di kantor pertanahan, langsung saja datang ke kantor pertanahan tanpa menggunakan kuasa, langsung pada loket prioritas pemohon langsung.
0: Udah jelas kan? Makanya ikutan program Halo RRI setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Pro 1 RRI Singaraja. Pro 1 RRI Singaraja. Terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
3: Dan mendengar, kami akan hubungkan dengan dinas terkait, Kepala Dinas PUPR Perkim I Putu Adipta Eka Putra SCMM. Terkait Pak Astawa di Bungkulan yang menyampaikan atensinya pengerukan got-got di jalan kabupaten, sudah 2 minggu hasil pengerukan masih ditaruh di trotoar, belum diangkut.
4: Iya, baik. Terima kasih. Untuk pemirsa RRI Pusatu. Terkait penumpukan sampah dari drainase, kami akan segera atensi. Mungkin kan dapat kami sampaikan bahwa sampah itu bukan sampah dari diambil dari drainase di sekitar jalan-jalan di Pasar Bungkulan dan sebagainya. Ya mungkin teman-teman dari Balai Jalan dan dari PU juga yang bekerja, namun akan mungkin segera mulai hari ini atau akan segera bersihkan kembali agar tidak lagi masuk ke got-got di sekitar itu.
0: Udah jelas kan? Makanya ikutan program Halo RRI setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Pro 1 RRI Singaraja. Terlewatkan Singaraja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
5: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan ke semua masyarakat yang masih bingung cara pengajuan di koperasi Merah Putih bisa langsung ke nomor WhatsApp yang ada di dalam unggahan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah menganalisis konten menggunakan alat deteksi AI, konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan. Untuk itu, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim pengajuan pinjaman koperasi Merah Putih lewat WhatsApp. Tetap berhati-hati mendengar. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Dengerin Singaraja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
1: Ini ada pertanyaan dari Pak Jiro Maliarse kemarin di Bondalem. Nah, beliau bertanya, kapan kira-kira ada program PTSL secara gratis, Kenten Bu?
2: Terima kasih Pak Jiro Maliarse dari Bondalem. Jadi, untuk program pendaftaran tanah sistem lapis lengkap untuk Kabupaten Buleleng di tahun ini ada.
1: Ada.
2: Kita perbaikinan. Namun, kami juga fokus terkait dengan penyelesaian sisa berkas di tahun 2024. Namun apabila masyarakat sebagai pemohon langsung yang akan mensertifikatkan tanahnya dapat datang langsung ke kantor pertanahan. Nanti selanjutnya akan kami jembatani dengan tim PTSL yang menangani sesuai dengan wilayah tim kerjanya.
0: Udah jelas kan? Makanya ikutan program Halo RRI setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Pro 1 RRI Singaraja. Terlewatkan Singaraja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Kemudian ada pertanyaan dari Pak Astawa di Bungkulan juga, Ibu. Karena dulu beliau punya pengalaman, jadi punya sertifikat hilang, datang ke BPN dibilang datanya tidak ada. Tetapi ketika beliau coba-coba ingin membayar pajak tanahnya, datanglah ke mall layanan publik. Ternyata di sana datanya masih ada. Pertanyaan, kenapa tidak balance antara di data di mall layanan publik dengan yang ada di kantor BPN?
2: Baik, terima kasih Pak Astawa dari Bungkulan. Perlu dipertegas nih, ke sertifikatnya terbit tahun berapa dulu? Jika di bawah tahun 2000, maka tentunya data di kita belum ada kalau tidak pernah dilakukan pembaruan data pertanahan. Namun, apabila sertifikat itu terbit di atas tahun 2000 pasca terbakar, maka permohonan dapat ditempuh dengan permohonan sertifikat pengganti karena hilang.
0: Dengerin Singaraja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, halo RRI, hadir kembali untuk Anda yang masih bersama saya Henny Batalia. Mohon maaf Niki untuk Pak Jurnal Maliarsa, izin kami konfirmasi untuk Dinas Perhubungannya tidak bisa kami konfirmasi hari ini, mungkin depending untuk hari Rabu ya, karena dari Dinas Perhubungan juga masih ada rapat pagi Niki, Pak Jurnal ya, ampun pisan Niki. Dan terkait dengan lalu lintas juga ya pendengar, karena memang kalau hari Senin Niki nampaknya agenda pagi-pagi itu masih ada rapat begitu nggih. Nanti kami coba konfirmasi untuk hari Rabu nanti dalam program Halo RRI. Baik pendengar di 24644 ataupun di WhatsAppnya kembali kami sapa Anda yang ingin ikut bergabung juga di line telepon 24644 ataupun di WhatsAppnya 0811-399-970. Ada Bunda Budi, selamat pagi, Halo RRI.
1: Selamat pagi Mbak Eni.
0: Selamat pagi, swastiastu Bunda. Gimana sudah selesai
1: sedang
0: sarapan?
1: Warawiri kekenan Banten untuk besok. Jadi metanding ini sambil dengar monitor RRI ya.
0: Aduh, pagi-pagi sudah sarapan, lanjut Niki prepare Bantennya, ya. Anggar kasih.
1: Mbak Eni, ya. Ini ceritanya agak jauh deh ya.
0: Napi-napi Niki, napi. Silakan Bunda.
1: Di perbatasan antara Kebutambahan dengan Bengkalu itu. Nggih. Okay. Itu ada pohon besar di sana kan Mbak Eni. Cuman masyarakatnya yang tidak bertanggung jawab buang-buang sampah masih ya. Itu kan Bunda sering lalu lalang itu. Pas anginnya banget sekali, jadi terbang semua plastik-plastik itu kan. Masih ada juga. Dulu pernah sudah dikasih sama mungkin sama yang membina masalah di sana itu dikasih seng Mbak Eni. Sekarang lagi masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang sampah di sana.
0: Perbatasan kasihan apa ya, Mbak Eni? Di mana tuh Bunda tepatnya?
1: Ini di Kubur Tambahan ke selatan, perbatasan Kubur Tambahan mungkin dengan Bengkale ya.
0: Oh, geng-geng.
1: Itu ada memang kalau dilihat itu ada sedikit kayak jurang modelnya Mbak Eni,
0: kayak pangkung gitu kan ya.
1: Iya, pangkungan itu. Jadi iya, anak-anak, berarti saudara kita, teman kita buang sampahnya di sana di pinggir jalan itu lagi. Karena Bunda kan sering lalu lalang juga, jadi persis lihatnya di sana.
0: Iya, benar-benar Bunda.
1: Mohon jadi masyarakat yang bisa jaga kebersihan ya Mbak Eni ya. Pasien yang bawa sepeda motor terutama, Bunda pernah itu ditapluk sama kresek.
0: Aduh.
1: Siang-siang itu Mbak Eni untungnya hati-hati juga
0: dilempar kan. Dilempar saja begitu tumpukan sampah ini ke gitu
1: ya. Iya, berapa hari lalu juga Bunda lihat tapi di dalam hati aja gini, masih ada yang begini buang sampahnya ya gitu kan. Padahal di tiap desa sudah di istilahnya dikumpulkan di sana sudah diorganisir ya Mbak Eni ya.
0: Iya, benar Bunda.
1: Mudah-mudahan nanti saudara yang buang-buang sampah di sana tidak lagi ya. Kasihan jadi yang lalu lalang terutama yang bawa sepeda motor Mbak Eni.
0: Ini
1: takutnya malam itu. Seperti sekarang kan angin panas banget jadi kan. Itu pernah Bunda yang numplok tuh di muka itu kan keresek putih itu.
0: Benar-benar.
1: Mudah-mudahan nanti teman saudara kita yang buang sampah di sana yang tidak kan masih ada TPA yang di Bengkalu itu masuk aja lagi sedikit buangnya kan masuk ke sana Mbak Nia.
0: Ya tidak di jalan berserakan gitu Bunda.
1: Iya, kasihan yang desanya yang dibuangin sampah kotori. Itu entah kayaknya desa Bengkalu yang punya itu Mbak Eni.
0: Nggih. Coba
1: perbatasannya Bengkalu dengan Kubutamban itu di Polsek Kubutamban itu agak ke selatan sedikit jadi di kalau kita dari arah Tamlang kita di sebelah kiri kalau dari arah utara Singaraja kita di kanan itu mudah-mudahan nanti nggak bisa istilahnya diperhatikan itu Mbak Eni ya sama teman-teman kita juga. Saudara kita ya,
0: ya
1: yang nggak bisa ya yang nggak punya tempat untuk pembuangan sampah di rumah ya Mbak Eni ya
0: benar-benar Bunda terima kasih Mbak banyak Eni. Informasinya nge rahayu Bunda
1: sama Mbak Eni selamat bertugas
0: nge.
1: rahayu
0: Niki persiapan Anggar Kasih Perang Bakat katanya besoknya Bunda nge lagi sibuk-sibuknya ini. Ya, apalagi kalau membahas sampah ini memang tidak henti-hentinya ya pendengar semua membahas ini padahal selalu ditekankan kembali ke kesadaran, kesadaran kita semua, kesadaran saling memiliki, bukan memiliki untuk buang sampah sembarangannya begitu, memiliki untuk selalu menjaga lingkungannya dimanapun, kaitan, kasihan apalagi tadi dikatakan ini perbatasan di jalan itu pinggir jalan sekali gitu, bagaimana orang kalau lalu lalang di sekitar sana, apalagi tadi Bunda sampai Bunda ditabok bungkusan sampah katanya tadi. Nggih, satu menelpon dulu Henny sapa. Selamat pagi Pak Narta. Aduh tumben sekali Henny dengar suaranya Pak Narta kembali Niki.
2: Mepet waktunya, yang penting kan nyambung.
0: Nggih, durhayu ampureng nggih Pak Narta. Gimana ya, kabar Niki?
2: Terus, iya baik-baik, kangguan rumah nganggur. Selamat sukses acara HUT RRI 81.
0: Aduh nggih.
2: Tetap sebagai apa radio apa publik untuk pelayanan publik, baik edukasi, pendidikan, inovatif, dan publik menyiarkan kebenaran independen, ya gitu ya. Mudah-mudahan sukses. Salam untuk semua kru RRI. Tetap
0: kasih
2: di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Terima kasih banyak
2: ya. Saya setuju dengan apa sampaikan tadi tentang sampah. Pemerintah ya mudah-mudahan sudah ditata titik-titik di mana ada perumahan-perumahan. Seperti saya BTN Banyuneng Mindah itu ada tempat TPS Lestari harusnya ada, di mana Patam harus ada, sehingga di mana pusat-pusat perumahan yang banyak itu kalau enggak bawa sepeda motor tidak ada tempat, nah DJ kena dengan tunggangi kesadaran jadinya asal ada blumbang ya tunggangi, jangankan di desa di sini aja saya main tenis di Sahadewa di luar rumah sakit Semengan jam 6 berangkat saya sepi gentungannya gue tinggalin itu pas video saya buka kena dia sudah ada tulisan dilarang buang sampah di sini. Ya itulah namanya kesadaran masyarakat, mudah-mudahan kita sama-sama menjaga kesadaran. Kedua, saya salut pada Pak Bupati, Wakil Bupati, pemerintahan baru selama 1 tahun lebih sudah membenahi wajah kota, tatanan kehidupan, infrastruktur kota, tatanan masyarakat juga diajak untuk apa? Meningkatkan kebersihan dengan mendapatkan nanti kesejahteraan juga. Nah, tatanan kota ini dari titik nol, dari Praja Mandala, kemudian sampai Pelabuhan Buleleng. Mudah-mudahan kalau dulu zaman saya di Orde Baru DPR ada tata kota, ada dinas tata kota. Mudah-mudahan dinas tata kota ini kalau boleh otonomi sendiri, dia tidak menunggu instruksi pusat, buat saja di Singaraja dinas tata kota, tidak PUTR saja nangani, sehingga tidak dinas kebersihan pertamanan, jadi dia ngurus perkotaan saja. Nah sekarang Singaraja yang mana sumber perkotaan? Apakah Penyat Tegal, Banyuwangi, sampai perbatasan Ayani ke barat? Sehingga itu seragam dia, trotoarnya kosong, tidak ada dagang, ya. Kemudian apakah ada pertokoannya Steel Bali yang mana bertahap? Ada contoh perkotaan atau daerah kawasan contoh dulu bertahap tidak semua. Jadi sehingga kelihatan orang masuk Singaraja, oh ini Singaraja ya, misalnya rumahnya tokonya berisi simbol singa ambara raja. Jadi sudah menjadi buleleng paten singa ambara raja paten. Jadi mungkin ini perlu kebersamaan masukan masyarakat. Bukan berarti mengkritik, tetapi kritik boleh konstruktif, masukan diterima, ditampung untuk kebanggaan bersama. Jadi pejabat bangga yang ngatur pemerintahan beleleng masyarakatnya juga bangga. Nah itu masukan saya untuk pelabuhan mudah-mudahan yang merupakan tadi dari komentar Nuansa Giri Wong Wirat itu adalah bersejarah. Jadi supaya nilai sejarah ada muncul tidak bangunan-bangunan tapi menghilangkan pelabuhan tua dari nilai sejarah. Museum itu diperbaiki, kemudian pernah terjadi penurunan bendera Belanda, gugurnya ya mungkin kalau tidak salah cerita-cerita orang tua Petran kami, saya juga anak Petran, PPM, itu Pak Merte dari Lili Gundi, kemudian Pak Anang Ramli, kah betul, jadi sejarahnya ini dicari ke Petran. Buatkanlah monumen Dwi Yuda Sakti, kalau ada Tri Yuda Sakti, Muke Metre, dan siapa, Pak Muke, Pak Metre, apa lagi satu ya, itu Wisnu mungkin, itu di pelabuhan dibuatkan seperti Tri Yuda Sakti, tinggi monumennya, sehingga orang masyarakat menilai, oh ini perjuangan ditulisi di bawahnya. Patung yang sekarang menunjukkan ke utara itu diganti, jangan itu patung sekedar patung tanpa nama. Nah ini menunjukkan historis. Kemudian toko-toko Cina, toko-toko maksudnya terbangunan, jual bangunan, hak guna sewa, mungkin banyak masyarakat mendaki dihilangkan sehingga dari jalan kelihatan ke pantai. Sekian, terima kasih Om Santiadio.
0: Thank you, terima kasih banyak Pak Narte. Banyak perubahan, Niki. Apalagi kemarin kita lihat juga, Niki, roadmap-nya nanti yang akan diperbaiki di Pelabuhan Tua Buleleng itu cantik sekali ya Pak Narte ya. Semoga kita doakan bersama, Niki. Semoga lancar juga dalam revitalisasinya nanti. Semoga tidak menghilangkan juga nilai-nilai sejarahnya. Semoga nanti makin terjaga kebersihannya di sana. Jadi kalau kita lihat di Praja Mandala Singa Ambara Raja itu kan sudah tertata, tidak ada kabel-kabel semerautnya juga sudah tidak terlihat ya Pak Narte ya. Semoga ini juga tetap dijaga nanti keasriannya begitu. Nanti kita nantikan Niki di Pelabuhan Tua Buleleng seperti apa nggih. Semoga museumnya juga menjadi perhatian kembali. Kalau dilihat dari desainnya sih cantik Pak Narte nggih, kalau lihat di media sosialnya. Nanti kita nantikan juga, kita doakan bersama, kita dukung bersama nggih pendengar. Nah seperti ini mungkin tidak hanya keluhan saja tapi apresiasi juga diberikan nggih, dan solusinya juga disampaikan. Terima kasih banyak Pak Narte Niki, selalu memperhatikan, jadi pemerhati juga, memberi semangat juga pada kami di RRI juga nggih. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ternyata sudah hampir jam 10. Jadi masih punya tunggakan-tunggakan belum disampaikan. Tadi kami juga sudah konfirmasi bersama DLH, sebenarnya bisa dikonfirmasi tapi karena waktu ini akan sudah janjian hari Rabu akan dikonfirmasi kembali nggih, terkait dengan pohon perindang dan juga terkait dengan masalah sampah dan tadi juga masalah lalu lintas, masalah air begitu nggih, terkait dengan juga pengelolaan sampah di perumahan-perumahan, di acara-acara lain di Pro 1 juga akan kami sampaikan. Terima kasih banyak ini para pendengar yang sudah ikut bergabung, Pak Jeromaliarse, Pak Dharma, Ring Pemaron, Bunda Budi, Ring Tamblang, Pak Narte, kemudian tadi ada Ibu Manda juga. Aduh Ibu, terima kasih banyak tumben dengerin suaranya. Suaranya jadi lagi bermasalah juga Niki. Anda terima kasih banyak dan pendengar tetaplah bersama kami karena tentu beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan juga untuk Anda. Jangan lewatkan acara Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Pro 1 RRI Singaraja dari Suara Masyarakat untuk pelayanan publik yang lebih baik tentunya. Saatnya ini pamit dari ruang dengar Anda pagi ini. Terima kasih kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1 RRI Singaraja.

Swastiastu, Om Awignamastu Namo Siddham. Inggih. Ratu jadani para pengonang ya de para pengerenge siaran budaya sudang lepat ikut undis. Muali titiang mangku sumantri ngiringa ratu jadani sane onang ring gegitan. Manapi malih ing sawitran titiang sane sampun sayage nyantos puniki. Senangkan raine some rebo kemis niku semua anggara Buddha, Buddha orang sepati. Ini ke sampun pasti ke Ratu Dedane nyanto sampun SLJ Undru ini. Tapi malah sana makin di tiang newek pun ini, nenten nak ngerauhin. Malah jebos di tiang pul ampun interaktif, ngaturin Ratu Dedane galah. Sang sapu sirugi, sana arse, sana ngeh. Seneng ring gegitan napi malih munggah malih jebos nyarengin acara dro ini titiang nyawisang Ratu Dedane sumang dene mangde sayage metaki-taki nggih kebit-kebitang dumun cakepan menawi jagi ngewacen nak kekawin sekaralit durusang malih jebos nggih kadiasa punike ring siarane mangkin puniki cuaca ring beleleng ya diastun punike mencetar malih panas sakewanten nggih sangyang bayu niku angin ini kantun megerudugan tenapi yang penting dumugi nadian kadia sapon iki kewentenan jagate rege setate waspada pelapanin doaning nenen keni antuk kenten sekadisane sampun-sampun aturan titiang tidak salahnya kita berwaspada nggih prayatne ring sejeroning irage ngelaksana yang suwedharma. Kadiasa punike raris nyalam numun ditiang puniki sawitran ditiang saking negarwa Pak Nyoman Ardike mugi-mugi nedang miar sayang. Ring tinge-tinge puniki Haji Surya, Pak Astawa, Pak Klian daler durus malih jebos dagingin acara derwene nggih sayagang ampun sekaraliti durus nggih. Sapun ike taler ring unggahan pun ike Pak Erli, Pak Rome, nggih. Nike Santi, Angga Santi ring unggahan maka sami mugi-mugi nedeng miar saya. Sapun ike taler sawitran ditian sani wenten ring Sudaji, Pak De Suwangke wis we ampun. Mugi-mugi kena rahayu nggih Pak De. Nggih duane sampun yuse nggih. Punike umure tendado sampun tambaken jog terus memargi. Tios malih ring napi wastane ring tanggukangin iki ring Tejakula Pak Putu Wayang, Pak Manon, Pak Sukejaya, Pak Wayan Madie alias Pak Doyok, Ibu Doyok, Pak Pandi, Pak Sukejaya nggih mugi-mugi nedang miar sayang ring Bondalem Gusti Biang Putu nggih taler gong biang mataki-taki ampun Aji Halus taler mugi-mugi kena rayu Aji. Sapun iku taler sawitran ditiang sane wenten ring Bungkulan Pak Jayendra nggih. Medhuwur mangkin ditiang ring Tajun. Woi. Pak Grodag ampun tuun ningke tuak manis sih. Nggih. Kena rayu nggih Pak Grodag nggih Angga Santi ring Tajun maka sami ten sidang untuk ditang nyarci siki-siki yang penting sehat semangat malah jebos dagingin nggih aja jero mangku Daniel taler nggih ring Tunjung punike wi meren mugi-mugi nedang miar saya asa punike taler sawitran di

0: tapi situasi di Cingeu-Cingeu makin aman ge.
1: Iya, di angin, angin masih nih.
0: Angin masih ge. Cuaca pun iki ge.
1: Mada ge. Kata kesiran
0: mantan. Nah, pengabdi ini kan diasa punike, demada demugi, sematon sami, ge, pamakas, angge santi, SLJU, sudah lepas juku tundes, mang darah hajang rahayu. Durus dagingin Pak D.
1: Kocap yang tenuen tenangin, ten meludeh nike ge.
0: Nah, nike, angin nike sang yang bayu, bebayu sing ada sing jok lemet. Aduh. Ye, Aji Surya mali jebos sarengin Aji. Eh, terus Pak D mungkin.
1: Niki tiang nginom Pak Jero.
0: Eh, terus.

0: Sane sandang patut sarat dan didang dumadak dumugi sami punika para ratu mangga tata suning wiyakti.
1: Maring ini yang lilin
0: nggih mangde uning tur tatas mriki parindikan didiang didiang puniki kesengguh lilih lilir didiang kaon sapunika raduh.

Napi malih gelangi punika kejangkepin raris, antuk sesocan-sesocan sani mule-mule punika inten, sani dahat mau tamu minekaden nyani.

Inggih. Kadipurun titiang nguning ayang, diastun ke titiang nenten, wenten paumahan, wenten nenten medwi umah pun ke titiang.

Tuhan yang kadi asah punika kewentenan di tiang punapi. Rikale di tiang lesu, diaston kering beten jembatan di tiang ngempi, nenten ngetangang wiyak di tiang.

Sapu niku talering sajeroning sandang, maka miwa pangan, kantun tune pisan, sasapu niku aturan di tiang.

punika teh awinannya titiang, ngeh dan sida mokoh beragarik ulian titiang kekirangan sandang pangan wiyakti, ya.

Nggih, kesayuwaktiannya punika anake meduwe arte berane, anake sugih bahwasa kepatutan punika mapawewe, medane-dane lan mapunia taler.

0: Inggih. Punika teh awinannya sampunang punika mayus. Mata tulung mapa wewe, majeng ring anak kesangsaraan.
1: Nggih,
0: nggih, durus-durus.
1: Pak Grodak, sepun api gatren, Pak Jomanggu ngawet, agar suwe, dan kirang soalan lagane, sepun api di mungkin di kena, dan datang ini, datang pulau, datang buyan, kupamang pulau Batam, darat, dan bangli, bujan urak,
0: hati
1: kering.
0: Kelungkung.
1: Batu Bulan nggih.
0: Kelungkung nika Bu Adi nggih.
1: Kelungkung Ibu Eka.
0: Saking Batu Bulan nggih.
1: Nggih sampeyan semerto ampun saran kami dumugi sarepe pada kena rahayu. Rahayu Pak Jero sukses matunggala Om Santi Santi
0: Santi. Om Santi Santi Santi Om. Sukses semua aturan titiang majang rem kanung sane nuenang bantang banu. Sawitran titiang saking Bangli Bu Yanura ngeranjing, Bu Adi Taler, Bu EKBB, Jero Gadung saking Bone Gianyar, durus-durus ngeranjing. Nah niki ampun wenten sawitran titian rawuh mungkin. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Jero Mangku. Dumugi rahayu-rahajeng.
0: Nggih, kemper titian remodulasi siriring titian.
2: Ten kingetan dewa baru suwe ten pulih mecunduk.
0: Ipan matut kengken gatrani.
2: Engge hastung kare tiang sehat gatre becik-becik Pak Jero. Wow mersi dayang tiang masuk kengken Pak Jero.
0: Ampun ampun ampun ampun ampun nanuang tiang ring Facebook nggih dawa ganu sarang Jero Sulangi nggih.
2: Enggih, enggih Pak Jero, yang makin bumeklut yang tan boleh mau wiramu, sehingga sapin gitu ya Pak Jero.
0: Nah, ini calo, ini calo calo tuh, ini calo calo Wan.
2: Enggih, dia ngambil saking pelambang Ramayana Pak Jero di depan ini.
0: Enggih, durus.
2: Enggih, Om Swastiastu, Om Awigenamastu Yunamo Sidam.

0: Rares kewales punika antuk ambu-ambuan sane merik semirit kalau punika wiyaki.
1: Sugeng

0: rasanya.
1: Asap pun ikut taler sekancan sekar gegempolan sami. Yakti kecumawisan ngirike.
0: Syoga.
1: Ampun sekare punike sami punike memik sekadi kumkuman wiyaktian pade punike nggih ngelimbak nyusup ring sawanten ing wenten nah
0: lawa ko

0: Asap punike taler, umbul-umbul kekobehrahan. Sami punike ngasriin punike wewidangan pesaban idane. Nggih, ngawesana yang asri tur nudut kayu. Un.
1: Inge Pak Jero, cuma digrogi tiang mare.
0: Nggih. Niki sawitran ditiang jeneng dalem puniki nggih yang kesanti Pria Dewi nggih dar. Wih, kadang Pak Bu Budi daler, mugi-mugi nedang miar sayang nggih. Durus nyalam dumuntut.
1: Engge Pak Jero, Sumantri tiang nyalam dumun niki, tiang nyalam dumun niki pun kesanti Pria Dewi sampun Pak Jero sami nyalamin. Sani mangkin tiang nyalam niki mok tiangi, mok putu sukemi, nah, tiang putu sapin sukemi. Mok putu dumugi rahayu rajeng, miar sayang, kita tiang sapin wiramani sami mok ampuri beruyang kekirangani. Talar semeton sarang sami.
0: Engge.
1: Nggih Pak, tiang wali yang sampun galai sukseme.
0: Sukseme mawali Ketut, Partini saking jeneng dalem. Nggih, ringungkur Ketut tar. Nggih, sira arsa jaking ranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rajeng selung samangku.
0: Nggih, niki sawitran titian saking jauh niki saking di janan niki ya. Oh, dadong buyar, wih, daging bedur, bedur kau niki, dadong buyar durus dagingin dadong.
2: Om Swastiastu.

Inggih. Sampunang punika lali lalemene ring sajroning anake sungkawu sedih sungsut kayun duaning nggih kebandelan tok pepaindikane kadiasa punika wiyakti.

0: Nggih, rikala punika rahom bakesane gede ngawasana yang titiang pungsang pangsing ring tengah ngin pasih.
1: Dua ada.

0: Kadia sapun ni keraris kewentan di tiang sapa sire sani arse ledang manulungin dewek di tiang. Ingih, durus-durus nyalam dumun.
1: Yang cuman majang butut meling, gulisan malah betut, kalar butut dharma waki, kenceng kalar pak nung. Bututnya si namian,
0: pemilik
1: kecil, sayang semang. Dibugi sayang saru pada benak yang lain.
0: Kenceng
1: majang pak mangku,
0: sekadar. Suk semua dadang buyar, ngih.
1: Rahajang tugas. Om Santi.
0: Oh, niki mantan niki nonton nggih durusang. Eh sukseme. Sira arse ring ngungkur adang buyar saking tiga wasi durus ngeranjing. Om Swastiastu.
2: Rajang tengahi Pak Mangku.
0: Nggih Pak Wayan, teje kula pun api situasi.
2: Nggih, cuaci tadi kula
0: becik-becik Pak. Nggih, astong kareng nggih Pak Wayan nggih. Nggih. Nggih durus dagingin Pak Wayan.
2: Sekarang ini Cak.
0: Nggih.
2: Anggene Pak Mangku dian seret Pak Mangku.
0: Wis sajan. Anake jani sakit pan batuk nggih. Pilek nggih. Nah, yang penting nungidang meceker Pak Wayan durus.
2: Nggih. Sukses semua. Om, ayo kenal Mas Tu namo sida.

0: Dios anyakre.
1: Inggih, carita yang didang indek pidada bide sang Prabu Kresna. Kala punika ide wangde niwakang senjata cakre.
0: Rere si warjanawi sudah.
1: Pemekas majang rengide Resi Agung Bisma punika wiyakti.

0: Nikang sarotam.
1: Sahni wakang ide senjata sani mau tamu.
0: Dan wiarta magawe pupuk neguna sang resi.
1: Punika tengah winang nenten lempas, ngawo sana yang punah punika, ini kewisesan kesaktian ide Resi Agung Bisma.
0: Lesu marika tarujuale.
1: Jok lesu yak tidak nenten dumilah malih.
0: Akuan suh lumihat risang war sikandi.
1: Napi malih rekale ide Resi Agung Bisma ngantenang indik kewentenan ide sang si Kandi ngawesana yang lempora resi de.
0: Karane ni gupi dire lagu.
1: Ini kepunika ngawasana yang lesu pekayunan idane irike ring payudan.
2: Oh, nge pamangku. Nggak jebas pamangku.
1: Nge, durus-durus.
2: Majang ring semeton sane weneng miringang acaran puniki SLJ Ujukot Munis, mungkin sudah terkena Raja Rayu. Talar sana sampun munggah raja musanakan talar Pak Nong, Pak Ibu, sila dan Ibu Adi. Mungkin raja rayu mengan talar sama tuan yang terjauh pulih sami. Mungkin raja rayu ni kenyar ngapa mangku?
1: Ingi durus durus Ibu Doyo durus.
3: Saya ingi tiannya ringin Pak Mang.
1: Durus.
3: Om Swastiastu, Om Namaste, Namaste.

Inggih. Iyanmu nguing punika piterang. Nggih, sampun jati-jati didiang. Tinglas uning punika wiyadi.

Indike punike yang pade anggen titiang pertimimbe, ya diaston kayak katonan bandreng titiang. Oh, nenten tinglas kecingaan untuk titiang wiyak tiang.

0: Nah niki kecapi agak saru niki coba jauh nih kang budoyok napi niki.
1: Aye, dudu pangan dusye irung.
0: Ya. Nah niki nggih nenten becek yan pade ke irup pun niki antuk cunguhi wiyakti. Eh.

Kadia sapunika talerian pade punika kapirengang nenten sida duhaneng kantun ke wawa antok suklan manah.

Nggih niki punika maka sami ngawasanayan pade wenten anak ice anak kedek punika wantah nggih maguyuan kadiasa punika kewentenannya.

0: kadia sapunika kewentenannya yan pade punika wenten parejanane sane asing katu nggih sakade purun punika manglungsur manunas kadia sapunika pidadabipun.
1: Inggih pamangku inggih ninggalah katur pamangku
0: inggih
1: salam sareng ibu
0: inggih ampun ampun piring inggih. Om Santi, Santi, Santi, Om. Yesus semua aturan di dalam Pak Doyok, Bu Doyok, Talar, Sampun, Sideng, Nagingin. Ring ngungkur malih, wenten kantun kalah niki. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ah, niki saking bedauh nge.
2: Salah niki, pemangku.
0: Siri ring di tiang.
2: Yang saking timur ini mungkulan.
0: Boy, Pak Jaya Indra, Pak Ketut, ampure, modulasi ini mepet kan? Gih, durus-durus makin dagingin.
2: Boleh tuang pada ini.
0: Don, apa deh mantan? Tapi waktu ini mepet nih, gih.

0: Inggih, indek pidap-dap sapu leger puniki sane janggalang di tiang dumun roh riki ya.
1: Satuan yang lari kemarin
0: ini ke punika wantah carita ya desa duan sang rare kumare punika uyakti ya.
1: Yeah.

0: yang padar kali.
1: Inggih, masarengareng ide batar kali.

0: وتاريخ
1: أمي إنجي كسارنين راري سانتو إيدو باتار أمي
0: رين سيوان
1: Wanne raris. Nggih, ring jeng ido betare raris.
0: Ung wanne ipu. Sareng ngelawan. Yang
1: Raris melinggih punika ide sarang-sarang yang batara siwa.
0: Semua orang lewat mangku.
1: Nggih.
0: Peragaan ya.
1: Nggih, dan menten siri niki tiang newek niki patut.
0: Ini angin ini ke barat tadi
1: nih. Wuih, barat tadi nih ke yakti nih.
0: Nih, suksema Pak Manggu.
1: Nih, suksema nih. Bu Ayu, enten galah malah nih. Coba cek nih. Mantap. Maju menit nih. Malah apa dia nih ke di serius aneh arsa jagi ngeranjeng. Om Swastiastu.
2: Durus? Swastiastu Pak Jero.
1: Nah, nih ke yang pun enten. Siri ring di tiang.
2: Yang ini Gayatri. Kayak enten Pak Jero ayah.
1: Ibu Gayatri jegek, sana ini menang jeneng dalem, pun api Gayatri ibu.
2: Gayatran tiang becik, anginnya gede gati Pak Jero.
1: Boy, men pendampingnya sehat nge Ibu Gayatri?
3: Pak. Nge sehat Pak Jero.
1: Boy, Pak Wayan jok nyelengket nge. Nge, iseng masih, mai suwi ampun dan boleh metemu nge Pak Wayan nge.
2: Nggih. Yang nyaringe niki Pak Jero.
1: Durus. Durus.
2: Nggih. Ambil saking
1: berarti yude. Nggih, durus Bu Yati, durus.
2: Nggih.

0: Nishan perawar.
1: Terus sama lebih dek, so mudah tu tak dek.

0: sapun ike talar putra nide dang yang drone ide sang asu utama maka miwa. Punike watak korawani.
1: Inge isuk semua Pak Jarut. Boleh galak yang nyala mak kedek nih.
0: Durus, durus ibu.
1: Inge dewawu sampun ike Padma Dewi yang penemungga. Niki rahajang kerup. Santi Pria Dewi nge, terima kasih nge, ketut Budi Artini. Talo sarang sami, manda rahaja. Suk semua Pak Jaru, galah waliang.
0: Suk semua muali Bu Gayatri, ini Ratu Dedani para pengundang, para pengerengi siaran SLJU, sudah lepas Joko Tundes. Sampun nalika rawriki di Bondit yang maku sumantri, ngiringa Ratu Dedani pemekas majang reng sang sampun munggah punike nagingin bergabung reng pro satu RRI Singaraja dan mari titiang aturang suk semua para meledang duma dado mugi sami sehat walafiat rahajang rahayu nggih menawi yang saya ini durung boleh interaktif benjang kantun titiang asuh durusang saya gayang pirantin duwene nggih maka kira-kira atau titang kita ngelungsur gang Rene 60 Om Swast Santi Santi Santi.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Iya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Jarum Group tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. PT Jarum Group tidak memungut biaya apapun dalam proses rekrutmen. Pihaknya menghimbau agar mencermati email dan situs yang digunakan untuk lowongan pekerjaan. Selengkapnya terkait hoax tautan lowongan kerja Jarum Group 2026, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
3: Satu RRI Singaraja.

0: sebatang dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Iya, pendengar Singaraja siang ini masih menemani ruang dengar Anda terkait informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan sekitar 64,5% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia merupakan perempuan dengan sebagian besar bergerak di sektor yang terkait dengan industri kreatif ya. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi perempuan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usaha secara lebih fleksibel. Menurut Bang Saku, selain kreativitas, faktor pengelolaan keuangan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan usaha. Dan sekitar 40% merupakan solopreneur, ini profil dari nasabah Bang Saku yang menunjukkan atau mendorong untuk menghadirkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada layanan perbankan tetapi juga pada penguatan edukasi dan ekosistem usaha. Salah satunya melalui Solopreneur Academy, program yang memberikan pembelajaran dan jejaring bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis secara lebih terarah. Dan sebagai perempuan yang membangun usaha dari hal yang disukai, pihaknya menyadari kreativitas saja tidak cukup, ada proses memahami keuangan, mengelola arus kas, serta mengambil keputusan yang tepat. Dalam perjalanan ini, dukungan dari pihak lain itu sangat relevan karena membantu sebagai solopreneur untuk tumbuh dengan pondasi yang lebih kuat. Dengan memisahkan keuangan pribadi dan bisnis melalui saku nabung dan saku transaksi, tentu saja pengelolaan keuangan menjadi lebih teratur. Dan banyak bisnis kreatif lahir dari ide yang kuat, tetapi yang membedakan adalah bagaimana bisnis tersebut dikelola dengan finansial yang baik. Tanpa keuangan yang sehat akan sulit untuk sustain dalam jangka panjang, apalagi untuk berkembang ya. Demikian pendengar, terkait informasi singkat di mana perempuan jadi pelaku UMKM ini paling banyak di Republik Indonesia.

0: Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Guzman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

pembahasan mengenai isu lingkungan tidak akan ada habisnya. Berbagai kampanye mengenai lingkungan juga telah menjadi fokus banyak orang maupun komunitas di Indonesia. Berbeda dengan yang lain, Studio Sakra Nusa menciptakan komik berjudul Astawira sebagai medium edukasi kepada masyarakat. Komik yang sebelumnya dirilis di aplikasi Webtoon ini menggabungkan cerita fiksi pahlawan super dengan permasalahan lingkungan yang tengah berkembang di dunia. Komik Astawira juga mengangkat topik lingkungan lain seperti polusi udara dan solusi menguranginya melalui kegiatan bersepeda. Di edisi pertama, cerita di dalamnya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu teman, pertemuan, ikatan, lezat, sebal, bergabung, dan pahlawan. Sebagai prolog, komik ini menceritakan bagaimana awal mula seorang anak sekolah dasar bernama Wira bertemu dengan makhluk asing dan mendapatkan kekuatan untuk membasmi kejahatan yang ada di kotanya. Karakter tokoh utama dalam komik ini diceritakan sebagai pelajar yang memiliki segudang masalah, terutama sejak ayahnya hilang bertahun-tahun. Ia sulit berteman dan merasa kesepian. Hidupnya berubah saat dirinya tiba-tiba bertemu dengan sesosok makhluk bernama Hejo. Bersama ibunya, Ardesti, ia tinggal dan sekolah di pinggir kota yang jauh dari hiruk-pikuk dan kekacauan. Sosok Ardesti merupakan seorang istri yang ditinggal suaminya yang menghilang entah kemana. Ia bekerja sendiri sebagai jurnalis untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan anak semata wayangnya. Di sekolah, Wira selalu diganggu oleh Badak, teman sekelasnya yang memiliki karakter sangat jahil. Sampai akhirnya ia bertemu dengan makhluk hijau misterius yang diberi nama Hejo. Pertemuan tersebut merupakan satu langkah yang mendapatkan kekuatan super. Awalnya, Wira takut dan merasa asing dengan pertemuan tersebut di sebuah taman bekas peninggalan kakeknya. Saat bertemu, Wira mengira bahwa Hejo adalah hantu penunggu pohon keramat yang ada di lahan tersebut. Dari sanalah keduanya mulai beradaptasi satu sama lain dan bermain bersama. Karakter Hejo di dalam komik ini digambarkan berbentuk bulat dengan daun menjulur dari atas kepalanya. Hejo merupakan makhluk misterius yang jatuh dari langit dan memiliki kekuatan menyatu dengan benda atau makhluk apapun. Secara tidak sengaja, Wira mengetahui bahwa Hejo memiliki kekuatan untuk berbaur dengan dirinya. Keduanya selanjutnya memahami pentingnya peduli kepada sesama, memiliki rasa hormat dan arti persahabatan, dan menjaga kebajikan. Sejak saat itulah mereka berdua bertekad untuk membasmi kejahatan yang ada di kota. Dalam penyampaiannya, cerita Astawira menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Di halaman akhir diberikan juga lampiran informasi mengenai peran binatang bagi ekosistem. Sebagai informasi, komik Astawira dapat diakses melalui media sosial Instagram dan halaman Facebook Astawira. Sedangkan untuk mengikuti petualangan Wira dan Hejo secara daring bisa melalui webtoon Astawira.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pendengar, kembali kami sampaikan informasi, di era saat ini peran perempuan terutama di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang luar biasa selama beberapa dekade terakhir. Dari sekedar menjalankan peran tradisional, perempuan yang hanya menjadi pengurus rumah tangga, kini perempuan memiliki akses yang lebih luas ke pendidikan, karir, dan bahkan politik. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan kesadaran akan hak-hak perempuan, pandangan kuno ini mulai berubah menjadi lebih terbuka, ya. Dan perempuan kini tidak hanya menjadi peserta pasif dalam proses politik, tetapi juga pemimpin yang berani menembus stigma sosial mengenai perempuan tidak dapat memimpin dan anggapan bahwa setinggi apapun pendidikan yang ditempuh, perempuan akhirnya hanya akan bertugas untuk menjaga anak-anak saja di rumah. Transformasi tersebut mencerminkan dinamika baru dalam masyarakat modern, di mana suara perempuan itu semakin diakui dan dilihat sebagai kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Perempuan juga mampu menjadi sosok pembawa perubahan yang dapat membawa dunia politik menjadi lebih maju dan berkembang. Dan dalam politik, keterlibatan perempuan ini semakin meningkat, membawa perspektif baru dalam mengambil kebijakan. Kehadiran perempuan dalam proses politik seringkali membawa perubahan, apalagi dalam isu-isu yang selama ini kurang mendapat perhatian, seperti pendidikan perempuan, kekerasan berbasis gender, kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil. Dan hal ini membawa dampak positif untuk membentuk sebuah kebijakan sosial yang menjadi lebih progresif, yang sebelumnya bahkan tidak pernah dilirik sama sekali. Namun meskipun menjadi kemajuan yang signifikan, perempuan masih harus dihadapkan berbagai rintangan yang belum dapat dihilangkan, seperti diskriminasi gender, beban ganda antara pekerjaan dan keluarga, dan kesenjangan upah yang masih saja menjadi permasalahan bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan penuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjaga. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai. Kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah kanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dicatatkan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami akhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United. Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

J'ai première manche, Sakai. Si je zin. Yeah.

0: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya.

0: dua pekan di New York.
1: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang dua pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BKA Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi kesempatan.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga.

0: klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
1: Kita tahu seorang juara nggak bisa mengalah juga, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai pemain ATR, dan beliau juga mengedit dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sabang olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya kekuatan, tapi beliau mendalami juga dan
0: kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaku

0: musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
1: Ini menjadi wadah forum di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker room juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nyira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. We'll volunteer, that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga, PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
3: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We was proud of the team, because till the 10 minutes till the end we have a result.
4: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk
3: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
6: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita enggak bisa.
3: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
8: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
9: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
8: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Peringat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda,

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia Siang Raja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang, seri berita kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng di Bemade Sudiarte menegaskan bahwa di tengah banyak koperasi yang tidak mampu bertahan, kepercayaan anggota menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Senin 14 September 2026. Di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali.
2: Memang terjadi penurunan di kisaran 20%.
3: Kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Buleleng. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mencatat debit air turun sekitar 20% sejak Agustus 2026 dan berpotensi kembali menurun apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Imade Lestariane, mengatakan penurunan debit tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi. Kondisi kemarau tahun ini juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Lestariane, penurunan debit masih berpeluang terjadi hingga akhir tahun apabila musim kemarau belum berakhir. Meski demikian, dirinya memastikan pelayanan kepada pelanggan hingga saat ini masih dalam kondisi terkendali.
2: Penurunan debit air berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari bagian produksi kami memang terjadi penurunan kisaran 20% dari Agustus kemarin, sudah kami dari Agustus kemarin, karena ini masuk kemarau-nya masih pasti ada potensi untuk penurunannya meningkat, tapi kami berharap perkembangan kondisi sudah semakin baik.
3: Perumda telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami gangguan layanan, diantaranya Banyuning, Sambangan, Bakti Serage, dan Jalak Putih. Selain faktor debit sumber air, pekerjaan perbaikan jaringan pipa transmisi maupun distribusi juga dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan. Sebagai langkah antisipasi, Perumda Tirta Hita Buleleng juga menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang membutuhkan tambahan pasokan. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ketersediaan air selama musim kemarau. Lestariane berharap kondisi cuaca segera membaik dan pihaknya juga memantau perkembangan hujan di wilayah bagian atas Buleleng yang diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sumber air.
2: Kami monitor kemarin katanya di daerah atas sudah mulai ada turun hujan. Jadi mudah-mudahan musim kemarau-nya enggak sepanjang.
3: Lestariane menyebut penurunan debit air akibat kemarau pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan mencapai sekitar 30%. Perumda tetap melakukan monitoring sumber air dan menjaga distribusi agar pelayanan air minum kepada masyarakat tetap terjamin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Lereng Gunung Batur menjadi salah satu wilayah rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan saat puncak musim kemarau. Kombinasi vegetasi yang mengering serta tiupan angin kencang saat periode kritis berpotensi mempercepat perluasan kobaran api.
4: Karhutlah di Bangli karena bentangan wilayah terutama di wilayah Kintamani topografinya ada hutan, tentu ketika musim kemarau ini rentan terjadinya kebakaran hutan.
5: Puncak musim kemarau dengan kondisi cuaca yang panas dan kering berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan terutama di kawasan yang rawan mengalami kekeringan meteorologis. Salah satunya lereng Gunung Batur Bangli dengan wilayah semak belukar yang luas dan kering. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bangli Iketut Agus Sutapa kepada RRI di Bangli mengatakan, selama puncak kemarau, vegetasi bawah seperti semak belukar, daun kering, dan serasa di lereng gunung kehilangan kelembaban secara drastis dan mudah tersulut api, apalagi dengan adanya potensi angin kencang di dataran tinggi Kintamani yang cenderung mempercepat perluasan kobaran api. Agus Sutapa mengungkapkan kondisi tersebut meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan tim gabungan dengan menggelar patroli di sejumlah titik lereng Gunung Batur. Tim gabungan dari Balai KSDA Bali bersama kepolisian, BPBD, dan masyarakat peduli api MPA terus memperketat pengawasan di Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang. Pemantauan dilakukan secara bergilir termasuk membuat sekat bakar dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memicu kebakaran.
4: Terluka juga kami antisipasi dengan bekerja dengan pengelola kawasan hutan penyangga seperti KPH, kemudian seperti BKSDA. Teman-teman kami itu saban hari melakukan patroli, mengedukasi masyarakat, terutama petani penggarap di wilayah hutan agar di saat musim-musim kemarau ini meminimalkan atau bahkan mentidakkan melakukan pembakaran-pembakaran di lahan-lahan garapannya yang memang masih bentangan wilayah hutan.
5: Agus Sutapa mengatakan selain faktor alam, mayoritas pemicu utama karhutla yakni faktor kelalaian seperti pembuangan puntung rokok sembarangan dan aktivitas membakar sampah di sekitar lereng gunung. Langkah antisipasi diterapkan pemerintah melalui manajemen risiko dinamis dan memperketat pemeriksaan barang bawaan pendaki yang berpotensi menyulut api. Ia berharap masyarakat setempat juga tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan maupun membuka lahan pertanian dengan membakar hutan yang biasanya menjadi pemicu karhutla.
4: Kami imbau pengguna-pengguna di ruas-ruas jalan, terutama yang merokok, agar tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Di samping kami sudah bekerja sama dengan pengelola hutan mengedukasi masyarakat yang kebetulan menggarap lahan hutan agar tidak melakukan aktivitas pembakaran.
5: Lereng Gunung Batur menjadi kawasan yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BPBD Bangli, kawasan hutan di Blok Seket Desa Batur Selatan sempat dilanda kebakaran dalam kurun waktu kurang dari 3 pekan pada 11 Agustus dan 30 Agustus 2026 yang menghanguskan lebih dari 2 hektar

0: kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng di Bumadi Sudiarte menegaskan, koperasi harus mampu menjaga trust anggota sebagai fondasi dalam membangun dan memperkuat koperasi. Menurut Dewa Made Sudiarte, koperasi tidak cukup hanya memiliki badan hukum dan menjalankan kegiatan usaha. Keberlangsungan koperasi sangat bergantung pada sejauh mana anggota percaya terhadap pengelolaan, pelayanan, serta komitmen koperasi dalam menjaga dan memberikan manfaat bagi anggotanya.
1: Menjaga bagaimana koperasi bisa akuntabel, transparan. Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
0: Ia menilai hilangnya kepercayaan dapat menjadi persoalan serius karena anggota merupakan kekuatan utama koperasi. Ketika anggota tidak lagi yakin terhadap pengelolaan koperasi, partisipasi dapat menurun dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan koperasi untuk menjalankan usaha serta memenuhi kebutuhan anggotanya.
1: Nah, untuk itu, ke depan kami sarankan koperasi-koperasi bisa menata diri, menguatkan aspek pengelolaan kelembagaan, keuangan, dan usaha koperasinya bersama-sama dengan anggota.
0: Karena itu, Dewa juga mendorong pengurus koperasi untuk membangun kepercayaan melalui tata kelola yang baik, keterbukaan, dan pelayanan yang konsisten. Pengurus juga dituntut mampu menunjukkan bahwa koperasi benar-benar dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota, bukan sekedar menjalankan organisasi secara administratif. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja, dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Perubahan kebiasaan menjaga lingkungan dinilai perlu dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Pecaling Buleleng mendorong masyarakat khususnya pelajar untuk bertanggung jawab terhadap sisa yang dihasilkan dan tidak membiasakan diri membuang atau menyimpan sisa secara sembarangan.
3: Menyaksikan ya sisa-sisa kertas, sisa kita tuh di pecaling itu sebagai koordinator, misalnya kalau Nata tuh jadi koordinator di
4: gerakan Pecaling Buleleng mengajak masyarakat membangun kesadaran menjaga lingkungan melalui perubahan kebiasaan sederhana. Salah satu yang digaungkan yakni revolusi kolong meja. Sebagai gambaran kebiasaan menyimpan sisa kertas, plastik maupun sisa makanan di bawah meja yang selama ini dianggap sebagai hal biasa. Founder Pecaling Buleleng Made Budiase mengatakan perubahan perilaku perlu dimulai dengan mengubah pola pikir. Menurutnya, kebiasaan kecil yang dibiarkan berulang dapat membentuk karakter dan membuat seseorang merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap sisa yang dihasilkannya. Sementara itu, Koordinator Pecaling Buleleng Made Suarnata menilai lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan siswa. Pengawasan dan pembiasaan dinilai diperlukan agar siswa tidak hanya memahami pentingnya kebersihan, tetapi juga terbiasa mengambil tanggung jawab terhadap sisa yang ditemukan di lingkungan sekitar. Made Budiase menjelaskan gerakan revolusi kolong meja berangkat dari persoalan sederhana yang sering ditemui di sekolah. Ia menilai kolong meja kerap dijadikan tempat menyimpan sisa kertas maupun sisa makanan, sehingga diperlukan perubahan pola pikir agar kebiasaan tersebut tidak terus berlangsung.
3: Menyaksikan ya sisa-sisa kertas, sisa pekerjaan anak-anak itu selalu dimasukkan ke dalam kolong meja. Itulah bagaimana kita mengubah mindset ini. Langkah yang radikal sih saya di sekolah, kebetulan saya di lab itu, saya balik mejanya. Karena kolong itu tidak berfungsi apa-apa dia. Masukkan tas anak-anak juga nggak bisa. Biasanya tasnya ditaruh di kursi. Nah, biasanya ini di bawah. Kolong ini hanya sekedar untuk menyimpan sesuatu yang agak biar rapi di atas meja saja, misalnya sisa kertas, apalagi sisa makanan snack, kadang-kadang kan itu naik.

0: itu yang terjadi. Nah, bagaimana kita mengubah mindset ini?
1: Made Suwarnata menambahkan pembiasaan menjaga lingkungan perlu dilakukan secara langsung di sekolah. Menurutnya, siswa perlu didorong untuk tidak saling melempar tanggung jawab ketika menemukan sisa di lingkungan sekitar karena menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab bersama.
0: Ini, kita tuh di Pecaling itu sebagai koordinator, misalnya kalau Nata tuh jadi koordinator di sekolah menjadi keamanan. Kalau misalnya ada siswa yang melanggar, mungkin Nata yang menghandle. Terus ada juga di bidang kesiswaan, beda juga. Kalau Nata tuh udah terjun ke Pecaling, mungkin di bagian lingkungan saja. Kalau misalnya ada sampah, mungkin Nata itu akan gertak dia. Kenapa kamu ada sampah di depan tidak diambil? Terus palingan, coba pungut dulu. Biarpun itu bukan sampah pribadi, kita harus menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman.
1: Gerakan Pecaling Buleleng diharapkan dapat memperkuat edukasi lingkungan, terutama kepada generasi muda. Pembiasan sejak dini dinilai penting agar kepedulian terhadap lingkungan tidak berhenti pada kegiatan bersih-bersih, tetapi menjadi bagian dari karakter dan perilaku sehari-hari. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Seekor hiu paus jantan sepanjang sekitar 8 meter ditemukan terdampar di pesisir Pantai Pengaragoan, Kabupaten Jembrane, dan langsung ditangani secara terpadu oleh kepolisian bersama instansi terkait.
3: Seekor hiu paus jantan sepanjang sekitar 8 meter ditemukan terdampar di pesisir Pantai Pengeranggoan, Desa Pengeranggoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrane, Sabtu 12 September 2026. Penanganan satwa laut tersebut dilakukan secara terpadu oleh kepolisian bersama instansi terkait hingga proses evakuasi dan penguburan selesai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Hiu paus tersebut pertama kali ditemukan warga setempat Iwayan Suwarke sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah setelah penerimaan laporan personel Polsek Pekutatan bersama Satpol Airut Polres Jembrane mendatangi lokasi untuk mengamankan area dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa. BBR BLPP Gondol Jaringan Satwa Indonesia Banyuwedang Singaraja, BPS PL Jembrane, TNI serta masyarakat. Hasil pemeriksaan menunjukkan hiu paus berjenis kelamin jantan dengan panjang sekitar 8 meter, lebar badan 3,5 meter, lingkar badan 4,8 meter, dan lebar mulut 2,15 meter. Tim kemudian melakukan nekropsi yang melibatkan dokter hewan dari Jaringan Satwa Indonesia bersama tim terkait untuk memperoleh data biologis serta mengetahui faktor yang berkaitan dengan kematian satwa tersebut. Setelah pemeriksaan selesai, bangkai hiu paus dievakuasi menggunakan ekskavator untuk dikuburkan di lokasi yang telah ditentukan. Seluruh proses penanganan berlangsung aman dan lancar, sementara masyarakat pesisir diimbau segera melaporkan apabila menemukan satwa laut terdampar agar dapat ditangani oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi serta mencegah tindakan yang dapat membahayakan masyarakat maupun satwa.
2: Keselamatan nelayan saat beraktivitas di laut menjadi perhatian Satpol Airut Polres Jembrane melalui patroli dialogis di kawasan PPN Pengambangan Kecamatan Negara.
1: Satpol Air Polres Jembrane mengingatkan masyarakat nelayan untuk mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut. Imbauan tersebut disampaikan personil saat melaksanakan patroli dialogis di kawasan PPN Pengambangan Kecamatan Negara. Kegiatan yang berlangsung pukul 8.30 hingga 9.20 WITA itu dilakukan dengan menyambangi masyarakat nelayan dan berdialog bersama Yunus serta rekannya yang baru selesai mengecek sampan mereka. Kasat Pol Airut Polres Jembrane AKP I Putu Suparte mengatakan patroli dialogis tidak hanya bertujuan menjaga keamanan wilayah pesisir, tetapi juga menjadi sarana mendengar langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat nelayan. Dalam dialog tersebut, personil mengingatkan nelayan agar memperhatikan kondisi cuaca sebelum melaut. Nelayan juga diminta tidak memaksakan diri apabila menghadapi angin kencang, hujan lebat maupun gelombang tinggi yang dapat membahayakan keselamatan. AKPI Putu Suparte menegaskan keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum nelayan memutuskan beraktivitas di laut. Selain aspek keselamatan, nelayan juga diimbau turut menjaga keamanan lingkungan pesisir dan segera melaporkan aktivitas atau keadaan yang mencurigakan kepada kepolisian. Patroli dialogis akan terus dilakukan sebagai upaya preventif Satpol Airut Polres Jembrane dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pesisir maupun perairan hukum Polres Jembrane. Masyarakat yang membutuhkan bantuan atau menemukan potensi gangguan keamanan dapat menghubungi Mako Satpol Airut Polres Jembrane maupun call center Polri 110. Tika Utami melaporkan.
2: Sebanyak 91 siswa SD dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti seleksi lanjutan untuk memperebutkan golden ticket menuju final Buleleng Climbing Competition 2026.
4: Kita melaksanakan kegiatan ini tujuannya adalah kita untuk penjaringan calon atlet kita ke depannya.
5: Sebanyak 91 siswa sekolah dasar atau SD dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti seleksi lanjutan untuk memperebutkan golden ticket menuju babak final Buleleng Climbing Competition Cup 2026. Seleksi yang digelar selama 2 hari mulai Senin 14 September 2026 hingga 15 September 2026 ini merupakan kelanjutan dari sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026. Peserta yang berhasil lolos akan melaju ke babak final Buleleng Climbing Competition Cup kategori SD yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 20 September 2026. Ajang ini sekaligus menjadi momentum bagi Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Buleleng untuk menjaring dan menemukan bibit atlet potensial sejak usia dini. Ketua Harian FPTI Buleleng Dr. Andes Iputu Pancaadi MPD mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi regenerasi atlet terutama untuk mengisi sejumlah nomor yang masih membutuhkan penguatan. Menurutnya proses seleksi harus mampu menemukan atlet terbaik yang nantinya dapat dibina secara berkelanjutan.
4: Kita melaksanakan kegiatan ini tujuannya adalah kita untuk penjaringan calon atlet kita ke depannya karena di beberapa nomor kita masih stuck. Mudah-mudahan apa yang kami bisa atau yang kita bisa lakukan nanti di dalam proses ini kita bisa menemukan yang terbaik sesuai dengan harapan.
5: Putu Pancaadi menegaskan terpilihnya atlet melalui seleksi bukan menjadi akhir dari proses. FPTI Buleleng akan mengarahkan pembinaan sesuai kelompok usia dan kemampuan atlet, termasuk menyiapkan atlet SD dan SMP yang belum memenuhi persyaratan porprov untuk diarahkan ke ajang olahraga pelajar.
4: Nanti untuk mereka yang tingkat SD, SMP yang belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti porprov, kita konsentrasikan nanti untuk persiapan porjar. Mudah-mudahan. Karena kemanapun juga, walaupun baru terekrut dengan catatan nanti mereka punya semangat, kemampuan, dan rajin, serta mental yang bagus, tidak ada yang tidak mungkin.
5: Penjaringan atlet usia dini ini menjadi semakin penting seiring persiapan Buleleng menjadi tuan rumah Porprov Bali 2027. FPTI Buleleng berharap bibit-bibit baru yang ditemukan dari kompetisi tersebut dapat berkembang melalui pembinaan yang konsisten dan menjadi bagian dari kekuatan panjat tebing Buleleng pada berbagai kejuaraan di masa mendatang. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Kejuaraan Bupati Buleleng Cup Grass Track dan Motocross menjajal sirkuit Jatimas Desa Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan. Kejuaraan ini sekaligus menjadi wadah pembinaan dan penjaringan bibit pembalap muda Buleleng.
6: Khususnya untuk pembinaan, tadi kita saksikan bersama.
7: Kejuaraan Bupati Buleleng Cup Grass Track dan Motocross menjadi ajang perdana untuk menjajal sirkuit Jatimas Desa Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan sekaligus membuka ruang pembinaan bagi bibit pembalap muda di Kabupaten Buleleng. Kejuaraan yang digelar pada minggu kemarin tersebut mendapatkan perhatian Bupati Buleleng Inyoman Sucidre. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi langkah awal untuk memantau dan mengembangkan potensi pembalap muda Buleleng. Bupati Sucidre menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap Bupati Buleleng Cup dapat menjadi agenda tahunan sebagai ruang pembinaan sekaligus penjaring atlet muda potensial.
6: Ajang ini baru pertama kali diadakan oleh Kemdos dan mudah-mudahan ini ke depan menjadi ajang tahunan Bupati Buleleng Cup dalam di bidang motocross dan dress track. Jadi kami juga pernah tentu menyambut baik kegiatan khususnya untuk pembinaan. Tadi kita saksikan bersama atlet-atlet pemula, kemudian adalah atlet yang remaja dan dewasa yang akan bertanding di hari ini.
7: Menurutnya peserta anak-anak berusia sekitar 4 hingga 7 tahun menjadi potensi yang perlu dipantau dan dikembangkan untuk memperkuat prestasi olahraga Buleleng. Kejuaraan yang berkelanjutan dinilai dapat memberikan pengalaman bertanding sekaligus membentuk mental atlet sejak usia dini.
6: Nanti kita bisa, jadi atlet yang lain bisa membela Buleleng di ajang Grass Track dan Motocross. Mereka terampil rapi, kita lihat nggak ada yang jatuh tadi. Jadi yang luar biasa dan nanti kita jadikan nanti kalau event ini bisa berkesinambungan, ini akan menjadi daya tarik untuk Buleleng.
7: Sucita juga melihat sirkuit Jatimas memiliki peluang dikembangkan untuk penyelenggaraan kejuaraan tingkat regional hingga nasional melalui kerjasama dengan IMI dan KONI Buleleng. Selain pembinaan olahraga, keberadaan sirkuit ini diharapkan dapat mendukung pengembangan sport tourism dan meningkatkan aktivitas UMKM di sekitar lokasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana dan sekitarnya. Langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Wanda. Selamat siang Wanda, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
8: Ya, terima kasih. Halo pendengar RRI, berikut perakiraan cuaca umum wilayah Bali, di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan masa depan potensi hujan di sebagian wilayah Bali. Dengan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 45 km per jam. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Dan masih perlu untuk diwaspadai juga untuk potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, serta perairan selatan Bali. Demikian perakiraan cuaca umum dari BMKG Wilayah 3. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Wanda. Selamat bertugas kembali.
9: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pendengar Medangdutan hadir kembali menemani awal pekan Anda untuk hari ini. Seperti biasa, yuk nantikan atensinya ya di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 yang mau dengerin lagu-lagu dangdut favoritnya. Monggo di 24644 ataupun di WA Call Pro 1. Halo, selamat siang yang lagi nonton nih di live TikToknya RRI Singaraja. Halo Medangdutan.
1: Selamat siang, Medangdutan.
0: Selamat siang. Assalamualaikum, Pak Paija.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak Ayu atau siapa ya?
0: Iya, toh, sama Ayu Sundari, Pak Paija.
1: Enggak begitu hafal, suaranya hampir mirip-mirip gitu loh, Mbak.
0: Iya, terima kasih, Pak Paija. Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, saya sebaliknya, Mbak Ayu.
0: Iya, alhamdulillah sehat juga. Cuaca cerah ya di sana ya, Pak ya?
1: Cerah merata.
0: Cerah merata, oke. Gimana? Mau dengerin lagunya siapa, Pak Paijo?
1: Kalau ada, saya mau dengerin lagunya Lina Sylvia, judulnya 9 bulan, Mbak Ayu.
0: 9 bulan meteng lah, Pak Paijo.
1: Ya itu.
0: Tapi nggak ada Lina Sylvia-nya.
1: Oh, nggak ada. Coba yang ini ada apa enggak? Anu,
0: sing,
1: 9 bulan 9 hari Gebi.
0: 9 bulan 9 hari iki enek Gebi Parera.
1: Gebi Parera ya.
0: Parera, oke, siap.
1: Ya, kalau ada itu aja anu.
0: Brojol lah an iki Pak Pejo. Wes sangang wulan iki brojol iki.
1: 9 bulan lebih.
0: 9 bulan lebih malah ya. Lanjut Pak Pejo.
1: Semuanya saja salam kompak kesehatan. Dan bayinya selamat berjuga, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Ya udah lo gitu, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Pak Paijo yang ada di Lombok Timur ya. Setelah dari Lombok kita ke Semeru. Ada Mbak Nur Hayati. Dengarlah. Apa tuh lanjutannya?
2: Dengarkanlah laguku.
0: Nah, kesalah. Aduh, ini tambah salah ini nyambung lagunya. Ya udah besok-besok dah kita sambung gitu ya. Atau mau denger lagu yang itu kali?
2: Selamat siang Medangdutan.
0: Bem, Mbak Ari alias Mbak Nur Hayati. Sudah tak nyanyikan itu. Gimana Mbak ya, Nur?
2: Uang gini loh, Beb.
0: Apa?
2: Suamiku dulu waktu masih bujang mirip sekali dengan Ona Sutra.
0: Oh gitu.
2: Iya, waktu masih bujang.
0: Oh, masih bujang. Makanya Mbak Nur Hayati kepincutnya. Cie, cie. Kalau enggak mirip ya, Bang Ona Sutra enggak mau dah kayaknya nih Mbak Ari nih.
2: Enggak mau. Soalnya kan sudah nyanyi kan.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya dulu, Beb.
0: Apa?
2: Lagunya apa yang gak enak ya?
0: Oh, semuanya enak.
2: Perawan Kalimantan ada gak?
0: Perawan Kalimantan. Aduh, nyari perawan sampai ke Kalimantan, Rek. Sebentar. Oh, tidak ada.
2: Tidak ada ya?
0: Iya.
2: Yang itu ini aja dah dari Assalamualaikum Cinta. Ada gak yang dangdut?
0: Enggak ada kayaknya Mbak Ri.
2: Enggak ada ya? Ya ini dangdut aja dah dari Abi Mesti.
0: Ini dangdut, oke.
2: Ya deh. Salam dulu ya. Tadi ada Pak siapa tuh Pak Paijo?
0: Pak Paijo. Paijo ditinggal ke Kecuali.
2: Mbak Mini yang dari Bubunan, Mbak Eli, Bu Ari Banyak Tegal, Bu Janura, Bu Ketut Tejakula, Bu Resmi, Bu Manda. Nini Jero, selamat siang. Terus ada juga Pak Jero Maliarse, Pak Jero Ribawa, Pak Ketos Hamong, Pak Sudarsana yang ada di Barseraga juga bareng Ibu. Selamat siang, Dek Tambang. Selamat siang, Tante Yeni yang ada di Tegawase juga ya.
0: Ini disenggol sama Bu Desa Redini nih.
2: Pokoknya semuanya saja dulu, Beb.
0: Mari,
2: ya.
0: Disenggol sama ya. Bu Desa Redini.
2: Oh, pada saat ini ya, selamat siang. Apakah masih di dalam di Denpasar kah? Apakah sudah di Jalan Pulau B?
0: Oh, nih Bunda Manda hadir katanya juga nih, Bi, 4 tangan
2: ya,
0: di.
2: Udah tunjukkan. Terus yang ada Bang Demulun juga ya, alias Bang siapa yang Bang Demulun dia?
0: Yang mana sayang?
2: Alah siapa kan yang sapin?
0: Badan.
2: Ya deh pokoknya Mbak Demulon ya. Selamat siang. Terus semuanya saja dulu tanpa terkecuali, Beb.
0: Nih Bunda Budi jangan
2: makasih
0: lupa.
2: Makasih ya waktunya. Kalau pulang hati-hati. Yuk, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Budinya juga Mbak Ari katanya disapa nih. Halo Medangdutan.
3: Siang Medangdutan.
0: Aduh, kok lemes ini Pak Cep. Beda Pak Cep apa siapa nih? Pak Cep dah ini.
3: Tak kening tipu.
0: Pokok tak kening tipu sama ayunya tak kening nih. Gimana?
3: Bayu. Sama-sama. Cuacanya gimana di sana?
0: Cerah, benderang.
3: Alhamdulillah sama kasih ini. Request lagunya ada Bayu.
0: Yang mana judulnya? Apa kata kera kecok? Tak ada kalau itu lagu nah. Tak kira kecok tak ada. Tak kira tepu tak ada juga.
3: Tak gelo.
0: Tak gelo. Yang mana lagunya?
3: Alif. Udan Awu Alif.
0: Udan
3: Awu.
0: Udan Awu.
3: Tak masuk ke playlist.
0: Tak masuk nih di playlist nih tak masuk.
3: Iya, mulai sepon ke bawah ini itu. Itu peringatan waktu Bali meledosnya gitu. Masukkan. Biar yang enggak tahu biar tahu.
0: Iya, makanya. Tapi tak ada lagunya.
3: Iya, suruh masukkan ke playlistnya bagi setel.
0: Oke, okay. Udan Awu ya.
3: Iya, Udan Awu, Kang Alif. Bupati Banyuwangi pertama iku vokalnya.
0: Mau ada lagu yang
3: ada apa itu?
0: Yang mana? Ndak ada.
3: Trio Macan apa itu?
0: Trio Macan.
3: Iya.
0: Wih, takut.
3: Takut. Kita nyanyi lah takut.
0: Takut. Bedanya banyak ini judulnya. Edan turun, Edan turun.
3: Iya, Edan turun nih.
0: Oke, siap.
3: Yo, dalamnya Mbak Ari itu ya barusan.
0: Yes, Mbak Nur Hayati.
3: Nur Hayati. Kenapa kamu tidak ingat sama saya dan Mbak Ngerti?
0: Mbak Ari, nah diprotes Mbak Ari.
3: Oh iya, kalau saya masuk terus tidak lupa Mbak Ari. Pak Ari S itu juga ada Pak Banu. Pak Banu tak masuk belum.
0: Pak Banu belum.
3: Iya. Juga ada Nyoman Netep, Nyoman Aspawon, Nyoman Negara. Juga ada Dewantara, Pak Mualim, Pak Benny Alvin, juga Wak Daeng, Pak Grodak, Pak Dago. Ada Beli Tawan, Beli Made. Pak Widi, bagian Bu Janora, Bu Resmi, Mbak Mimi, datang apa belum kamu Mbak Mimi?
0: Masih ngajar Mbak Mimi ini.
3: Iya, kanggo Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Yuda, terus Bu Desa, terus Jero Puspa, Gayatri, Bu Bunga belum masuk ini. Mbakku yang tersayang, ayo masuk Mbak. Spesial suaranya kamu. Mbak Yeni juga dari semuanya, Cik Elinya enggak lupa juga. Salam kompak persahabatan. Satare tanan persaudaraan. Nak mun Pak Cip.
0: Pokoknya sama Pak Cip mantap.
3: Nah, buat Bayunya selamat bertugas. Semoga sehat selalu, ceria bahagia dengan keluarga.
0: Amin.
3: NKRI harga mati Bayu.
0: RRI?
3: RRI Singaraja tetap menyenangkan hati.
0: Alhamdulillah. Pokoknya Pak Cep juga bede-bede lagunya bede.
3: Ya tak tunggu ya.
0: Siap.
3: Sambil dung taidungan ini.
0: Sambil dung taidungnya. Iya, siang-siang harus taidung.
3: Tadi peraunya dapat Bayu. Saking kamu car kamu tak bawain ikan.
0: Ya kapan-kapan kemuncar ya. Pokoknya Pak Cip, ya, teteh sehat, semangat ya.
3: Iya, dapat di kantong kol, Mbak.
0: Enaknya.
3: Ya udah, tak tunggu lagunya yang di belakangnya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Cip. Pokoknya Pak Cip sekeluarga Tete Waras, intinya dan juga sehat tur semangat ya. Yang lainnya harap sabar nih, nunggu antriannya. Ada Pak Grodak, terus ada Bu Desa Aradini, nggak bisa on air katanya lagi ngempu cucu di Denpasar. Oh, posisi di Denpasar ya Bu Desa ya. Salamnya ke Bu Ari BT, Mbak Ari Semeru, Bunda Budi, Ci Eli, Bu Resmi, Mbak Mini, terus ada Pak Samong, Pak C, Pak Banu, dan Om Ngurah Krisna, serta Pak Jero Ribawa. Sukses meniki Bu Desa Aradini, selamat berkumpul bersama cucu tercinta ya. Ibu Resmi, Bunda Budi, Bunda Manda, Pak Mualim yang ada di Pamekasan. Oh, cuaca di Pamekasan katanya lagi panas. Salamnya ke Bu Ari B. Oh, Bu Ari BT. Oke, matur sakalangkong buat Pak Mualim yang ada di Pamekasan. Bede Pak Pipit atau Pak Purane ya, kalau nggak salah ini ya, di Pengelatan. Minta dong lagunya Jembatan Cinta. Gak oleh njeluk lagu, kok diseneni aku. Njeluk diputer aja ya. Katanya mau kirim salam ke Om Butuh Wayang, Pak Grodak, ada Armade, Bu Kartika cantik. Terus buat Jeng Ayu, wah makasih atas waktunya, sehat selalu, amin. Sehat juga sekeluarga buat Pak Pipit ya. Pak Jero Dharma Wangsa yang ada di Dusun Batu Pulu Panji, Anom Singaraja hadir, matur sukses meniki Pak Jero, sehat selalu sekeluarga.
4: Gordang, Gordang, goyang dangdut.

Sudah kukatakan.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan alhamdulillah bahwa album perdana saya, Pangeran Dangdut, telah diterima dengan baik oleh penggemar musik di Indonesia. Dan dengan segala kerendahan hati, kini kami persembahkan album kami yang kedua yang diberi judul Ini Dangdut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial. Faktanya informasi tersebut tidak benar. Kemensos melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK. Selengkapnya terkait hoax 70% pegawai Kemensos terlibat judol, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Edan turun Trio Macan, lagu yang bergenre dangdut koplo populer ini menceritakan perasaan cinta pendengar yang mendalam atau patah hati hingga membuat seseorang merasa linglung ya. Mudah-mudahan terhibur dengan edan turunnya dari Trio Macan. Wow, bukan ya, itu Trio Meong. Oke. Ayo lagi sapa atau kembali menantikan atensi Anda di 246444 ataupun di WA Call Pro 1 sebelum ke Bunda Manda. Ada siapa di 246444? Halo, Medangdutan.
1: Halo, Medangdutan, Mbak Ayu.
0: Aduh, Mas Ramadhan. Mas Ramadhan. Mas Ramadhan Cendrawasi.
1: Iya, jadi Udayana kan Udayana.
0: Udayana. Udayana. Belum, Pak.
1: Oh, ya, pantun tuh, Mbak Ayu dulu satu.
0: Apaan ya tuh?
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Cakep.
1: Cinta itu kayak hukuman mati. Kalau nggak ditembak ya digantung, Le.
0: Oh gitu. Ya dah, terserah dah mau digantung kek, mau ditembak kek, ya, mau kan dipateni kek, di PP kek, di apa noes.
1: Kalau diterima, nembak diterima. Kalau enggak diterima, ya digantung cintanya.
0: Aduh, jangan-jangan ini pengalamannya Bang Ramadhan ya. Mas Ramadhan, boleh enggak Ayunya tanya? Boleh enggak? Kemana aja sampean ini? Kok lama tidak muncul di udara?
1: Ya, kan waktu kecelakaan itu.
0: Oh gitu, pasca kecelakaan.
1: Sekarang aja masih nyeri.
0: Oh gitu. Sekarang bagaimana? Sudah pulih?
1: Udah agak baik kan, tapi tetap masih nyeri. Dokter bilang nanti lanjut di fisioterapi gitu.
0: Oh gitu ya. Semangat ya Bang Ramadhan ya.
1: Terima kasih doanya. Terbaik juga.
0: Amin.
1: Dengar semua kru ya.
0: Oke. Okay. Gimana?
1: Kan sudah berlalu capek kan?
0: Tapi enggak apa-apa. Monggo mau mengucapkan selamat HUT RRI yang ke-81.
1: Ya, ucapkan selamat ulang tahun dan semoga semakin
0: menggelegar.
1: Iya, semakin dan semakin
0: lagi. Oke, okay, siap. Terima kasih Mas Ramadhan.
1: Yang lagu dari Lesti ada yang...
0: Yang mana?
1: Sekali untuk selamanya.
0: Lesti Kejora.
1: Sekali untuk selamanya.
0: Sekali seumur hidup. Yang itu ya? Oke, ya. Ditunggu.
1: Ya, salam yang udah masuk tadi siapa? Bu Manda, Bu Budi ya?
0: Iya, yes.
1: Terus Pak siapa? Banu ya? Atau
0: Pak? Pak Cip.
1: Pak Deo, Mas Anwar, Pak Bambu.

0: kita tetap menjalani ya. Oke, Bunda Manda, selamat siang mendangdutan, Bun.
1: Halo, selamat Ramadan, Bisa.
0: Iya. Gimana?
1: Kemana-mana aja.
0: Iya. Maunya kemana? Ke RRI?
1: Enggak, ke udara.
0: Ke udara. Terbang ya?
1: Iya, panas.
0: Oh, panas. Siap. Gimana? Sehat ya, Bun?
1: Ya, sehat-sehat.
0: Oke. Mau dengerin lagunya siapa hari ini?
1: Lagunya siapa itu ya?
0: Siapa? Kok kayaknya lemes banget nih Bunda Manda ini. Gimana pun, semangat pun. Ayo pun, semangat.
1: Lagunya siapa ya? Tadi ingat, sekarang lupa.
0: Kalau lupa, coba tak kasih referensi dulu ini. Kalau Bu Juru Puspa mau dengerin Sendingin Salju ada apa enggak ya?
1: Sedingin
0: salju.
1: Panas.
0: Sedingin salju Mbak Elvi Sukesi mau?
1: Enggak.
0: Oh, enggak mau ada. Toh. Yang mana? Ada.
1: Hardang aja.
0: Hardang, oke, siap. Sesuai dengan kondisi ya. Cuaca ya.
1: Ya. Oke. Salamnya yang tadi Bu Jeru ya, Bu Jeru Puspa.
0: Nggih.
1: Yang tadi Bang Ramadan. Ya buat semuanya deh, Bu Manda lagi lemes.
0: Oh iya, aduh, lemah lati lesu.
1: Ya buat semuanya ya, ayo ya.
0: Oke.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye buat Bunda Manda. Ini tumben lemes banget ya. Yang semangat, Bun. Halo, medangdut. Aduh, kaget ini, kaget. Aduh, Bu Bunga banyak yang ngefans loh karena vokalnya menggemaskan.
2: Tadi Bu Manda itu kira-kira sakit ya?
0: Sepertinya Bunda Manda efek hardang ya.
2: Ramadan ya.
0: Efek hardang, bukan efeknya Mas Ramadan, efek hardang. Kok efek Mas Ramadan sih? Gimana ini Bu Bunga? Ngondang. Bu Bunga. Bu Bunga, dapat salam spesial loh dari Pak Cip. Ayo, apa balasannya sama Pak Cip?
2: Salam spesial kembali saja sudah.
0: Aduh, cie.
2: Salam sayang manis. Nanti marah istrinya, Pak.
0: Itu enggak marah.
2: Nanti istrinya ngomong-ngomong.
0: Enggak tahu istrinya.
2: Ada Bang Lanu ya.
0: Ya.
2: Ada Pak Alvin. Ya. Ada Bang Maya.
0: Ya.
2: Siapa lagi ada? Sekolah lah. Dewan Taro ya.
0: Iya.
2: Ada Widi Made. Ibu Ketut ya. Iya, Ibu Ketut. Lagi ada Kenaro. Ibu Janura. Bagaimana kabarnya? Iya, ada Ibu Rusuri sudah ya.
0: Ya, udah ya.
2: Pak.
0: Apa? Apa lagi? Cepat lagunya nih.
2: Ya, lagunya
0: Semalam di Cianjur. Bukan.
2: Ini aja Cinta Semalam.
0: Sudah tak boleh lah itu diputar kita.
2: Tak boleh.
0: Iya.
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, Makasih
0: buat Ibu Bunga yang ada di tukan menggade. Pokoknya dah sama Bu Bunga sing suat-suat banget gede nih. Buat Pak Grodak sebentar, saya bacakan satu-satu ya. Nini Gayatri harap sabar nunggu antriannya Nini ya. Untuk Pak Grodak katanya mau dengerin Begadang. Buat Bu Ayu makasih nge. Makasih kembali untuk Pak Grodak sudah mengirimkan chatnya ke WA Pro 1. Nanti kalau ada yang mau dengerin Bang Roma kita kasih atau kita putarkan ya. Untuk Nini Gayatri mau dengerin lagunya Sakitnya Tuh di sini dari Cita-Cita Takar. Kirim salam ke Pak Cip, Pak Banu, Bunda Manda, Ibu Bunga dan kru RRI semuanya. Salam kompak aja. Sukses menikah.

untuk Nini Gayatri. Bunda Janura harap sabar nunggu antriannya nge. Untuk Pak Dewantara, membeli gula untuk bubur RRI Singaraja, siap menghibur sukseme. Di sini gunung, di sana gunung, di bawahnya ada plastik. Banyak orang bilang bingung kalau dengar suaranya Mbak Ayu yang cantik. Aduh, ada-ada dogen Pak Dewantara nih. Kirim salam ke Mas Ramadan, Pak Cip, Bu Juru Puspa, Bunda Manda, Bu Bunga. Ucapannya salam rahayu dari Pak Dewantara. Jangan diambil Bu Bungaku ya. Oh iya, gak diambil, tenang aja. Paling cuma diminta ya. Yang lainnya harap sabar nunggu antriannya ya, Bunda Janura. Terus siapa lagi yang mau on air? Selepas lagu dari Lesti, ada Vita Alvia juga dan Mbak Elvi Sukaisi, kami akan buka kembali line telepon 24644 dan WA call-nya persatu.

Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Ya, selamat sore buat Peka Olala. Ikutan dong ngedangdutan request RT 5 RW 3. Katanya mau kirim salam ke Bu Jero Puspa, Tegal Mawar, Mang Tiwas, Pak Dewantara, Bu Kartini, Bu Dajanura, Pak Astawe, Pak Samong, Celi, Pak Armada, Pak Dago, Wadayang, Mas Alpin ya. Kesemuanya aja, mat siang aja katanya. Dan salam kompersal, kompak persahabatan selalu gitu ya. Oke, terima kasih untuk Peka Ulala yang ada di Pedawe. Dan Bunda Janura katanya mau kirim salam ke pencinta goyang dangdut, terutama grup Asik-Asik Happy. Salamnya untuk Bu Bunga, salam rindu ingin berdua. Sama Bu Bunga, banyak sekali nih yang merindukan Bu Bunga ya. Oke, sebelum saya menyapa Bunda Budi, ada siapa di 24644? Halo, medangdutan.
1: Halo, medangdutan.
0: Ya, Ibu Kartini kah?
1: Ya, Ibu Kartini, Lingga.
0: Gimana baik. Kabarnya Ibu cantik?
1: Baik-baik aja, sehat. Baik-baik,
0: sehat ya. Bagaimana? Baik,
1: gimana sehat?
0: Sehat, astungka. Sudah makan siang, Ibu?
1: Sudah.
0: Oke.
1: Tadi pagi bubur, tadi makan nasi.
0: Makan nasi, sayurnya apa koma? Bukan.
1: Oh, koma.
0: Oh, lagi musim ya soalnya koma ya.
1: Koma. Oke. Okay. Sekarang berapa gininya?
0: Apanya?
1: Kadar gulaku.
0: Oh, sudah.
1: 9, Pak.
0: Oh, sempat drop.
1: Drop sekarang dah, baru kemarin datang dari dokter.
0: Oh, gitu. Sebelumnya agak tinggi ya, Bu, nggih?
1: Ya, 300.
0: Waduh. 300. Waduh.
1: Sekarang langsung drop. 89 jadinya aku yang
0: ngan. Oh iya, biasa dah gitu ya karena tiba-tiba ngedrop nih ke, Bu, nggih?
1: Ya, terus sekarang aku sendiri lagi di rumah.
0: Waduh.
1: Sekarang asem.
0: Waduh, enggak ada yang menemani Bu Kartini ini.
1: Ada kerjaan ngaben, Mbak.
0: Oh, kenten.
1: Kan dengan ponaan.
0: Oh iya, yang penting ada yang jaga, Bu ya.
1: Ada jaga ponaannya.
0: Oh nggih.
1: Cucunya yang SMA lagi ada tapi malam baru datang.
0: Oh iya. Iya deh, yang penting ada yang jaga Bu Kartini ya. Sehat ada selalu ya, Bu.
1: Aku tetap di kamar aku. Aku enggak mau diajak di rumah ponaanku.
0: Iya, yang sabar ya Ibu sayang ya. Ya oke. Okay. Ada RRI yang menemani Ibu. Tenang wae pokoknya ya.
1: Ya.
0: Gimana? Nggih. Gimana mau denger lagunya siapa, Ibu?
1: Mau denger lagunya Pacar Lima Langkah.
0: Oh, Pacar Lima Langkah.
1: Iya. Malam ya.
0: Nggih.
1: Ada Bu Partika ya. Selamat siang, ada juga Ari dua-duanya ya. Selamat siang. Ada Bitawan ya, selamat siang. Ada juga Pak Cip ya. Terima kasih kolingannya. Ada juga Bli Widi.
0: Ya.
1: Ada juga Bu Eli ya. Bu Anda, Bu Eli ya. Bu Janura. Ya, semuanya dah. Pak Ayu ya.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih banyak ya Mbak Ayu.
0: Nggih.
1: Selamat bertugas. Hati-hati pulangnya ya.
0: Nggih, Bu. Nggih. Salam rayu mewali Bu Kartini. Tetap semangat Ibu ya. Diam aja di dalam kamar, Bu. Angin kayak gini panasnya nampol. Halo, selamat sore medangdutan Bunda Budi Jegek.
2: Lirik kan matamu membuat aku jatuh cinta.
0: Asik. Dan senyumanmu.
2: Senyummu membuat tambah cinta.
0: Asik.
2: Lirikannya matanya Mbak Ayu, senyumnya Mbak Ayu waktu kita ketemu. Pokoknya bikin semangat dah semua.
0: Aduh, terima kasih Bunda. Bunda juga terima kasih sudah hadir ya, Bun ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Yuhu.
2: Mbak Ayu dari baru bangun sampai hari ini masih duduk di balai-balai menjejahi.
0: Jangan lama-lama duduk, Bundaku Jegek.
2: Tadi warawiri juga.
0: Oh, gitu. Ya, yang penting dapat gerak ya, jangan banyak duduk ya.
2: Dulu Kang Sang, bintang lain menjahitan, dulu Kang Sang, bintang lain
0: menjahitan. Ini bolak-balik gitu aja ya.
2: Ini pokoknya judulnya lagunya sekarang ya.
0: Apa yang mana?
2: Dari Lesti saja.
0: Lesti kan sudah diputar tadi Bundaku Cintaku.
2: Boleh dari Arafik juga boleh.
0: Yang mana?
2: Lirikan matamu.
0: Lirikan matamu. Sebentar.
2: Mas Ramadan apa kabar?
0: Sudah ya, kembali pulih ya. Mas Ramadannya.
2: Pokoknya semua sehat-sehat selalu, walaupun punas cetar begini nggak apa-apa kan. Sudah yang punya menghandle semuanya.
0: Iya,
2: Tuhan benar. Yang Maha Kuasa, Mbak Ayu ya, hari
0: iya,
2: hujan,
0: betul,
2: hari panas.
0: Sudah. Betul.
2: Beliau yang ngatur itu semuanya.
0: Oke, patut nih ke.
2: Kalau kita keluar ya pakai jaket, pakai topi, Mbak Ayu ya.
0: Iya, kalau enggak perlu perlu aman enggak usah keluar.
2: Iya, marawiri di rumah aja.
0: Di rumah aja bubuk manis ya. Mendengarkan Pro 1.
2: Duduk manis nih sambil tangannya goyang-goyang ya.
0: Duduk manis seperti Bunda Budi ya.
2: Iya, orang okay. Mau besok kodalan kekenan Banten ya.
0: Yes.
2: Bayu pokoknya semangat selalu dan okay. Terima kasih. Dadah.
0: Dadah, buat Bunda Budi juga semangat menjejaitan ya. Untuk Bunda Janura katanya mau kirim salam ke dadah, Bu Kartini. Bunda salam sehat.
3: Dadah Bunda Budi.
0: Dadah Pak Banu.
3: Oh, selamat.
0: Oh, selamat siang. Oh, tak kira sudah dari tadi, Pak Banu.
3: Oh iya, mulai tadi.
0: Mulai tadi.
3: Ya, sampai mulai Pak Pai itu. Kena tinju terus. Kena
0: tinju. Nggak apa-apa ya, penting sekarang bisa on air ya, Pak Banu.
3: Masuk sekarang. Pak Cip, saya sudah nyonok, Pak Cip. Sudah nyonok ini.
0: Jangan sampai nggak nyonok ya, Pak Cip nanti protes. Oh ini katanya kirim salam ke Pak Banu dari Bunda Budi.
3: Ya, salam. Sehat selalu.
0: Ya, Pak Banu sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sudah mendingan ya suaranya kembali seperti semula.
3: Semoga Bayu sehat juga.
0: Amin.
3: Lancar rezekinya, murah rezekinya. Lagunya Bayu.
0: Lagu apa?
3: Runta.
0: Runta, ente. Bukan. Rungkat itu malah.
3: Bukan unta, Bayu.
0: Oh, bukan lah. Unta nah beda itu.
3: Saya minta umur dulu, tambahan umur, Bayu.
0: Iya, semoga kita panjang umur ya, Pak Banu ya. Minta selalu tersenyum.
3: Sama teman-teman saya.
0: Iya.
3: Mas Widi, Litawan, Mas Ramadan. Sehat selalu, Mas Ramadan.
0: Ini ada salam dari Bunda Manda, Pak Banu.
3: Iya, salam balik. Semoga sehat selalu. Ada lagi Mas Alvin, Bayu, Mbak Maya, Mbak Benny, ada Dewantara, Negara, Kaulala, Baribawa, Kucutlacur, Jana, Sukrajos, Kenaro, Papa Dimas, Wadayeng, Termahmud, ada lagi.
0: Ya pokoknya ke semuanya ya.
3: Ibunya belum, Bayu.
0: Oh, ibu-ibu, para ibu-ibu. Iya, seantero kita Pro 1
3: sama Banu, umur sama ibu-ibu dulu. Resmi. Ibu Mini, ada Jelly, Bunga-bunga, Bu Kartika, Kartini, Bu Yeni. Bu Manda, Bu Yuda, ada Bu Nyoman, Bu Juru, Nini Kayatri ke semuanya sudah.
0: Siap.
3: Bayu, sehat selalu Bayu.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Banu. Doa yang sama juga ya Pak Banu ya, sehat-sehat sekeluarga. Untuk Ibu Mas Riah yang ada di Surabaya. Ibu Mas Riah di Kebraon 1 Karangpilang Surabaya. Request lagunya Jaja Miharja Sabun Mandi. Titip salam untuk teman-teman SMP Bapak Mariadi dan Pak Edi Sukartono. Salamnya sehat selalu. Panjenengan monitor lewat RRI Digital ya Bu ya. Matur suwun untuk Ibu Mas Riah. Mudah-mudahan nanti ada waktunya kita putarkan. Ge. Aji Sute yang ada di Tabanan request sepiring berdua. Lah sepiring berdua ini ancen warg ya. Paling gak warg ini nambah maning. Suksema niki Aji sedang ngechat ke WA-nya Pro 1. Nanti ada waktu kita putarkan. Ge.

0: Ya, pendengar mumpung masih ada waktu, dua atensi pendengar lagi ayu nantikan di 24644 ataupun WA call per satu. Halo, medangdutan.
1: Halo.
0: Yo. Wak Daeng kah ini?
1: Iya, Wak Daeng.
0: Oke, gimana haredang hari ini?
1: Lumayan, cukup anginnya keras banget.
0: Oh, angin kencang kah di luar?
1: Gerondang-gerondeng.
0: Gerondang-gerondeng. Yang megerodagani Pak Geroda kali? Bukan ya?
1: Lagunya seharusnya aku aja.
0: Seharusnya aku.
1: Ya. Mm-hmm. Alhamdulillah tadi ada Pak Banu ya, bareng Pak Cip juga, Bang Ramadan. Mungkin mudah-mudahan semoga sehat aja ya.
0: Ya, sudah pulih kembali ada, Mas Ramadan.
1: Nah, ada Pak Kartini. Kita juga di barat sana, ada Pak Supi juga, Bapak Dimas, Pak Dagu juga, Pak Nyoman Dewantara, Kak Ulala juga.
0: Yuhu.
1: Mbak Bunga juga.
0: Iya.
1: Nah, Kenaro mungkin lagi monitor. Sebelah ini Kampung Baru, Pak Geroda, Pak Geroda, Pak Geroda juga. Sawat di Tembok juga. Gubuk Spadi, Karmawan. Semua-semua aja deh.
0: Oh, siap.
1: Oke, buat Mbak Ayunya tetap semangat.
0: Siap.
1: Yuk,
0: terima kasih buat Wak Daeng atas atensinya. Selain Wak Daeng, halo medangdutan.
2: Medangdutan ayu.
0: Nggen ini jero jegek penapi gatrani nini tiangin iki.
2: Becik ngajeng yuk.
0: Ampun, nini penapi sampun ngajeng niki.
2: Ampun dua kali yuk.
0: Ampun dua kali nggek, enak selalu nini. Nggek,
2: nunggu
0: lagi
2: yuk.
0: Napi judulnya nini.
2: Napi,
0: yuk,
2: yuk.
0: Napi.
2: Termiskin di dunia.
0: Termiskin di dunia apa cinta sabun mandi? Yang mana? Oke, siap. Cinta sabun mandi ya.
2: Oke,
0: siap. Silakan Nini.
2: Deli Kampung Baru. Hari Semeru Nur.
0: Nur Hayati.
2: Hayati. Berhayati sirupin Dewan Tare Ture pun Jason Sasa Eni Heni Ayu Sinari Cantik. Selamat berbuka dan terima kasih yuk.
0: Inge, terima kasih kembali buat Nini Jero ya. Karena waktunya sangat-sangat terbatas ya untuk Ibu Ketut Astini Valentino yang ada di Jublah. Selalu mendengarkan Persatu katanya, menjahit baju sekuin, gak pernah absen. Dengerin RRI, mau kirim salam ke grup asik-asik ya buat Mbak Ayu, selamat bertugas. Nge, selamat sore juga buat Bu Astini, selamat beraktivitas apapun yang dikerjakan, semoga tetap lancar ya. Terima kasih pendengar yang sudah ikutan, yang sudah sempat on air atau hanya mengirim salam di chat WA dan juga sapa menyapa di RRI Singaraja Live TikTok-nya. Di antaranya ada Pak Paijo nih, Pak Cip, Mas Ramadan, Bu Bunga, Bu Kartini, Wak Daeng, Nini Jero, Mbak Ari, Bu Desa Redini, Pak Darma Wangse, Bunda Budi, Bu Resmi, Pak Mualim, Pak Pipit, Pak Gerodak, Bunda Manda, Nini Gayatri, Bu Jero Puspa, Bunda Janura, Pak Dewantara, Apakah Ulala, Haji Sute, Ibu Mas Ria, dan juga Mbak Astini yang ada di Julah ya. Serta untuk kesemua pendengar Persatu RRI Singaraja dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa live TikToknya RRI Singaraja hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat ya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pokoknya doa terbaik untuk kita semua ya. Nanti dengan berakhirnya Jaja Miharja dengan Cinta Sabun Mandi, sekaligus saya Sundari pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda untuk Singaraja siang ini di edisi Senin ya 14 September 2026. Nanti ada Mbak Irna dan rekan-rekan yang bertugas hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
3: Goda, goda, goyang dangdut, semakin asik.

Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini dan waktu yang akan.

0: Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, Nyai.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Hai. Selamat sore semuanya. Saya Irna yang bakal menemani Anda di Singaraja hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Gedenong. Thank you Gedenong. Cece. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu Pak Tosamong, Sunarte, Pak Sunarte. Pak Suparnyo, Kunave dan semuanya deh ya, banyak banget. Oke, okay. Di Lovina kita akan mengajak, kami akan mengajak Anda untuk, ya Pak Samong terima kasih, Anda untuk menghubungi saya 0811-399-9790 atau di nomor telepon 0362-2464. Oke, okay. Halo selamat sore Lovina. Halo.
1: Selamat sore Lovina.
0: Kenapa kalau udah tambang kok agak lama?
1: Jumpa lagi.
0: Iya, apa kabar?
1: Kabarnya baik aja.
0: Oke, terima kasih. Nah,
1: gimana?
0: Baik juga. Terima kasih sudah bergabung sore ini.
1: Oke, sehat selalu sama keluarga ya.
0: Doa yang sama untuk kita semua.
1: Lagunya dulu dong.
0: Boleh dong.
1: Lagunya Wanitaku ya.
0: Wanitaku Noah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Salam buat Bu Aris Meru, Bu Ari Tegal, Bu Eli, sama Juniarista, buat Bu Irna, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat sore Lovina.
2: Halo, selamat sore Lovina.
0: Selamat sore juga Ibu Manda.
2: Iya.
0: Apa ya?
2: Minta lagu ya.
0: Boleh, lagunya apa?
2: Matahariku.
0: Oke.
2: Matahariku.
0: Iya.
2: Salamnya buat semuanya aja ya. Makasih banyak.
0: Sama-sama, ini suara pada hilang semua nih. Thank you Bu Manda. 24644, halo. Selamat sore Lovina.
3: Pilihannya warnanya coklat, beli baju warnanya merah muda.
0: Cakep.
3: Walaupun benda ini tanda bisa masuk, tetap semangat. Karena terus satu adalah kita.
0: Asik. Terima kasih, Papa Dimas.
4: Kok semua pada loyo-loyo nih, gimana nih?
0: Enggak loyo, aku ceria banget loh.
4: Nah, yang masuk-masuk tadi.
0: Oh, lagi pada suaranya, lagi pada habis konser, biasa angin. Oke, okay, Papa Dimas mau lagu apa?
4: Ya, lagunya. Kalau ini, kami bisa boleh?
0: Enggak.
4: Boleh ya?
0: Enggak.
4: Kalau gitu lagunya Mbak Irna aja dah ya.
0: Papa Dimas suka lagu apa?
4: Biasanya kan ya Wali itu.
0: Nah, Wali boleh, kalau Wali boleh Wali, oke?
4: Okay? Boleh.
0: Wali boleh. Yang mana nih?
4: Bukan Bang Toye Mbak Irna.
0: Oke, okay, siap. Salamnya. Aduh, sayang banget keputus. Ya udah kalau gitu kita dengarkan dulu lagunya aja ya.
5: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: Selamat sore buat yang baru bergabung. Terima kasih yang juga sudah sapa-sapa di sosial media kami yang lagi live di TikTok ya. Oke, selamat sore untuk, ayo Ibu. Ibu Ari Lastini yang masuk akhirnya. Halo.
1: Halo, Lovina, lagu sore pilihan saya Mbak Irna.
0: Iya, Ibu Ari, apa kabar sore ini?
1: Kabar baik Mbak Irna.
0: Oke.
1: Minta lagu ya?
0: Boleh.
1: Cinta dari Ada Band.
0: Apa?
1: Pemain Cinta.
0: Oh, Pemain Cinta, oke. Okay.
1: Ya, salam buat Bu Resmi, Bu Mini, Ci Eli, Bu Janura, Pak Nata, Pak Jero Ribawe, Pak Jero Mariasu. Ya, salam buat semuanya aja, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak Erna, makasih ya.
0: Sama-sama ya. 24644, halo selamat sore, Lopina.
2: Selamat sore kembali, Lopina. Gimana kabar, Mbak Erna? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan...
2: Dengan Alvin ini di Lombok.
0: Oh, oke, okay. Pak Alvin, terima kasih sudah bergabung.
2: Panasnya di Lombok ini Mbak Irna.
0: Sama Pak Alvin, semangat selalu.
2: Panas campur angin.
0: Iya betul.
2: Banyak kelapa yang perlu dipanjat di sini. Baca sendiri dia lagunya.
0: Oke, okay, apa?
2: Lagunya Ari Lasso Ampa.
0: Oke, okay, siap.
2: Oke, okay, salamnya buat Kinanti, Bunda Maya, Pak Benny, Pak Banu, Bunda Bunga, Bunda Ari, Cik Eli apa namanya?
0: Iya, Cik Eli.
2: Pak Ijo, Pak Mualim di Pemekasan, Pak Cip, Pak Ijo sudah tadi ya?
0: Sudah.
2: Oke, buat semua beli kawan, buat semua-semua ada Mbak Irna.
0: Iya.
2: Oke, buat
0: terima kasih.
2: Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Lopina.
3: Lopina, selamat sore.
0: Sore juga.
3: Anda bersama Irna.
0: Iya, apa kabar Mbak Mini?
3: Barnya ini baru bisa monitor, tapi nggak ada jaringnya.
0: Oh gitu, wah, oke deh.
3: Bang, monitor langsung bisa masuk. Sehat ya.
0: Sehat ini. Selalu untuk kita semua.
3: Lagunya ya Jika.
0: Jika, oke.
3: Okay. Ya salam yang barusan Mas Alvin ya. Salam kenal ke semuanya yang ada di Fan LR di Lombok. Majer RRI, kemudian yang ada di yang barusan ada Bu Ari BT, makasih kolinganya, semua grup asiasi, yang di seberang pokoknya ke semuanya deh dulu ya, Mbak Irina, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.

tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Sejarahnya bermula pada tanggal 11 September 1945 ketika para tokoh radio di Indonesia berkumpul di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting bagi lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI. Hanya beberapa pekan setelah Indonesia merdeka, radio memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan semangat perjuangan kepada masyarakat. Sejak saat itu, radio terus berkembang menjadi media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus ruang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Kini, radio memasuki era digital. Suara tidak hanya hadir melalui frekuensi AM atau FM, tetapi juga dapat didengarkan melalui berbagai platform digital. Bersama menjaga radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat, mencerahkan, menghibur, dan menyatukan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Karena informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat sore untuk Anda yang mungkin juga salah satunya suka dengan lagu Jika ya. Oke, gak mau buang-buang waktu, sudah ada yang bergabung 24644, halo. WhatsApp call dulu ya, halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore
1: Lopina. Selamat sore Mbak Cantik, Mbak Irna.
0: Terima kasih Bunda Budi, apa kabar juga?
1: Baik-baik, masih dalam posisi mejejahitan.
0: Sambil
1: semangat. Semangat terus.
0: Kapan sih galungannya?
1: Mbak Irna, ini anginnya barat sekali ya.
0: Iya. Emang Ibu, Bunda Budi, galungan kapan sih?
1: Galungan? Bukan, ke Odalan besok.
0: Oh, Odalan. Oke.
1: Ini kasih perang bakat, jadi kita kena Banten.
0: Oke, lagunya apa Bunda?
1: Lagunya Sandiwara Cinta aja dah. Lagi kangen dengan Republik ini.
0: Oh, oke, siap. Kirain dari mana? Main
1: Sampai jam 7 malam ya?
0: 8
1: malam, terus monitor ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih buat Mbak Irna, buat penyiar lainnya, dan buat RRI menemani Bunda berkegiatan di rumah.
0: Iya, sama-sama Bunda, terima kasih juga sudah mau ditemani kami.
1: Berkegiatan nanti uang lap-lap tipat puri ntar ya, sampai malam mulainya.
0: Semangat.
1: Sehat selalu.
0: Iya.
1: Buat teman-teman semua sehat selalu juga ya. Iya. Selamat beraktivitas dan dadah.
0: Terima kasih Bunda. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga.
2: Dengan siapa ya? Ya Pak Irma ya.
0: Betul, dengan siapa ya?
2: Ini Jaka Irama di Lopina.
0: Oke, terima kasih Jaka Irama.
2: Udah lagu ya?
0: Boleh.
2: Lagunya ini siapa namanya? Siapa? Litu ya?
0: Litu, yang mana?
2: Ya yang mana aja boleh ya.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya buat Bunda Budi, salam kenal kembali ya. Buat semua fan RRI deh. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat rahayu semuanya. Buat Mbak Irna, Matugas.
0: Terima kasih kembali. Halo, selamat sore untuk Ibu Jero. Ibu Jero Puspa, salamnya buat Dia Tambang, Pak Padimas, Pak Paijo, Ibu Arik, Pak Banu, Pak Dewantara, Ibu Manda, Pak Ramadan, semoga lekas sehat dan kompak selalu. Mbak Irna, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk kebersamaannya yang sudah di live kami juga komentar. Terima kasih semua ya. Satu penelpon terakhir. Halo, selamat sore Lopina.
3: Sore Mbak Yusna.
0: Halo deh.
3: Anda.
0: Iya, barakallahu fi umrik nih Bang Ramadan kalau lagi sakit katanya.
3: Iya. Tapi laki-laki deh, tidak boleh cengeng kan?
0: Kan enggak. Kalau sakit siapapun boleh. Maksudnya bisa gitu. Kalau cengeng ya laki-laki juga boleh nangis kok kalau emang lagi gimana boleh. Posisinya tapi kan
3: perlu itu, tapi kan jangan berlebihan karena menempatkan posisi sebagai
0: kan kami tidak mengatakan Bang Ramadan cengeng
3: iya.
0: Cepat sehat
3: diri,
0: iya
3: sendiri yang bilang diriku
0: iya makanya oke okay. Baik ya, sehat ya. Selalu untuk kita
3: terima
0: semua
3: ya,
0: oke
3: okay. Pilihan laguku kalau bukan Kak Hidna yang cantik atau tidak Laluna yang apa ya? Laluna.
0: Ya udah Kak Hidna aja cantik ya.
3: Oh ada ya.
0: Ada okay. Dong. Oke. Okay.
3: Baiklah.
0: Baiklah kalau
3: semua
0: begitu.
3: Aja, karena sisa berapa ya? 12 menit ya?
0: Iya, ini dapat lagu yang udah disiapin nih.
3: A sampai Z saja ya.
0: Oke. Okay.
3: Harapan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Selalu. Makasih Mbak.
0: Sama-sama Pak Ramadan. Iya. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Nantikan acara-acara kami selanjutnya. Tapi untuk live TikTok kami akan tuntaskan. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Suara mungkin hanya terdengar melalui udara, namun dari suara lahir informasi dan inspirasi. Radio hadir menemani perjalanan kita dari pagi hingga malam hari, dari rumah, kendaraan, hingga tempat kerja. Radio bukan sekedar hiburan. Radio menjadi jembatan informasi masyarakat, menyampaikan berita, edukasi, dan hiburan, juga menjadi ruang bagi suara masyarakat. Di Hari Radio Nasional, mari kita apresiasi keberadaan radio. Jadikan radio sebagai sumber informasi terpercaya dan tetap kritis terhadap setiap informasi. Karena di tengah derasnya arus digital, radio tetap hadir, dekat, hangat, dan terpercaya. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan mempererat kebersamaan Indonesia. Radio, suara yang menyatukan.

0: Baik, pendengar Prosetur di Singa Raja, selanjutnya Anda akan ikuti acara UMKM Bicara. Kali ini adalah siaran ulang kami bersama narasumber Gede Putu Adi Sasrawan dan Gusti Ayu Andiani dengan topik membangun generasi hospitality. Selamat mendengarkan.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singa Raja,
2: kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.
0: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Irna. Dan kali ini kita masih di Singaraja sore ini dengan segmen UMKM Bicara. Kali ini saya bersama dengan dua orang hebat dari BSA College ya. Langsung saja saya sapa Om Swastiastu. Selamat sore kepada Bapak Gede Putu Adi Sasrawan selaku Direktur BSA College.
3: Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Irma.
0: Selamat sore juga Pak Adi. Dan ada Mbak Gusti Ayu Andiani selaku Operasional Leader BSA College. Halo Mbak Ayu.
4: Halo Mbak Irma.
0: Apa kabar? Swastiastu.
4: Baik. Apa kabar Mbak Irma?
0: Baik, juga sehat. Terima kasih. Ini kalau berbicara soal BSA College ini udah ada nama nih sebenarnya ya. Tapi kita mau fokus dulu ke topiknya yaitu membangun generasi hospitality berkarakter Pancasila. Sebelum ke topiknya kita bahas lebih jauh, mungkin perkenalkan diri dulu deh. Seperti apa nih sebenarnya Pak Adi dan juga Mbak Ayu di BSA College? Silakan. Mungkin ada sedikit sejarah atau apa memperkenalkan diri.
3: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Kesempatan yang diberikan pada saya, mungkin saya perkenalkan, nama saya Adi Sastrawan selaku Direktur BSA College. Sebelumnya saya juga pernah bekerja di salah satu perusahaan terbesar, sebuah kapal pesiar yang namanya Carnival di tahun 2004, dan juga saya sudah berhenti di tahun 2015. Dan saya juga hari ini sebagai direktur dan juga mempunyai sedikit usaha kecil-kecilan juga yang namanya Elo Cafe, Laundry, dan Villa juga. Dan terutama bagi saya sendiri di BSA Kulit, diberikan kepercayaan untuk teman-teman selaku untuk mendidik dan melatih.
0: Wow, tadi ada beside story-nya yang punya laundry, punya ini, punya oke, luar biasa. Nah, sekarang gilirannya Mbak Ayu nih. Silakan Mbak Ayu perkenalkan diri.
4: Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Andiani selaku operasional leader di BSA College. Nah, jadi saya perkenalkan sedikit tentang BSA College itu sendiri. Jadi BSA College itu didirikan pada tahun 2021, tepatnya pada 1 Januari.
0: Oke.
4: Ya, jadi itu pasca COVID ya. Jadi kami di LPK BSA College Bali Semen Aliansi itu sendiri terbentuk dari yang namanya organisasi Bali Semen Aliansi, yang mana seperti Bapak Adi tadi jelaskan, jadi kami terbentuk dari suatu organisasi dari PMI ataupun pelaut Sebuleleng dan juga sekarang meluas menjadi Bali. Nah, kemudian kami membentuk yang namanya Koperasi Jasa BSA sebagai wadah untuk anak-anak kami di BSA College untuk memberikan dana pinjaman keberangkatan.
0: Oh,
4: ya, okay. Kemudian lahirlah usaha yaitu BSA College, yang mana kami mendidik dan melatih adik-adik di BSA College itu untuk menjadi pekerja di kapal pesiar maupun di hotel yang berkarakter seperti itu.
0: Oke, siap. Berarti Mbak Ayu juga dulu seorang pelaut?
4: Kebetulan saya tidak. Okay. Basic saya sebenarnya guide sebelumnya dan juga pendidik.
0: Baik. Nah, ini kan berbicara topik lagi karena memang hari ini adalah tanggal 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Kami juga agak sedikit ya membahas tentang membangun generasi hospitality berkarakter Pancasila. Asungkare nih kalau udah masuk BSA College kan udah ada, tadi kan sudah disebutkan ya, ada bocoran dikit bahwa akan dididik gitu kan hitungannya. Yeah. Nah, silakan berkarakternya nih, silakan deh seperti apa dijelaskan oleh Pak Adi dulu mungkin.
3: Ya. Yang berkarakter pada dasarnya sebuah lembaga pelatihan pastinya akan diawali dengan PDSP.
0: Ya, apa itu?
3: Pendidikan, sikap dan profesi di sini. Tujuannya agar nantinya mereka juga mendalami tentang karakter, gotong royong, tanggung jawab gitu. Apalagi dunia di hospitality itu sangat sangat dibutuhkan sekali, terutama apalagi di era digitalisasi seperti saat ini, dengan dibantunya sosial media gitu juga. Nah, BSA ini juga pada dasarnya untuk mendidik ini.

0: sangat-sangat disiplin yeah. gitu kan, bukannya menganggap bahwa Indonesia tidak, tapi ternyata memang membuktikan kalau memang kita pun kayak tata keramanya lebih ada di sana, walaupun mungkin kalau ketimuran atau sopan santun di sini juga iya gitu yeah. kan, tapi sistem kerja di sana memang berbeda gitu kan, maksudnya seperti itu. Baik, nah itu baru awal dulu. Baru awal dulu pembuka kita untuk sore ini. Nanti kalau misalnya kita ada yang mau sharing, silakan untuk Anda pendengar kami dimanapun Anda berada, boleh menghubungi kami melalui line telepon 0362-24644 atau melalui WhatsApp call atau WhatsApp chat 0811-399-9790. Kami akan segera kembali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Dialog Sore UMKM Bicara Membangun Generasi Hospitality Berkarakter Pancasila bersama Direktur BSA College Gede Putu Adi Sasrawan dan Gusti Ayu Andiani selaku Operational Leader BSA College. Nah, ini kan kalau berbicara soal hospitality ya, ini kan memang sektor pariwisata ataupun apapun itu memang
3: iya
2: kan? Hospitality. Dan menurut Pak Adi deh, kalau kita ngomongin soal dari apa yang didapatkan dari BSA College ini paling utama itu yang tadi kan sudah disebutkan. Tapi mungkin poinnya yang harus disiapkan dari mentalnya seseorang yang mungkin mau siap-siap keluar gitu kan, seperti apa Pak?
3: Ya, jadi isunya yang saya dengar sering sekarang di sosial media adalah anak-anak ini tidak mempunyai karakter ya. Artinya yang kedua di sini adalah kedisiplinan dan memang tahan mental. Nah, kemarin juga saya dengar di sosial media bahwa banyak yang sudah mungkin salah satu beberapa pulang dengan tidak kuatnya mereka bekerja di sana. Nah, tujuan kami di BSA Kulit ini bagaimana caranya agar mereka mempunyai kesiapan-kesiapan dengan karakter, dengan mental, dengan ujian gitu. Makanya kami hadir di sini agar mereka dapat fasilitas seperti itu.
2: Oke. Kalau pengalamannya Mbak Ayu gimana Mbak Ayu? Misalnya kalau selama ini sebagai operational leadernya, apa yang ditangani oleh Mbak Ayu secara ini?
4: Baik, jadi saya lebih menekankan kepada anak-anak melalui PDSP tersebut. Kami menghadirkan berbagai narasumber dari hospitality tentunya. Jadi dari pengalaman beliau-beliaulah anak-anak bisa merefleksi diri bahwa bekerja di hospitality itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Jadi beliau-beliaulah yang menuntun mereka memberikan informasi apa sih sebenarnya yang susah di bagian hospitality, seperti apa sih pahitnya dunia perhotelan tersebut. Jadi anak-anak kami sudah kami didik dari awal, jadi mental mereka sudah terbentuk. Di samping itu disiplin, kejujuran itu kan hal yang paling dipentingkan kan ya. Ya bisa sering kita sebut dengan arti attitude.
2: Nah,
4: karena skill tanpa dibarengin dengan attitude itu sendiri mungkin belum maksimal ya jatuhnya. Jadi maka dari itu kami di BSA College mulai dari anak itu masuk, jadi kami sudah menanamkan sikap disiplin mulai dari kedatangan. Nah, seperti itu dan juga keramah tamahan, mereka wajib untuk menyapa siapapun yang mereka temui di LPK kami maupun di luar. Dan kemudian tidak hanya di lingkungan LPK saja, kami juga mengirim beberapa anak kami untuk mengikuti DWDW. Daily Walker,
2: seperti di seputaran
4: Singaraja dulu okay. Ya, karena mereka statusnya masih peserta didik. Jadi kami bekerja sama dengan berbagai organisasi dan kemudian beliau meminta beberapa anak untuk melakukan service, fine dining dan lain-lain. Nah, kemudian kami arahkan anak-anak kami ke sana. Setidaknya mereka bisalah menjalani profesionalisme mereka sebagai hotelier seperti itu.
2: Okay. Nah, ini kan yang apa ya namanya, yang menariknya emang kadang budaya, kalau boleh ngomongin soal budaya ya, jangan sampai juga budaya yang jelek maksudnya dibawa dibawa ke sana gitu kan. Udah tahu ini juga yang sempat viral kan, yang di Jepang itu yang udah tahu ada tulisan dilarang merokok tapi dia malah ngerokok. Nah, tapi akhirnya kan dibuat video katanya viral, ujung-ujungnya minta maaf yang kayak gitu kan. Itu jangan sampai terjadi sih ya harapannya ya, karena sekali lagi kita berbicara soal membangun generasi hospitality berkarakter Pancasila, karena ya di dalam Pancasila udah lengkap banget tuh dari sila 1 sampai sila 5 semuanya ada di situ gitu kan. Baik, kita kembali lagi ke Pak Adi nih. Ini kan tadi Pak Adi juga sudah jelaskan semuanya nih, udah dari pengalaman pertama bahwa BSA tuh muncul gara-gara ada behind story-nya gitu kan. Terus tapi sekarang ternyata tantangannya apa nih sekarang?
3: Tantangannya.
2: Kalau pertama mungkin pokoknya gara-gara Covid, tapi bersyukur ada gara-gara Covid kan gitu tantangannya. Tapi sekarang apa nih tantangannya nih?
3: Tantangan kami sementara di lembaga pelatihan kerja kan sekarang banyaknya bermunculan untuk sebuah lembaga pelatihan ya. Ya, jadi untuk kami sendiri bagaimana caranya sama-sama untuk berusaha untuk menjadikan anak terutama di khususnya di Buleleng ini nantinya dapat penjembatan yang bagus gitu.
2: Kalau dari Pak Adi seperti itu tanggapannya. Kalau dari Bu Ayu mungkin karena pendidik juga kan?
4: Kalau dari saya tantangan terbesar itu adalah merubah mindset anak.
2: Jadi, maksudnya gimana nih?
4: Peserta didik itu ketika kami latih di LPK itu mereka kan background mereka rata-rata dari SMA. Nah, kalau untuk anak-anak background dari SMK mungkin mereka sudah tahu gimana sih dunia kerja itu. Jadi itu tantangan pertama kami di sana, merubah mindset anak-anak SMA terutama atau mungkin yang belum pernah merasakan dunia training. Nah, kemudian gimana sih cara kita untuk melatih mereka seperti yang kita bahas tadi, menumbuhkan mental mereka. Nah, kemudian ketika sudah kita mempunyai anak didik yang berkualitas dan juga berkarakter, otomatis jembatan yang tadi disampaikan yaitu agensi yang resmi yang mungkin akan bisa memberangkatkan anak-anak kami. Nah, jadi itulah tantangan terbesar kami sebenarnya.
2: Berarti udah astungkare kalau misalnya jebolan dari BSA. ikut dari BSA. Terus kita nyari agensi yang juga pastinya bukan bodong-bodong gitu ya. Langsung karir ya, kalau kita juga memenuhi syarat gitu kan. Go gitu ya, oke. Ini ada yang bertanya nih, Mbak Irna sampaikan kepada narasumbernya, ini kan emang bener loh zaman-zaman sekarang itu kadang-kadang anak itu atau siapapun itu jangan lihat dolarnya dulu. Mentalnya dulu katanya. Udah jangan sampai baru nyampe satu minggu atau satu bulan, balik lagi minta. Nah, itu kan berat di ongkos juga, karena bukan antara Siririt dan Singaraja. Terima kasih, 1117. Iya, betul nggak sih? Mental ya?
3: Benar.
2: Gimana
3: yang
2: Pak Adi?
3: Yang saya ceritakan tadi itu adalah bagaimana mereka di sini itu agar mempersiapkan semuanya. Jangan sampai dengan bahasanya sendiri memang siapapun perlu uang ya.
2: Siapa sih hari gini gitu ya
3: ingin uang, apalagi sekarang dolarnya semakin memuncak. Tapi bagi kami adalah agar mereka betah bekerja.
2: Betul.
3: Agar mereka nantinya
2: sesuai dengan ini ya. Maksudnya kan apa berapa lamanya? Saya bisa 6 bulan, 8 bulan ya selesai gitu kan.
3: Iya. Agar juga nantinya mereka ada memberikan sebuah motivasi juga
2: buat yang lain
3: ke,
2: ya.
3: Ke adik-adiknya juga.
2: Tertularkan ya.
3: Iya, tertular jadinya. Dan di sisi kami disinilah gunanya sebuah LPK itu harusnya memberikan sebuah jembatan pendidikan yang benar-benar memang expert di bidangnya.
2: Ada ini nggak rate maksudnya dari usia berapa ya, kah bisanya?
3: Pastinya. Ini kan kembali lagi ke agensi Mbak Irma.
2: Okay.
3: Jadi tujuan kami di sini kan hanya mendidik dan melatih agar nantinya mempunyai knowledge, mempunyai attitude yang tadi saya sebut. Kalau dari sisi agensi mungkin ada beberapa syarat ketentuan untuk memberangkatkan mereka, terutama bagi kami memilih dengan kerjasama agensi P3MI.
2: Iya, ya. Yang pastinya itu kan udah resmi ya.
3: Nah, syarat biasanya untuk land base dan sea base-nya itu land base-nya mungkin dimulai dengan umur 18 tahun.
2: Okay.
3: Dan mereka sudah mempunyai pengalaman minimal 6 bulan lah. Bagi mereka mungkin yang bisa masuk ini di SMK. Nah, untuk SMA ini mungkin masih perlu pelatihan nantinya. Dan syarat berikutnya adalah pengalaman kerja yang tadi saya sebutkan. Terus berikutnya adalah pastinya yang terakhir ini adalah bahasa Inggris. Kalau memang itu di jalur ke bahasa Inggris.
2: Itu sih. Siap, kalau gitu kita break lagi dulu ya. Baik, jadi untuk Anda pendengar, sekali lagi jika ingin sharing lagi bersama dengan Bapak Gede Putuadi Sastrawan selaku Direktur BSA College dan juga Mbak Gusti Ayu Andiani selaku Operational Leader BSA College, ya silakan nanti boleh. Ini kapan lagi nih, jarang-jarang bisa soalnya ya. Kami akan kembali sesaat lagi.
1: Singaraja sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Baik, pendengar Pro Satu Rir, singkat aja, semakin sore semakin agak panas malahan ya kalau berbicara sama Pak Adi sama Mbak Ayu ini. Nah, ada yang menarik juga ketika tadi Pak Adi menyampaikan bahwa ada usaha, gitu kan, hitungannya usaha ya, atau apa sebutannya? Usaha.
1: Usaha
0: kan. Usaha ketika ada kafe juga, ada villa, ada ini apa sih tujuannya gitu loh.
1: Nah, selain daripada kita mendidik dan melatih di hospitality, kita juga ada kegiatan program seperti entrepreneurship. Jadi setelah anak-anak nantinya bekerja ke luar negeri, pada saat balik kita juga ingin mengadakan yang namanya crowd gitu, artinya desainnya bersama-sama untuk membuat sebuah bisnis. Okay. Nah, tujuannya adalah selama mereka bekerja juga nantinya mendapatkan hasil, dan nantinya pada saat mereka pensiun bisa menjadi ownernya juga di sana, gitu. Termasuk juga di koperasi kita ada seperti itu, seperti villa juga kita sama-sama keroyokan di sana. Keroyokan artinya sama-sama
0: hal yang positif, ya?
1: Hal yang positif di sana. Okay. Membangun, dan nantinya juga salah satunya juga mendidik di sana. Dan agar nanti kedepannya seperti yang saya dulu pensiun pada saat di kapal itu, apa sih yang harus saya lakukan gitu. Tetapi sekarang dengan kami ada di BSA, selain juga tadi yang saya bilang mendidik dan melatih di hospitality, di saat mereka pulang sudah ada wadah atau tempat sebagai usaha mereka gitu.
0: Oke,
1: siap. Itu sih, Mbak.
0: Kalau mungkin yang lebih pakemnya yang harus benar-benar dimiliki oleh anak-anak kita, asik anak-anak kita ya. Maksudnya kan ini kan dalam hal setiap anak itu kan punya tujuan, punya cita-cita, harapan, impian gitu. Pastinya. Kan yang menjadi tujuan mereka, yang paling dikenal nih dari BSA ini apa nih, apakah ini galak-galak pendidiknya atau gimana? Atau gimana nih
1: kalau pendidikan sih
0: mungkin Mbak Ayu bisa jawab.
1: Iya, bisa jawab.
2: Baik, jadi yang menjadi ciri khas dari BSA College itu sendiri adalah anak-anak kami, menurut survei ya, karena kami setelah selesai mereka study, mereka pasti akan kami kasih survei,
0: kuesioner,
2: kemudian mereka mengisi survei tersebut, kemudian mereka lebih banyak mengutarakan kalau misalkan BSA College itu adalah bagusnya di bagian servisnya. Servisnya itu apa? Jadi kami di awal itu sudah mempre-screening anak-anak, jadi sudah memetakan kebutuhan mereka apa, tujuan hidup mereka apa. Jadi ketika sudah mengetahui tujuan, kami sudah mengatur skema. Karena pendekatan antara satu anak, dua anak, dan semuanya itu berbeda-beda. Jadi kami lebih concern ke perorangan.
0: Oh, personalitinya berarti. Wih, keren banget. Jarang loh ada yang begini loh, ya kan?
1: Iya
0: kan, beneran. Okay. Jadi apa namanya, hitungannya walaupun mereka juga usianya, ya enggak kan, tadi kan minimal 18 tahun. Udahlah berumur kan, tapi tetap aja kita yang namanya pendekatan tetap ya. Apalagi takutnya nanti ada perubahan kemauan. Misalnya tadinya awalnya udah gebu-gebu, tiba-tiba udah pertengahan jalan udah mau selesaiin tapi belum dikelarin, udah berhenti. Nah, takutnya kayak gitu ya. Mungkin ada yang harus dikasih saran atau kita pendekatan lah seperti itu ya. Nah, ini harapannya nih, harapan kita, harapan Pak Adi selaku istilahnya senior ya. Harapannya Pak Adi terhadap anak-anak muda, khususnya Bu Leleng lah, kita ngomongin Bu Leleng ya. Kan selama ini kan Bu Leleng udah terkenal tuh paling banyak ngirim keluar, bener, ya kan? Bener. Bangga gak sih Pak Adi?
1: 60, kalau saya lihat di data di Disnaker itu adalah seluruh Bali yang dominan itu 60% ada di wilayah Singaraja.
0: Iya, makanya. Ya. Menurut Pak Adi bangga apa gimana?
1: Pastinya bangga sekali. Okay. Tetapi tetap dengan bangga ini harusnya tetap menjadi sebuah apa namanya pembelajaran juga kan. Tidak hanya bangga aja, bagaimana caranya untuk meminimize daripada kayak tadi udah dibilang, anak-anak ini biar tetap mempunyai karakter dan kedisiplinan agar nantinya tetap diminta di sebuah agensi khususnya untuk wilayah Singaraja gitu.
0: Berarti emang terkoneksi gitu ya?
1: Iya, karena kan kembali lagi sebuah perusahaan kalau mereka sudah tahu dengan hospitality-nya, dengan ramah-tamahnya, jujur, berkarakter. Perusahaan itu kan pasti itu yang dicari. Sekarang
0: kerja keras gitu ya.
1: Kalau saya lihat di bulan ini, di bulan Agustus, September, Oktober, itu sudah mulai agensi-agensi ini meminta anak didik kami untuk ikut interview, ikut berjuang lah.
0: Okay. Dari sekian banyaknya yang mendaftar, anggap gitu ya, di antaranya ada anak didiknya.
1: Ya, karena bulan-bulan ini sudah mulai ada interview, pra-interview ataupun final interview, dan nantinya ada keberangkatan di bulan April, Mei. Jadi memang mereka harus perlu waktu untuk apa namanya, untuk gini dokumen mempersiapkan mempersiapkan dokumen, mempersiapkan semuanya. Nah, dari sana juga kita harus membekali, selain nantinya harus berangkat, tujuan kita kembali lagi mempunyai kedisiplinan gitu. Iya,
0: disiplin yang utama.
1: Iya, disiplin yang utama.
0: Oke, baik. Ini karena waktu juga nih, gak terasa nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait poin pentingnya, alias closing statement.
1: Iya.
0: Yang ingin disampaikan dari Pak Adi dulu, baru ke Mbak Ayu, silakan.
1: Ya, terima kasih ya. Mungkin bersamaan dengan hari lahirnya Pancasila, saya juga sebagai Direktur BSA untuk regenerasi muda yang ingin khususnya bekerja ke luar negeri, baik di darat maupun di kapal pesiar, ini tantangan yang terbesar memang, apalagi dengan ekonomi seperti sekarang ini, agar mempersiapkan diri lebih awal dengan apa yang menjadi poin bersejarah di Pancasila ini, agar karakter, disiplin, dan tanggung jawab, kejujuran itu sangat diperlukan. Nah, mungkin itu saja dari saya sendiri.
2: Baik, kalau dari saya, untuk pesan adik-adik, terutama SMA-SMK yang akan melanjutkan kuliah atau pelatihan di lembaga pelatihan ataupun universitas nantinya, jadi adik-adik itu harus mementingkan yang namanya attitude dulu. Nah, karena yang namanya skill itu bisa dilatih. Seperti kami di LPK BSA College bisa dilatih selama 6 bulan dan juga bisa dilatih selama 1 tahun. Namun attitude itu sendiri akan memberikan kita poin plus di depan company atau agency yang akan menjadi yang akan merekrut kita di sana. Jadi tidak ada istilah kesuksesan itu instan. Jadi kalau misalkan bisa, saya kasih quotes, unlock your success adalah salah satu icon dari BSA ya, quotes dari BSA. Karena unlock your success itu, kalau enggak kita sebagai peserta didik yang membuka kunci kesuksesan, siapa lagi?
0: Ya. Oh, luar biasa. Keren. Terima kasih Pak Adi.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk BSA College juga, dan juga para adik-adiknya ya, yang ikut pelatihan dan pendidikan di BSA College pastinya. Ya, sukses selalu. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat Hari Pancasila. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah sharing dan juga sudah mendengarkan acara ini. Nantikan sesaat lagi saya akan kembali untuk menyampaikan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz.
4: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.

0: sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari bagian produksi kami, memang terjadi penurunan.
2: Rasanya dia melihat foto-foto orang yang kok ya cantik-cantik, kok ya pinter-pinter, kok ya kaya-kaya, kok ya gaya hidupnya gini-gini gitu ya.

0: Selamat sore pendengar. Kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali. Sementara itu, gaya hidup ideal yang ditampilkan di media sosial klub memicu kecemasan dan gangguan mental pada remaja. Akademisi Universitas Udayana mengimbau remaja untuk menyaring informasi di dunia maya serta memperkuat mental diri. Itulah pendengar berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 14 September 2026. Bersama saya Irnawati Kiri. Kami awali dari berita pertama, kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali.
1: Memang terjadi penurunan di kisaran 20%.
2: Kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Buleleng. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mencatat debit air turun sekitar 20% sejak Agustus 2026 dan berpotensi kembali menurun apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Imade Lestariane, mengatakan penurunan debit tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi. Kondisi kemarau tahun ini juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Lestariane, penurunan debit masih berpeluang terjadi hingga akhir tahun apabila musim kemarau belum berakhir. Meski demikian, dirinya memastikan pelayanan kepada pelanggan hingga saat ini masih dalam kondisi terkendali.
1: Penurunan debit air berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari bagian produksi kami memang terjadi penurunan kisaran 20% dari Agustus kemarin, sudah kami dari Agustus kemarin, karena ini masuk kemaraunya masih pasti ada potensi untuk penurunannya meningkat, tapi kami berharap perkembangan kondisi sudah semakin baik.
2: Perumda telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami gangguan layanan, diantaranya Banyuning, Sambangan, Bakti Serage, dan Jalak Putih. Selain faktor debit sumber air, pekerjaan perbaikan jaringan pipa transmisi maupun distribusi juga dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan. Sebagai langkah antisipasi, Perumda Tirta Hita Buleleng juga menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang membutuhkan tambahan pasokan. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ketersediaan air selama musim kemarau. Lestariane berharap kondisi cuaca segera membaik dan pihaknya juga memantau perkembangan hujan di wilayah bagian atas Buleleng yang diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sumber air.
1: Kami monitor kemarin katanya di daerah atas sudah mulai ada turun hujan. Jadi mudah-mudahan musim kemarauannya enggak sepanjang.
2: Lestariane menyebut penurunan debit air akibat kemarau pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan mencapai sekitar 30%. Perumda tetap melakukan monitoring sumber air dan menjaga distribusi agar pelayanan air minum kepada masyarakat tetap terjamin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Lereng Gunung Batur menjadi salah satu wilayah rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan saat puncak musim kemarau. Kombinasi vegetasi yang mengering serta tiupan angin kencang saat periode kritis berpotensi mempercepat perluasan kobaran api.
3: Karhutla di Bangli, karena bentangan wilayah terutama di wilayah Kintamani topografinya ada hutan, tentu ketika musim kemarau ini rentan terjadinya kebakaran hutan.
4: Puncak musim kemarau dengan kondisi cuaca yang panas dan kering berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan terutama di kawasan yang rawan mengalami kekeringan meteorologis. Salah satunya lereng Gunung Batur Bangli dengan wilayah semak belukar yang luas dan kering. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bangli Iketut Agustus Tapak kepada RRI di Bangli mengatakan, selama puncak kemarau, vegetasi bawah seperti semak belukar, daun kering, dan serasa di lereng gunung kehilangan kelembaban secara drastis dan mudah tersulut api, apalagi dengan adanya potensi angin kencang di dataran tinggi Kintamani yang cenderung mempercepat perluasan kobaran api. Agus Sutapa mengungkapkan kondisi tersebut meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan tim gabungan dengan menggelar patroli di sejumlah titik lereng Gunung Batur. Tim gabungan dari Balai KSDA Bali bersama kepolisian, BPBD, dan masyarakat peduli api MPA terus memperketat pengawasan di Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang. Pemantauan dilakukan secara bergilir termasuk membuat sekat bakar dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memicu kebakaran.
3: Terluka juga kami antisipasi dengan bekerja dengan pengelola kawasan hutan penyangga seperti KPH, kemudian seperti BKSDA. Teman-teman kami itu saban hari melakukan patroli, mengedukasi masyarakat, terutama petani penggarap di wilayah hutan agar di saat musim-musim kemarau ini meminimalkan atau bahkan meniadakan melakukan pembakaran-pembakaran di lahan-lahan garapannya yang memang masih bentangan wilayah hutan.
4: Agus Sutapa mengatakan selain faktor alam, mayoritas pemicu utama karhutla yakni faktor kelalaian seperti pembuangan puntung rokok sembarangan dan aktivitas membakar sampah di sekitar lereng gunung. Langkah antisipasi diterapkan pemerintah melalui manajemen risiko dinamis dan memperketat pemeriksaan barang bawaan pendaki yang berpotensi menyulut api. Ia berharap masyarakat setempat juga tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan maupun membuka lahan pertanian dengan membakar hutan yang biasanya menjadi pemicu karhutla.
3: Kami mau pengguna-pengguna di ruas-ruas jalan, terutama yang merokok, agar tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Di samping kami sudah bekerja sama dengan pengelola hutan mengedukasi masyarakat yang kebetulan menggarap lahan hutan agar tidak melakukan aktivitas pembakaran.
4: Lereng Gunung Batur menjadi kawasan yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BPBD Bangli, kawasan hutan di Blok Seket Desa Batur Selatan sempat dilanda kebakaran dalam kurun waktu kurang dari 3 pekan pada 11 Agustus dan 30 Agustus 2026 yang menghanguskan lebih dari 2 hektar lahan semak belukar dan cemara hutan. Kebakaran juga pernah melanda kawasan konservasi Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang yang menghanguskan lahan hingga 9,8 hektar. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Gaya hidup ideal yang ditampilkan di media sosial kerap memicu kecemasan dan gangguan mental pada remaja. Akademisi Universitas Udayana mengimbau remaja untuk menyaring informasi di dunia maya serta memperkuat mental diri.
5: Riset-riset itu membuktikan bahwa mereka yang kemudian melihat, menonton yang seperti ini, kemudian mereka menyatakan bahwa mereka secara mental itu disorder, mereka terganggu.
6: Kebiasaan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial kini menjadi ancaman nyata bagi kesehatan mental remaja. Fenomena ini kerap memicu rasa cemas berlebih karena apa yang terlihat di dunia maya dianggap sebagai standar umum. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana Dr. Nimaderas Amanda Gelgel mengatakan, unggahan tentang penampilan, kemampuan, hingga gaya hidup orang lain dapat memengaruhi cara remaja melihat dirinya sendiri. Hal tersebut dapat membuat seseorang bertanya mengapa dirinya tidak seperti orang lain hingga merasa tidak masuk ke dalam kelompok masyarakat.
5: Misalnya dia melihat foto-foto orang yang kok ya cantik-cantik, kok ya pinter-pinter, kok ya kaya-kaya, kok ya gaya hidupnya gini-gini gitu ya. Kemudian dia merefleksikan kok saya tidak, kok saya belum, kok saya nggak kayak gitu. Itu yang akhirnya mereka merasa bahwa, wah saya tidak masuk ke dalam kelompok masyarakat yang pada umumnya nih. Padahal apa yang tampil di media sosial itu kan kerap kali bukan kenyataannya, ada informasi-informasi lain yang mungkin tidak tersampaikan. Riset-riset itu membuktikan bahwa mereka yang kemudian melihat, menonton yang seperti ini, kemudian mereka menyatakan bahwa mereka secara mental itu disorder, mereka terganggu, walaupun mungkin tidak levelnya tidak cukup tinggi ya, tetapi mereka merasa bahwa ada gangguan terhadap mereka, anxiety yang berlebih dan yang lainnya.
6: Amanda mengatakan apa yang terlihat di media sosial tidak selalu menunjukkan keadaan yang sebenarnya, karena itu remaja perlu memperkuat pola pikir agar tidak mudah terpengaruh oleh kehidupan orang lain yang mereka lihat di media sosial.
5: Kalau kita bicara tentang pengguna media sosial merasa mental health-nya kena nih tentang apa yang ada di postingan orang-orang, kita harus memperkuat diri kita sendiri, mental kita sendiri, pola pikir kita sendiri.
6: Menurut Amanda, tekanan dari media sosial perlu diwaspadai karena anak dan remaja masih dalam proses mencari jati diri dan validasi. Remaja diharapkan tidak mudah merasa kurang hanya karena melihat kehidupan orang lain di media sosial.
0: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan

0: lancar hari ini.
1: UKM Musik Gigi Timora Jivana IHN Pukuturan Singaraja menggelar Buleleng Vocal Championship di Open Stage Kampus Menjangan. Ketua Panitia KDM Hendra Wibawa mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat vokal melalui kompetisi yang sehat dan sportif.
2: Kegiatan Vokal Championship merupakan salah satu kegiatan dari program kerja UKM Musik melalui program Ruang Nada. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah bagi para generasi muda untuk menyalurkan, mengembangkan, serta menunjukkan bakat dan kemampuan serta mereka dalam bidang vokal. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 September 2026, waktu 09.00. Wita, tempatnya di Kampus Institut Agama Hindu Negeri Pukuturan. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan ruang bagi para peserta untuk berani menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya, sekaligus membangun semangat berkompetisi secara sehat dan sportif. Kami juga berharap kegiatan ini dapat menjadi salah satu langkah dalam mendukung perkembangan seni dan musik.
1: Buleleng Vokal Championship merupakan program kerja UKM Musik melalui Ruang Nada sebagai wadah anak muda untuk mengembangkan bakat vokal dan mendukung perkembangan seni musik di Buleleng. Kompetisi ini mempertandingkan kategori SMA atau SMK dan umum. Sebanyak 27 peserta kategori SMA atau SMK mengikuti seleksi daring dan menghasilkan 10 finalis, sedangkan kategori umum diikuti 23 peserta. Pembina UKM Musik Niputu Chandra Prastia Dewi menyebut antusiasme peserta cukup tinggi. Kegiatan ini diharapkan dapat menggali potensi generasi muda, khususnya dalam bidang seni vokal.
0: Karena kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar hari ini, dan kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi para remaja di Kabupaten Buleleng supaya bisa mengasah bakatnya di bidang olah vokal terutama. Kemudian animo masyarakat sebenarnya sangat tinggi Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Hal ini dibuktikan dengan untuk saat ini kita hanya bisa membuka dua kategori. Sedangkan permintaan dari orang tua banyak yang orang tua SD ada tidak kategori SD, ada tidak kategori SMP dan sebagainya. Semoga tahun depan kami bisa memenuhi itu.
1: Kegiatan ini bertujuan menggali potensi anak muda di Buleleng, terutama dalam bidang seni vokal. Saat ini, kategori yang dibuka adalah SMA atau SMK dan umum. Sedangkan kategori SD dan SMP diharapkan dapat ditambahkan pada kegiatan berikutnya. Wakil Ketua 1 DPRD Buleleng I. Nyoman Gedewan Diraadi mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun. Ia juga berharap ajang ini tidak hanya melahirkan juara, tetapi mampu membuka kesempatan bagi penyanyi dan musisi muda untuk tampil pada panggung yang lebih besar. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng Dewa Made Sudiarte menegaskan bahwa di tengah banyak koperasi yang tidak mampu bertahan, kepercayaan anggota menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi.
4: Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
5: Di tengah masih banyak koperasi yang tidak mampu bertahan dan berkembang, kepercayaan anggota dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng Dewa Made Sudiarte menegaskan, koperasi harus mampu menjaga trust anggota sebagai fondasi dalam membangun dan memperkuat koperasi. Menurut Dewa Made Sudiarte, koperasi tidak cukup hanya memiliki badan hukum dan menjalankan kegiatan usaha. Keberlangsungan koperasi sangat bergantung pada sejauh mana anggota percaya terhadap pengelolaan, pelayanan, serta komitmen koperasi dalam menjaga dan memberikan manfaat bagi anggotanya.
4: Menjaga bagaimana koperasi bisa akuntabel, transparan. Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
5: Ia menilai hilangnya kepercayaan dapat menjadi persoalan serius karena anggota merupakan kekuatan utama koperasi. Ketika anggota tidak lagi yakin terhadap pengelolaan koperasi, partisipasi dapat menurun dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan koperasi untuk menjalankan usaha serta memenuhi kebutuhan anggotanya.
4: Nah, untuk itu, ke depan kami sarankan koperasi-koperasi bisa menata diri, menguatkan aspek pengelolaan kelembagaan, keuangan, dan usaha koperasinya bersama-sama dengan anggota.
5: Karena itu, Dewa juga mendorong pengurus koperasi untuk membangun kepercayaan melalui tata kelola yang baik, keterbukaan, dan pelayanan yang konsisten. Pengurus juga dituntut mampu menunjukkan bahwa koperasi benar-benar dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota, bukan sekedar menjalankan organisasi secara administratif. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Bali membongkar sebuah vila permanen di kawasan hutan produksi terbatas Desa Pejarakan Buleleng setelah pemilik mengabaikan 3 kali surat peringatan untuk membongkar bangunan yang tidak dilengkapi perizinan tersebut.

0: melakukan pemenuhan terhadap bangunan yang ada. Karena itu sesuai peraturan, maka bangunan ini dibongkar.
1: Pemerintah Provinsi Bali membongkar vila permanen di kawasan hutan produksi terbatas atau HPT Desa Penjarakan Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng. Pembongkaran dilakukan karena bangunan tidak memiliki kelengkapan perizinan dan pemilik tidak membongkar secara mandiri meski telah menerima 3 kali surat peringatan. Penertiban dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah oleh Satpol PP Provinsi Bali bersama unsur terkait. Gubernur Bali Wayan Koster turut hadir dan secara simbolis mengawali pembongkaran. Kepala Satpol PP Provinsi Bali Dewe Nyoman Rai Darmadi mengatakan penertiban dilakukan setelah seluruh tahapan administratif mulai dari surat pemberitahuan hingga SP1, SP2, dan SP3 diberikan kepada pihak yang menguasai bangunan. Vila tersebut berdiri di kawasan HPT atau HPHD, LPHD Wana Makmur Penjarakan dengan konstruksi beton dan sejumlah fasilitas penunjang. Bangunan dinilai tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dan perizinan berusaha di bidang kehutanan serta tidak sesuai dengan peruntukan kawasan hutan.
2: Itu sampai selesai. Selesai itu ya sampai rata dengan tanah. Karena ini kan kerjasama yang sudah disepakati antara Pak Danu dengan pengelola hutan tidak sesuai kan. Kami masih menggunakan bahan material beton. Itu yang tidak boleh. Yang boleh itu dengan bahan ramah lingkungan. Itu kami dengan beberapa tahapan dan prosedur yang kita lakukan hari ini yang melakukan pembongkaran.
1: Dalam prosesnya pembongkaran diawali secara simbolis oleh Gubernur Bali Wayan Koster melalui pemukulan pada bagian bangunan. Setelah itu petugas Satpol PP bersama unsur terkait melanjutkan pembongkaran terhadap bangunan beton dan fasilitas penunjangnya menggunakan peralatan yang telah disiapkan. Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya menegaskan bahwa penertiban tersebut merupakan bagian dari penegakan aturan terhadap bangunan yang berdiri di kawasan hutan tanpa perizinan lengkap. Ia mengatakan pemerintah telah memberikan kesempatan melalui tahapan peringatan sebelum mengambil tindakan pembongkaran.
0: Kami melakukan penertiban terhadap bangunan yang berada di kawasan hutan di bawah pengelolaan Desa Penjarakan. Namun bangunan ini tidak memiliki perizinan yang lengkap dan sudah diberikan peringatan sebanyak 3 kali. Dilakukan pemenuhan terhadap bangunan yang ada. Karena itu sesuai peraturan, maka bangunan ini dibongkar.
1: Gubernur Bali Koster juga menyebut pemerintah mencermati adanya indikasi pihak lain yang memberikan modal dan pembangunan bangunan tersebut. Namun tindakan yang dilakukan pemerintah tetap mengacu pada pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan kawasan hutan dan aturan terkait alih fungsi lahan. Setelah seluruh bangunan dibongkar, kawasan tersebut selanjutnya direncanakan untuk direhabilitasi dan dilakukan reboisasi agar kembali sesuai dengan fungsi kawasan hutan. Pembongkaran ini menjadi bagian dari penertiban pemanfaatan kawasan hutan di Bali. Pemerintah Provinsi Bali memastikan setiap tahapan penegakan aturan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk setelah teguran administratif tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Pendengar, keseruan pertandingan dan persaingan sengit tersaji dalam kejuaraan Piala Bupati Badung Cabang Olahraga Petang. Ajang bergengsi ini melahirkan juara-juara baru dari berbagai kategori yang dipertandingkan.
5: Hari pertama sudah selesai, di mana itu kita mempertandingkan kategori double open untuk pelajar se-Kabupaten Badung.
6: Keseruan pertandingan dan persaingan sengit tersaji dalam kejuaraan Piala Bupati Badung Cabang Olahraga Petang di lapangan parkir Gor Mengwi Badung. Ajang yang mempertandingkan 3 kategori yakni double open tingkat pelajar se-Badung, double open dan triple open se-Bali dan luar Bali melahirkan juara-juara baru. Ketua Harian Pengkop Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Badung, Hinenga Ardine kepada RRI Minggu 13 September 2026 mengatakan persaingan peserta dalam setiap kategori berlangsung sengit. Pertandingan pun harus berakhir hingga malam hari sejak hari pertama mempertandingkan double open tingkat pelajar se-Badung dan double open untuk umum.
5: Tingkat pelajar ini sudah selesai hari pertama, dan sudah menghasilkan juara-juara di juara double open pelajar. Nah itu memang kita pertandingkan untuk menjaring atlet-atlet potensial kita, atlet-atlet junior kita yang kita akan persiapkan di masa depan. Nah terus yang kedua, hari kedua sudah berlangsung kategori double open umum. Itu kita laksanakan sampai jam 9 malam.
6: Indenga Ardina mengatakan Kabupaten Kota Sebali banyak menurunkan atlet-atlet grade 1 yang notabene merupakan atlet yang diproyeksikan tampil di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porpek Bali 2027 di Buleleng. Oleh karenanya, Piala Bupati Badung ini menjadi sarana uji coba dan pemanasan bagi tim-tim petang Sebali.
5: Kalau melihat daripada peserta yang hadir sekarang ini, kebanyakan juga dari kabupaten kota yang ada mengirim atlet-atlet yang dipersiapkan menuju Porprov Bali 2027. Gitu.
6: Adapun para juara dari kategori double open tingkat pelajar se-Badung, juara pertama SMP Negeri 3 Abian Semal A, Kade Arya Satya Hanggara dan Imaderi Do Surya Dinata. Juara kedua SMA Negeri 2 Kuta Utara 2, Igede Wahyu Gunawijaya dan Igusti Ngurah Danan Prawira Abadi. Juara ketiga SMA Negeri 2 Abian Semal A, Nimade Silamita Niti Arcani dan Nilodian Chandra Dewi. Juara tiga bersama SMP Negeri 5 Mengi 2, Imade Marta Abimanyu dan Imade Ari Krisna Dwi Payana. Sementara para juara double open umum, juara pertama Les Komis, Muhammad Mubin dan Iputu Edi Suwadiat Mika. Juara kedua Sapta Marga 11, Hana Agung Ngora Panji, Satria Wibawa dan Iputu Ruwita. Juara ketiga Sniper 5, Igede Krisna, Arta Biseka dan Lanang Alit Ramadan. Juara tiga bersama Sapta Marga 9, Igusti Diah Sri Utami dan Nimade Swastiari. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali. Sementara itu gaya hidup ideal yang ditampilkan di media sosial kerap memicu kecemasan dan gangguan mental pada remaja. Akademisi Universitas Udayana mengimbau remaja untuk menyaring informasi di dunia maya serta memperkuat mental diri. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pembahasan mengenai isu lingkungan tidak akan ada habisnya. Berbagai kampanye mengenai lingkungan juga telah menjadi fokus banyak orang maupun komunitas di Indonesia. Berbeda dengan yang lain, Studio Sakranusa menciptakan komik berjudul Astawira sebagai medium edukasi kepada masyarakat. Komik yang sebelumnya dirilis di aplikasi Webtoon ini menggabungkan cerita fiksi pahlawan super dengan permasalahan lingkungan yang tengah berkembang di dunia. Komik Astawira juga mengangkat topik lingkungan lain seperti polusi udara dan solusi menguranginya melalui kegiatan bersepeda. Di edisi pertama, cerita di dalamnya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu teman, pertemuan, ikatan, lezat, sebal, bergabung, dan pahlawan. Sebagai prolog, komik ini menceritakan bagaimana awal mula seorang anak sekolah dasar bernama Wira bertemu dengan makhluk asing dan mendapatkan kekuatan untuk membasmi kejahatan yang ada di kotanya. Karakter tokoh utama dalam komik ini diceritakan sebagai pelajar yang memiliki segudang masalah, terutama sejak ayahnya hilang bertahun-tahun. Ia sulit berteman dan merasa kesepian. Hidupnya berubah saat dirinya tiba-tiba bertemu dengan sesosok makhluk bernama Hejo. Bersama ibunya, Ardesti, ia tinggal dan sekolah di pinggir kota yang jauh dari hiruk-pikuk dan kekacauan. Sosok Ardesti merupakan seorang istri yang ditinggal suaminya yang menghilang entah kemana. Ia bekerja sendiri sebagai jurnalis untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan anak semata wayangnya. Di sekolah, Wira selalu diganggu oleh Badak, teman sekelasnya yang memiliki karakter sangat jahil. Sampai akhirnya ia bertemu dengan makhluk hijau misterius yang diberi nama Hejo. Pertemuan tersebut merupakan satu langkah yang mendapatkan kekuatan super. Awalnya, Wira takut dan merasa asing dengan pertemuan tersebut di sebuah taman bekas peninggalan kakeknya. Saat bertemu, Wira mengira bahwa Hejo adalah hantu penunggu pohon keramat yang ada di lahan tersebut. Dari sanalah keduanya mulai beradaptasi satu sama lain dan bermain bersama. Karakter Hejo di dalam komik ini digambarkan berbentuk bulat dengan daun menjulur dari atas kepalanya. Hejo merupakan makhluk misterius yang jatuh dari langit dan memiliki kekuatan menyatu dengan benda atau makhluk apapun. Secara tidak sengaja, Wira mengetahui bahwa Hejo memiliki kekuatan untuk berbaur dengan dirinya. Keduanya selanjutnya memahami pentingnya peduli kepada sesama, memiliki rasa hormat dan arti persahabatan, dan menjaga kebajikan. Sejak saat itulah mereka berdua bertekad untuk membasmi kejahatan yang ada di kota. Dalam penyampaiannya, cerita Astawira menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Di halaman akhir diberikan juga lampiran informasi mengenai peran binatang bagi ekosistem. Sebagai informasi, komik Astawira dapat diakses melalui media sosial Instagram dan halaman Facebook Astawira. Sedangkan untuk mengikuti petualangan Wira dan Hejo secara daring bisa melalui webtoon Astawira.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

inflasi adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata, jam 6 ngantos jam pitu wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Dengar Pro 1 RRI Singa Raja, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan tentunya Singa Raja sore ini masih akan kami lanjutkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi untuk Anda terkait TPA Bengkale ya. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng terus melakukan penataan kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Bengkale sebagai tindak lanjut sanksi administratif sekaligus supaya mengurangi praktik open dumping. Penataan diarahkan secara bertahap menuju sistem kontrol landfill agar pengelolaan sampah lebih tertib dan memperhatikan aspek lingkungan. Kepala DLH Kabupaten Buleleng IGD Putra Ariana memimpin langsung pengecekan lapangan untuk memantau kondisi dan progres penataan kawasan TPA Bengkale Minggu 13 September 2026. Pengecekan mencakup kondisi lingkungan TPA serta aktivitas pemilahan sampah yang dilakukan oleh para pemulung. Dalam pengecekan tersebut, Putu Ariana mengarahkan para pemulung agar melakukan pemilahan sampah secara tertib. Barang rongsokan yang masih memiliki nilai guna diminta dikumpulkan dan ditempatkan pada lokasi yang aman serta tertata sehingga tidak mengganggu kebersihan dan keselamatan di kawasan TPA. Penataan kawasan TPA Bengkale dilakukan untuk menciptakan kondisi pengelolaan yang lebih bersih, aman dan terkontrol. Langkah tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola TPA agar aktivitas pengelolaan sampah tidak lagi bergantung pada pola open dumping. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya RRI.co.id.

0: Permainan tradisional Nyen Durine terdiri dari dua kata, yakni Nyen yang artinya siapa dan Durine artinya di belakang. Permainan ini dilakukan oleh beberapa orang, satu orang ditunjuk sebagai penebak dan matanya ditutup dengan kain agar tidak bisa melihat. Pemain yang lain membentuk lingkaran kemudian berjalan mengelilingi si penebak sambil bernyanyi. Jika si penebak berhasil menebak orang yang berada di belakangnya, maka orang yang berhasil dikenali tersebut bergiliran menjadi penebak. Permainan tradisional ini tercatat sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017.
1: Bali sani konggahang saking stasiun radio Duni. Sani makin ngiring piar sayang tembang senanturnya.
2: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Upacara potong gigi di Bali merupakan bagian dari manusiatnya. Mesangih atau potong gigi adalah ritual sakral yang menandai peralihan menuju kedewasaan. Tradisi ini melambangkan pengendalian hawa nafsu serta penyucian diri dari 6 sifat buruk manusia yang disebut satripu. Satripu adalah 6 jenis musuh manusia yang timbul akibat perbuatan yang tidak baik. Selain itu, mesangih juga menjadi bentuk penghormatan kepada orang tua dan leluhur, memperkuat ikatan spiritual dalam kehidupan masyarakat Bali. Budaya potong gigi ini dilakukan sebagai doa untuk membangkitkan kekuatan spiritual dalam melawan 6 musuh tersebut. Ritual ini biasanya dilakukan dalam suasana penuh doa dan diiringi oleh harapan akan kehidupan yang lebih baik dan seimbang.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, kita jelang pukul 19. Nanti kami akan hadirkan kembali Kilau Pancasila dan playlist kembali hadir hingga pukul 19:30. Dan acara kali ini akan diakhiri nanti pukul 19:30 bersama dengan Beatrix Yosefina, yaitu mimbar agama Katolik, dengan topik ketika kita melihat wajah Kristus. Dan dengan demikian kebersamaan kita, saya Irna, harus segera saya tuntaskan. Dan nanti malam ada akan temani oleh Mbak Salsa hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk segala perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yaitu Desa Les, memiliki kesenian berupa tarian tapel ngandong. Tarian tapel ngandong ini sudah menjadi seni hiburan turun-temurun. Pertama kali, pemeran tapel ngandong ini diperankan oleh juru penyarikan Derase dan anak-anaknya. Ketika sudah meninggal, dilanjutkan oleh juru penyarikan Nail dengan penarinya Dengah Sri Kanti. Tapel ngandong ini bukan tarian sakral, tetapi sebuah tarian yang mengisahkan tentang seorang dadong atau nenek tua yang menggendong pria. Konon, awalnya bukan tapel ngandong namanya, tetapi dadong reyot. Kemudian seiring berkembangnya zaman, muncullah ide tapel ngandong. Pementasan tapel ngandong ini hanya dipentaskan pada hari-hari tertentu saja, seperti pawai hut kota Singaraja, penyambutan anggota dewan, hari raya pengerupukan, dan lain sebagainya. Tarian tapel ngandong tidak membutuhkan banyak teknik. Teknik tarian ini hanya mengikuti pola gerak kepala dengan kaki. Gamelan yang mengiringinya adalah tek-tekan. Tek-tekan adalah kentungan. Di Bali disebut kul-kul yang dibuat dari bambu. Saat hari tumpek atau sebelum pentas, tapel ngandong dibuatkan sesajen sederhana berupa ajengan dan canang sari.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Yes, atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila, masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Kita pikir cinta adalah jawaban dari insecurity kita. Kita pikir kita spesial bagi seseorang. Kita pikir melupakan masa lalu adalah pilihan yang tepat. Dan kita pikir lainnya yang selalu hadir. Walau semua pikiran itu sering berakhir kekecewaan yang sama, kita tetap tidak belajar dan akhirnya mengulang kesalahan yang itu-itu saja. This is the reason why I wrote this book. Itulah yang ada dalam pikiran sang penulis, Ardi Mohamad. Supaya kita bisa sadar apa yang salah dalam hidup kita. Mengakuinya, memperbaikinya, dan menjalani hidup lebih baik lagi. What's So Wrong About Your Life adalah buku yang ditulis oleh Ardi Mohamad. Buku ini diterbitkan tanggal 5 Desember 2019. Buku yang terdiri dari 180 halaman ini cocok untuk siapapun yang sedang mencari buku self-improvement. Buku ini penuh dengan gaya bahasa ringan, namun isinya tetap penuh dengan makna.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Wah, sekarang belajar jadi lebih mudah ya. Tinggal buka laptop, kita sudah bisa akses banyak materi pelajaran.
1: Benar, Tika. Dengan internet dan teknologi digital, kita itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja.
0: Bahkan tugas sekolah sekarang bisa dikirim secara online.
1: Iya, tapi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat.
0: Setuju, teknologi digital harus membantu kita jadi lebih pintar.
2: Digitalisasi pendidikan membuka banyak peluang untuk belajar lebih luas dan efektif. Manfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan mimbar agama Katolik dengan topik ketika kita melihat wajah Kristus oleh Beatrix Yosefina. Kemudian dilanjutkan dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita.

Salve, sobat-sobat Katolik yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Mimbar Rohani Katolik bersama saya Beatrix Yosefina, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga damai dan sukacita Kristus senantiasa menyertai kita dan kita selalu ada dalam berkat dan rahmat Tuhan. Sobat-sobat Katolik, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan tema yang menjadi sebuah kesempatan kita untuk melihat wajah Kristus di dalam diri sesama. Dan sebelum kita membahas permenungan hari ini, marilah kita siapkan hati dan kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya, kira-kira pernahkah kita berjalan melewati seseorang yang hidup dalam penuh kekurangan? Atau seseorang yang lanjut usia yang sedang sendirian? Orang yang sakit, orang yang tidak memiliki tempat tinggal, atau mungkin seseorang yang sering dijauhi oleh masyarakat. Apa yang biasanya muncul di dalam hati kita? Apakah kita merasa iba? Apakah kita ingin menolong? Ataukah kita justru memilih untuk melihat ke arah lain dan segera berlalu? Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan membayangkan sesuatu. Bagaimana kalau orang yang sedang kita abaikan itu justru benar-benar adalah Kristus yang hadir dalam diri sesama di hadapan kita? Mungkin pertanyaan ini yang menjadi permenungan kita hari ini. Sudahkah kita mampu melihat wajah Kristus dalam diri mereka yang tersisih? Sobat-sobat Katolik yang terkasih, tema ini bukan hanya berbicara tentang memberi bantuan kepada orang miskin. Namun lebih dalam dari itu, tema ini mau mengajak kita untuk mengubah cara kita melihat sesama. Yesus hadir dalam diri mereka yang kecil dan tersisih. Dasar utama dari permenungan kita pada hari ini dapat kita temukan dalam Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai dengan 40. Yesus berkata bahwa ketika ia lapar, haus, menjadi orang asing, sakit, dan kemudian membutuhkan pertolongan, para muridnya memberikan perhatian kepadanya. Kemudian Yesus mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang akan kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sobat-sobat Katolik, Yesus tidak berkata apa yang kamu lakukan pada orang penting atau apa yang kamu lakukan kepadaku. Yesus justru mengatakan salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Artinya, Kristus dapat kita jumpai dalam diri mereka yang sering tidak diperhitungkan oleh dunia. Kristus hadir dalam diri orang miskin. Kristus hadir dalam diri orang yang sakit. Kristus hadir dalam diri orang yang kesepian. Kristus hadir dalam diri orang yang ditolak, dilupakan, atau bahkan dianggap tidak berguna. Karena itu, kekristenan bukan hanya tentang bagaimana kita berdoa di dalam gereja. Kekristenan juga berbicara tentang bagaimana kita memperlakukan manusia yang kita jumpai. Coba kita bayangkan dan kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ketika saya melihat orang yang berbeda dari saya, apakah saya melihatnya sebagai saudara atau justru sebagai orang yang harus saya jauhi? Pertanyaan ini sederhana, tapi mungkin membuat kita berpikir selama ini saya memperlakukan orang seperti apa.
Sobat-sobat Katolik yang terkasih, tersisih bukan berarti mereka yang harus miskin dan menderita. Ketika kita berbicara tentang mereka yang tersisih, jangan selalu kita berpikir hanya tentang orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau mereka yang tidak memiliki makanan. Ada banyak bentuk kemiskinan yang tidak kelihatan. Ada orang yang memiliki rumah tetapi merasa tidak mempunyai keluarga. Ada orang yang memiliki banyak teman di media sosial, tetapi sebenarnya merasa sangat kesepian. Ada anak yang setiap hari datang ke sekolah, tetapi merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Ada orang tua yang berada di tengah keluarga, tetapi merasa tidak didengarkan. Ada seseorang yang melakukan kesalahan di masa lalu, dan kemudian terus-menerus dicap buruk oleh masyarakat. Ada pula orang yang berbeda dengan kita, sehingga akhirnya dijauhi dan tidak diberi kesempatan. Mereka semua dapat mengalami keterasingan. Karena itu, mungkin hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Bisa jadi, Tuhan hanya meminta kita berhenti sejenak, melihat, mendengarkan, dan menyapa. Satu sapaan sederhana mungkin sangat berarti bagi seseorang yang merasa tidak dianggap. Satu senyuman mungkin menjadi pengingat bahwa dirinya masih berharga. Satu kunjungan mungkin membuat seseorang yang sakit merasa bahwa ia tidak sendirian. Dan satu tindakan kasih dapat menjadi cara kita menghadirkan Kristus. Lalu sobat-sobat Katolik, kita melihat ajaran gereja. Kasih kepada yang lemah adalah panggilan Kristiani. Gereja Katolik sangat jelas mengajarkan bahwa perhatian kepada orang miskin dan mereka yang membutuhkan bukanlah sekedar tindakan sosial, tetapi merupakan bagian penting dari kehidupan iman. Katekismus Gereja Katolik nomor 2047 berbicara tentang karya belas kasih jasmani. Antara lain memberi mereka makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, memberi makanan kepada mereka yang membutuhkan, memberikan pakaian kepada mereka yang memerlukan, memberi tumpangan kepada orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, mengunjungi orang sakit dan orang yang berada di dalam penjara. Dengan demikian, iman tidak boleh berhenti pada kata-kata. Kita tidak cukup hanya mengatakan Tuhan memberkati, melainkan kita hadir menjadi berkat bagi orang lain. Kadang, orang yang membutuhkan tidak hanya membutuhkan ucapan Tuhan memberkati, tetapi juga membutuhkan uluran tangan dari kita untuk menolongnya. Telinga kita untuk mendengarkan, waktu kita untuk menemani, dan hati kita untuk menerima mereka. Inilah iman yang nyata dalam kehidupan. Bahkan Paus Fransiskus juga mengingatkan bahwa pada wajah orang miskin, orang sakit, orang terlantar, dan mereka yang diasingkan, kita dapat mengenali wajah Yesus. Mungkin kita bisa belajar dari salah satu orang kudus yang bagaimana melihat wajah Kristus di tengah mereka yang menderita. Satu kisah nyata dari Santa Teresa dari Kalkuta. Sobat-sobat Katolik, berbicara tentang melihat wajah Kristus dalam diri mereka yang tersisih, kita tentu teringat kepada seorang perempuan yang hidupnya menjadi kesaksian luar biasa, yaitu Santa Teresa dari Kalkuta atau sering kita sebut dengan Bunda Teresa.
Bunda Teresa tidak hanya berbicara mengenai kasih. Ia pergi menemui mereka yang miskin, sakit, terlantar, dan tidak diperhatikan. Dalam homili beatifikasinya oleh Santo Yohanes Paulus II, mengatakan bahwa Bunda Teresa melihat Kristus dalam diri yang termiskin dari yang miskin. Baginya, melayani mereka berarti melayani Kristus sendiri. Ada sebuah kisah yang ia ceritakan sendiri ketika Bunda Teresa menerima Nobel Perdamaian tahun 1979. Suatu hari, ia mengunjungi sebuah rumah bagi orang-orang lanjut usia. Secara material, tempat itu sebenarnya cukup baik. Mereka memiliki kebutuhan dasar dan tempat tinggal yang tercukupi. Namun Bunda Teresa memperhatikan sesuatu yang sangat menyentuh. Orang-orang di sana terus melihat ke arah pintu luar. Bunda Teresa kemudian bertanya kepada seorang suster, "Mengapa mereka terus melihat ke arah pintu?" Jawabannya sangat menyentuh. "Mereka sedang menunggu anak-anak mereka yang datang mengunjungi mereka. Mereka bukan terutama kekurangan makanan. Mereka mengalami sesuatu yang lain. Orang tua di rumah lanjut usia, mereka merasa dilupakan dan tidak dicintai oleh anak-anaknya." Bunda Teresa menyadari bahwa kemiskinan tidak selalu berbentuk kekurangan materi. Seseorang dapat melihat banyak hal, tetapi tetap merasa tidak dicintai. Dalam pidatonya itu, Bunda Teresa juga menceritakan pengalamannya merawat orang yang terlantar. Ia melihat bahwa ketika seseorang mendapatkan kasih dan perhatian, bahkan di tengah penderitaan, ia dapat menemukan kembali martabat dan harapan hidupnya. Inilah yang luar biasa dari Bunda Teresa. Ia tidak bertanya terlebih dahulu orang ini siapa. Ia tidak bertanya apa yang bisa saya dapatkan dari orang ini. Tetapi ia bertanya, apa yang saya dapat untuk saya lakukan dengan menunjukkan kasih Kristus kepadanya. Jadi sobat-sobat Katolik, ketika kita membantu seseorang, mungkin kita tidak mendapatkan sesuatu dari orang itu, mendapatkan upah, atau bahkan belum tentu kita mendapatkan ucapan terima kasih. Tetapi kembali lagi, kita melihat refleksi dari Bunda Teresa yang selalu menolong orang lain. Apa yang saya dapat lakukan untuk menunjukkan kasih Kristus kepadanya? Melihat wajah Kristus kepada mereka yang tersisih, berarti kita belajar melihat manusia bukan berdasarkan status, bukan berdasarkan kekayaan ataupun pendidikannya, bukan berdasarkan seberapa ia populer atau penampilannya. Kita melihat mereka sebagai pribadi yang memiliki martabat karena diciptakan oleh kasih Tuhan. Lalu sobat-sobat Katolik, bagaimana dengan kita di era modern ini? Marilah kita melakukan sebuah refleksi sederhana. Mungkin di dalam hati kita, kita bisa menjawabnya sendiri. Tidak perlu dengan jawaban yang keras dan lantang. Siapa orang yang terakhir sering kita abaikan? Atau siapa orang yang akhir-akhir ini sering kita abaikan? Mungkin seseorang di dalam keluarga, mungkin tetangga, atau teman kerja, mungkin teman sekolah, atau seseorang yang berbeda pendapat dengan kita. Atau mungkin seseorang yang pernah melakukan kesalahan dan sampai sekarang sulit kita maafkan. Atau mungkin ada orang
yang sebenarnya sedang membutuhkan kita. Tetapi kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri. Coba kita tanyakan, kalau Yesus datang kepada saya hari ini dalam rupa orang-orang tersebut, apakah saya akan menyambutnya? Pertanyaan ini sederhana tetapi sangat mendalam. Sebab terkadang kita mencari Tuhan di tempat yang jauh. Sementara Tuhan sebenarnya sudah hadir sangat dekat dengan kita. Tuhan hadir melalui orang yang membutuhkan perhatian. Tuhan hadir melalui orang yang membutuhkan pengampunan. Tuhan hadir melalui orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan hadir melalui mereka yang membutuhkan kita untuk mengatakan, "Kamu tidak sendirian." Sobat-sobat Katolik yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk membawa satu kalimat dari Injil Matius. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Kalimat ini hendaknya tidak hanya kita dengarkan, tetapi kita hidupi. Mungkin kita bertemu dengan orang yang membutuhkan bantuan. Jangan buru-buru untuk berpaling. Mungkin kita bertemu seseorang yang sedang kesepian. Jangan langsung melewatinya. Mungkin kita melihat seseorang yang berbeda dan selama ini kita jauhi. Cobalah untuk memberikan senyuman atau bahkan sapaan. Sebab bisa jadi di balik wajah sederhana seseorang yang kita temui, Kristus hadir dan mengetuk pintu hati kita. Bunda Teresa mengajarkan kepada kita bahwa kasih tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kasih dapat dimulai dari sebuah senyuman, sebuah sapaan, sebuah tangan yang menolong, sebuah tangan yang mau merangkul, dan hati yang mau hadir bagi sesama. Jangan hanya mencari wajah Kristus di dalam gereja, carilah juga wajah Kristus di jalan, kehidupan, di rumah kita, di lingkungan kita, dan terutama bagi mereka yang sering tidak terlihat oleh dunia. Karena kita mengulurkan tangan, dan ketika kita mau menolong kepada mereka yang tersisih, sesungguhnya kita sedang mengulurkan tangan kepada Kristus sendiri. Semoga kita menjadi umat yang bukan hanya berbicara tentang kasih atau mencari Kristus di dalam gereja, tetapi sungguh-sungguh menjadi wajah Kristus yang nyata bagi sesama. Sobat-sobat Katolik, itulah permenungan kita pada hari ini. Dan sebelum mengakhiri permenungan kita, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, bukalah mataku agar aku mampu melihat-Mu dalam diri mereka yang tersisih. Bukalah telingaku agar aku mampu mendengarkan mereka yang kesepian. Bukalah tanganku agar aku mampu menolong mereka yang membutuhkan. Dan bukalah hatiku agar aku tidak mudah menghakimi, tetapi mau mengampuni, mengasihi, seperti Engkau mengasihi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati dan sampai berjumpa kembali.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
6: Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan selurus-lurusnya.
5: Demi Dharma Bakti saya.
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how Asin can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN merangkap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Betunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, Migo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
15: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
16: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30 WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
17: nomor 24.
16: IP-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
15: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
18: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Diperlukan karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti.

0: fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
2: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
1: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
3: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
1: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
4: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
5: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopis Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
4: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
6: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak. Seperti kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program dan lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
4: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali.

0: Hareva melaporkan.
1: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Baludanu Kecamatan Stelu Eri, Kabupaten Sutara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Baludanu menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senabuyu Desa Umbu Baludanu Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senabuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
2: Kami dari masyarakat Desa Baludanu, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, serta kami pisang, durian dan lain sebagainya kami pikul sekitar 4 kilo bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
1: Sebelumnya Ketua DPRD Nia Sutara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baludanu Kecamatan Stelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Stelu Eri itu sampai ke Umbu Baludanu. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
1: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baludanu dan juga di beberapa desa di wilayah Nia Sutara. Dari Nia Sutara, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
4: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
5: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
4: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
5: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
6: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
5: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: to the core.
1: Krim,
2: wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak, gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Anti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu,
5: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja malam hari ini di edisi hari Senin 14 September 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, bahagia selalu. Semoga segala hal-hal baik selalu menyertai kita. Dan gimana kabarnya di hari Senin ini ya pendengar ya? Mungkin terlihat cukup padat untuk memulai hari di minggu pertama ini. Tapi ya semoga segala aktivitas berjalan dengan lancar ya pendengar. Nah pendengar Pro 1 RRI Singaraja, mungkin pendengar apakah pernah ya merasa memasak itu lebih menyenangkan kalau dilakukan bersama-sama? Bukan hanya soal menghasilkan makanan yang enak, tetapi ada cerita, tawa, bahkan resep yang ikut dibagikan di dalamnya. Nah pendengar, dari kebiasaan inilah komunitas memasak bisa menjadi ruang yang menarik. Di dalam komunitas, orang-orang dengan hobi yang sama bisa bertemu, bertukar resep, berbagi tips, mencoba menu baru, sampai belajar mengolah makanan tradisional agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Tapi menariknya, kegiatan memasak bersama juga bisa menjadi cara untuk mengenalkan kekayaan kuliner lokal. Nah, pendengar di Bali sendiri tuh misalnya pengalaman memasak itu bisa sekaligus menjadi kesempatan ya untuk mengenal berbagai bumbu dan hidangan khas Bali secara lebih dekat. Salah satu contohnya ada di Buleleng, yaitu komunitas Munduk Cooking Class Cishriko and Ellie yang menawarkan pengalaman memasak dengan nuansa kuliner Bali. Sementara di Ubud ada Pemulan Bali Farm Cooking School yang memadukan kegiatan memasak dengan pengalaman mengenal bahan pangan dan lingkungan pertanian. Nah pendengar, jadi komunitas memasak itu bukan hanya tentang siapa yang paling jago di dapur. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana ya makanan itu bisa mempertemukan orang, menjaga resep dan tradisi, sekaligus menciptakan pengalaman baru. Karena kadang dari satu meja makan bisa lahir banyak cerita.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial atau Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online, setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar ya pendengar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Presentasi ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos dan Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari komdigi.go.id dengan judul Hoax 70% Pegawai Kemensos Terlibat Judi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan drama radio mini dengan judul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, produksi RRI Bukit Tinggi.
1: Hei, Yuran, Yuran, sini. Hei, ayo, bayi Yuran, sini Yuran.
2: Pagi,
1: Bu, ngomong apa perusahaan, protes saya minta yurannya. Jawab, ayo.
2: Emang saya protes. Kenapa? Kamu gak terima?
1: Macam-macam.
2: Lagian apa hak kamu sih minta yuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai 2 kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
1: Ibu. Meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetop saya. Tahu enggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu.
2: Banyak saya, ngomong aja ibu hak nih. Saya. Kamu itu enggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya. Karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan enggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Kalau mau cari nafkah itu yang halal dong. Jangan begini caranya.
1: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
2: Iyalah.
1: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menitipkan kendaraan di sini, Bu. Wisatawan yang datang di sini. Paham, Ibu? Jangan asal ngomong ya, kamu, ha? Lihat di tato saya ini, ha?
3: Bapak. Ada apa ini, Bapak Ibu? Kok ribut-ribut di sini?
2: Alhamdulillah, akhirnya Ibu Sofia datang juga.
3: Iya, kenapa,
2: Aduh,
3: Bu?
2: Ibu kemana aja sih? Biasanya kan Ibu piket dari pagi.
3: Iya, Bu Risti. Maaf ya, saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu. Makanya terlambat ke sini. Ada apa, Bu? Ada apa sih?
2: Ini loh, Bu. Dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
3: Benar itu, Dino.
4: Bukan pungli, Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok, Bu Sofi. Ya, karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya, Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menertibkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu, Bu.
3: Kalau untuk menertibkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan memang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
4: Iya, Bu.
3: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
2: Tuh kan, bener kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangka.
3: Sebentar, Bu Risti. Pak Lino, ya. Cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya, Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
4: Jangan, Bu Sofi. Saya minta maaf, Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh, Bu Sofi.
3: Tapi kan nggak gitu, Pak.
4: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh, Bu. Kasihan orang tua saya loh, Bu Sofi.
2: Astagfirullahaladzim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
3: Sudah ya, Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino. Ya, Pak Lino.
4: Iya, Bu.
3: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
4: Iya, Bu Sofi. Saya berjanji, saya menyesal, Bu Sofi. Saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh, Bu. Tolong jangan cari pengganti saya, Bu Sofi. Saya mohon, Bu Sofi, tolong kali ini.
3: Iya. Nah, baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya.
4: Iya.
3: Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban, Pak, untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya Pak ya,
4: iya,
3: jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini
4: iya.
3: dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi, ya Pak.
4: Ya, ya baik-baik Bu Sofi. Terima kasih ya Bu ya untuk kesempatan kedua ini ya Bu.
3: Iya, iya, Pak.
4: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya Bu. Makasih banyak Bu Sofi ya.
3: Iya Pak.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia Utami.
6: Pro 1.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Jebak, jejak Bali kini.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Rahayu Wengi pendengar, masih bersama Salsa tentunya. Kita memasuki sesi Dijebak Bali. Jejak Bali kini, buat pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama Salsa, Salsa akan putarkan lagu-lagu Bali di sela-sela istirahat ataupun di sela-sela aktivitasnya ya. Bisa di 24644 atau di 08 11 399 9790. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dan tentunya di sesi pertama ini ya, saya akan menyapa tiga penelpon terlebih dahulu. Selamat malam. Ya, terputus nih di 24644, bisa dicoba kembali. Saya akan menunggu sambil nanti. Ya, selamat malam. Rajang Wengi.
1: Selamat malam. Rajang Wengi
0: dengan Siren Iki. Namsastiastu Rajang Wengi dengan Siren Iki.
1: Dengan Bu Kartini Lingge.
0: Bu Kartini di Lingge Punapi Gatre, ya. Bu.
1: Kecil-kecil
0: teman-teman. Astung kare sehat selalu Bu Kartini nggih.
1: Sehat.
0: Nggih sehat juga niki Bu Kartini.
1: Nggih,
0: sehat. Amin astung kare. Nggih, nunas tembang apa niki Bu?
1: Banyak transmigrasi ya.
0: Transmigrasi. Oke, siap Bu Kartini, sudah Salsa siapkan. Salam-salamnya.
1: Ya, nyalam dulu ya.
0: Lurus.
1: Sama Pak Inggris, Pak London dia.
0: Nggih.
1: Selamat malam. Tak ajeng wengi.
0: Nggih.
1: Ajeng wengi. Wenten Pak Widi, nggih. Tak ajeng wengi. Wenten Pak Supra Agus. Wenten Pak C, Pak Banu ya. Wenten Pak Mahmud, Pak Dagu, wenten Pak Kepenatur, nih, Bumi, Bu Manda, Bu Janura, dan juga Bu Elia di Cebon, Rahat Jenguni, ada Bu Arik dua-duanya, ya, Rahat Jenguni, Rahat ya, ya itu aja dan nih,
0: Bu Kartini sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu nggih. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan. Kalahin transmigrasi dari Yansen nggih. Kemudian setelah tadi ada Bu Kartini, Salsa akan menyapa Bu Janura. Selamat malam Rahajang Wengi Ibu.
2: Raja Rungi nan Salsa ke Ayu cantik.
0: Salsa baca-baca mantan Bu Janura pun api gatre nih.
2: Pate Asungkare, yang lengkap sempurna kita. Mersedayang bersuari embaro.
0: Nggih, Asungkare sehat selalu Bu Janura nggih.
2: Nggih,
0: Nuras tembang apa niki?
2: Nggih. Tembangnya Hidup Mati di Bali.
0: Hidup Mati di Bali dari Rai Penny apa Gunggalih niki Bu?
2: Rai Penny.
0: Nggih, siap Bu Janura sudah selesai siapkan salam-salamnya.
2: Nggih, salam Bu Kartini ya tadi Raja Wengi Bu Kartini. Ya, salam kembali nggih buat Bu Ari, buat Mbak Pipiku cantik. Ya, selamat Raja Wengi nggih. Untuk Bu Ari Semeru, untuk Ari, untuk Bu Nyoman di Banyuning, Bu Taci Eriana, Bu Mini S, buat Bu Manda, Raja Wengi, Pak Inggris, Pak Juru Mangku di bawah, Mangku Madiarse, Mangku Madi Wangse, buat Pak Nyoman Asawa, Raja Wengi. Buat Pak Kak Ulala Raja Wengi, buat beritawan juga ya Pak Manu, Pak Acip juga ya Raja Wengi, buat Pak Wawan biasanya mengapa Pak Dinas yang Ratu Pantunnya saya Pak

0: Siapa Mbak Dimas?
1: Papa Dimas, enggak, Papa Dimas.
0: Pak, Bapak Dimas ya, Raja Ongi ini. Sarang sami para sweater yang senang dengan debat jejak Bali kini. Suksema dan jasa.
1: Enggak, Bu Zanora.
0: Yang tunggu lagunya. Nih. Tarisan ya. Ini kan nanti ya nampun muda hati-hati dengan margi nge.
1: Nge, Bu Janura, terima kasih sudah bergabung malam hari ini nge. Nge, semoga sehat dan bahagia selalu Bu Janura. Ditunggu Niki lagunya sudah selesai siapkan hidup dan mati di Bali.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa dua penelpon nggih. Salsa akan berlanjut ke pesan masuk niki. Rajeng wengi Dek Salsa, rajeng wengi jebak Bali. Masa kini nyoman di negara nunas tembang purnama pinaka, saksi salam wenten Pak Widi, Pak Sukra Ajus, Pak Nyoman Netep, Pak London, Kenarok, Papa Dimas, Pak Nyoman Dewantara, di Salsa Rajeng tuh gak suksma mewali Pak Nyoman di negara. Nanti lagunya Salsa carikan terlebih dahulu nggih Pak, nanti kalau ada Salsa putarkan di sesi selanjutnya. Dan semoga mungkin Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung nanti bisa merequestkan lagu yang sama nggih. Dan Salsa akan menyapa satu lagi penelpon nggih pendengar untuk di sesi pertama ini. Selamat malam. Ya, terputus nggih di 24644. Bisa dicoba kembali. Salam akan menyapa Bunda Budi. Selamat malam Bunda Budi.
1: Rajeng wengi.
0: Rajeng wengi Bunda. Gimana kabarnya Bunda Budi?
1: Baik-baik. Lagi jaga air.
0: Kenapa dijaga airnya Bunda?
1: Ya kecil banget nih baru dia airnya ngalir Mbak Salsa.
0: Airnya ngambek ya Bu Janura ya, enggak mau keluar itu.
1: Airnya
0: nggih. Airnya
1: enggak bisa. Kita macet-macet airnya, musim kering begini dah kalau di desa, Mbak.
0: Iya, semoga cepat lancar ya Bu Janura ya airnya ya. Kok Bu Janura, Bunda Budi ya tuh.
1: Iya, ini Bunda lagi jaga air nih sambil dengerin Mbak Sasa.
0: Nggih, Bunda.
1: Nunas tembang nggih.
0: Nggih, tembang apa nih Bunda Budi?
1: Hidung Kasmaran nggih.
0: Hidung
1: Kidung,
0: kidung. Oh, kidung, kidung. Oh, nggih.
1: Kidung Kasmaran, lagi Kasmaran ini. Aduh. Sama Mbak Salsa.
0: Bunda dari
1: malam-malam, terima kasih sudah jaga Bunda juga sedang aktivitas masih ini.
0: Aduh iya.
1: Untuk besok kita piodalan ya.
0: Piodalan nggih besok ya Bunda ya. Semoga lancar ya Bunda ya piodalannya nggih.
1: Nggih, dilancarkan.
0: Nggih, amin langsung karo.
1: Bunda sumatan sami nggih.
0: Nggih Bunda, ini dari Sire Agung Wirasuta apa Okit Kres?
1: Boleh Agung aja.
0: Oke Bunda, Salsa siapkan sudah.
1: Mas Salsa.
0: Nge.
1: Bunda alon-alon nge.
0: Nge siap Bunda.
1: Tapi Mas Salsanya Ginten nge. Tapi deket ya. Deket. Di sana ya.
0: Nge belakangnya RRI Salsa. Di Tegal ya, Mawar.
1: Itu rumah masa kecil juga.
0: Aduh nge Bunda.
1: Mbak Salsa.
0: Nge.
1: Bertugas tetap sehat ya.
0: Amin Bunda juga nge.
1: Nggih,
0: siap.
1: Silakan, Mbak. Silakan lanjut.
0: Nggih, siap. Terima kasih Bunda sudah bergabung malam hari ini. Dadah. Semoga sehat dan bahagia selalu Bunda Budi, nggih. Semangat menunggu akhirnya Bunda ya. Mau Salsa bantu dengan Salsa putarkan lagu-lagu Bali malam hari ini ya untuk menemani malam Bunda Budi yang sedang menunggu air. Semoga cepat lancar ya airnya Bunda ya. Baik pendengar, Salsa sudah menyapa tiga penelpon dan tentunya Salsa akan putarkan tiga lagu terlebih dahulu, nggih. Dan sebelum itu tadi sempat ada ibu resmi sempat masuk nih. Nanti bisa dicoba kembali nggih Bu di sesi kedua setelah tiga lagu ini untuk menemani malam aktivitas atau malam istirahat pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, kenapa ya bangun pagi tapi rasanya lelah dan ngantuk?
1: Memangnya semalam tidur jam berapa?
0: Sekitar jam 2 pagi sih Tika, kebanyakan scroll media sosial sih.
2: Wah, pantas saja. Kurang tidur bisa membuat tubuh cepat lelah, sulit fokus, bahkan membuat suasana hati jadi kurang baik.
0: Jadi, Riz, bukan cuma ngantuk ya efeknya ya?
2: Betul. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan memulihkan energi untuk beraktivitas keesokan harinya.
1: Makanya, orang dewasa dianjurkan tidur sekitar 7-9 jam setiap malam agar tubuh tetap sehat dan produktif.
0: Wah, mulai malam ini aku harus mencoba ya mengurangi begadang nih.
2: Setuju. Jangan korbankan kesehatan hanya karena sulit lepas dari gawai.
1: Yuk, biasakan tidur yang cukup,
0: istirahat berkualitas hari ini
2: untuk tubuh yang lebih sehat esok hari.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah Salsa putarkan 3 lagu nge, saatnya lanjut kembali ke penelpon selanjutnya. Salsa akan menyapa di 24644, selamat ya. Terputus nge, bisa dicoba kembali 24644, Salsa alihkan tadi ke Bu Ari. Selamat malam Bu Ari, Rahajang Wengi Ibu.
1: Selamat malam, Rahajang Wengi Salsa.
0: Rahajang Wengi Bu Ari pun api gater Bu Ari.
1: Waduh, becek-becek Salsa pun api gater.
0: Salsa becek-becek mantan juga Bu Ari. Nge, Bu Ari nunas tembang apa?
1: Sehat.
0: Tentunya, sehat selalu Bu Ari.
1: Bedak uling bangli. Dari bedak uling.
0: Bedak uling
1: Bangli.
0: Oke, siap Bu Janura, Bu Janura, Bu Ari sudah saya siapkan.
1: Menggatuh sarang Bu Janura ya, Bu Nge. Resmi, Bu Mimi, Bu Eli, Bu Kartini tadi ya.
0: Nge, Bu Kartini.
1: Bu Kartika, terus siapa lagi? Pak Nyoman di negara ya, Nge. Pak Samong, Pak Jero Mariase, Pak Cip. Nge. Terus siapa lagi? Biasanya Pak Banu, terus Pak Mister Mahmud, siapa lagi Pak Netep. Ya itu aja sah, buat saya sukses semua ya.
0: Nge Bu Ari, sukses semua mewali, sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Bu Ari, nge. Kemudian selesai menyapa di 24644, selamat malam Rahajang Wengi Jebak Bali.
2: Rahajang Wengi Mas Salsa, Rahajang Wengi Sejebak.
0: Rahajang Wengi Bu Yeni. Bu Yeni pun api gatre.
2: Rani api-api kemanten.
0: Nge, sehat selalu Bu Yeni nge.
2: Iya,
0: nge, minta tebang apa nih Bu?
2: Tebangnya tebak sungge Mak.
0: Iya, bentar, tulisannya gimana ya Bu Yeni? tebak sungge, tebak sungge. Oh, wenten-wenten dari Sri Diana nih nge. Nge, sudah Salsa siapkan Bu Yeni.
2: Nyalam
0: durus.
2: Dengerin Bu Ari BD, Bu Ari Semeru, Pak Tuslajur, Papa Dimas, Bu Widi di Tokyo, Pak Madilane, Pak Cukra Ajus, Pak Tawan.
0: Nge.
2: Dengerin Bu Nyoman di Pulau Menjangan, Bu Eli, Bu Resmi, Bu Janura, Rahajang Wengi Kemanten.
0: Nge.
2: Bang Sid, Bang Mahmud, Bu Mini S, Bu Kartika. Samianten cuman
0: Mak. Nge Bu Yeni.
2: Rahajeng tegas Mas Salsa. Sehat selalu.
0: Suksema mawali Bu Yeni. Sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Bu Yeni. Nge, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa dua penelpon nge, dan sudah 3 lagu masuk di playlistnya Salsa malam hari ini. Ada dari lagunya Pak Nyoman di Negara, Bu Mini sama Bu Yeni nge. Dan tentunya Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu. Tapi sebelum itu dari si Reniki Om Swastiastu, Rahajeng Wengi, Tiang Pemilet, Anyar, Nyarengin, Pan, Ari, Bingin, Pedawa, Suksma, Suksma Mewali. Ini Salsa manggilnya Bli nge. Beli siru tadi nggih, Tiang Pemilet Anyar, Beli Pemilet nggih. Terima kasih sudah bergabung, semoga sehat dan bahagia selalu Bli. Kemudian Pak Made Rebawa, Rahajang Wengi gak salah sarah Rahajang Wengi Pak Made, Jebak nitip salam jejak Bali kini manjeng Ibu Janura Ibu Ari BT, suksma gak salah sarah suksma muwali Pak Made Rebawa sudah bergabung malam hari ini, semoga sehat dan bahagia selalu nggih. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu nih untuk menemani malam pendengar Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, satu lagu terakhir Tebo Sungga akan menjadi penutup di Jebak Bali malam hari ini. Dan Salsa mohon maaf mungkin ada beberapa yang belum bisa bergabung, bisa dicoba di Ruang Lindung ge. Dan tentunya Salsa berterima kasih kepada yang sudah bergabung, ada Bu Kartini di Lingga, Bu Janura, Bu Dabudi, Bu Ari, Bu Resmi, Bu Mini, Pak Widi Made, Bu Yeni, kemudian Pak Maderi Bawo, dan Pak Nyoman di Negara, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di Jebak Bali malam hari ini.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat dan lagu. Buat pendengar Pro 1 yang mungkin di sebelumnya jebak Bali belum bisa bergabung, ya salsa tunggu di ruang rindu malam hari ini. Bisa di 24644 atau di 0811 3999790. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, salsa akan menyapa penelpon pertama kita nih di ruang rindu malam hari ini. Ada Bu Resmi, selamat malam Ibu Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam juga salsa. Makasih sudah diangkat. Tadi enggak bisa masuk ya, dijebak
0: iya,
1: ya.
0: Iya, dijebak tadi sempat berebut sama Bu Ari tadi, Bu Ari sama Pak Budi juga jadinya
1: iya,
0: agak susah.
1: Iya, tadi siang juga enggak bisa masuk. Oh, tadi iya. Siang bedangdutan enggak bisa.
0: Aduh, iya Bu
1: ini
0: Resmi.
1: Ini juga enggak bisa.
0: Akhirnya di ruang rindu ini bisa Bu Resmi ya, di penghujung hari ini tentunya.
1: Iya.
0: Enggak, gimana kabarnya Bu Resmi, sehat?
1: Sehat, okay. Ini lagi persiapan besok mau sembahyang ini, pagi-pagi mau sembahyang besok, iya.
0: Iya, semangat Bu Resmi. Semoga lancar sembahyangnya besok, Ibu minta lagu apa ini malam hari ini Bu Resmi?
1: Tinta Merah ya, dari Natasha.
0: Tinta Merah dari Natasha, siap Bu Mini, Bu Mini jadinya Bu Resmi, saya siapkan.
1: Iya, salam-salam dulu ya. Silakan. Ada Bu Mini, mumpung Bu Mini pertama ya disebutin. Bu Mini, Bu Janura, Bu Ari, kedua-duanya ya. Bu Manda juga, Bu Yeni, Bu. Ini lagi Bunda Mudi juga ya, Supra Ajus ya, Supra Ajus sudah tak kuning ya, Supra Ajus. Sama Pak Widi juga, Ken Aro, sama Pak Banu, Pak Ci, Pak Samong juga, Pak Ngurah juga, Pak Jero juga. Ya udah untuk Tawan juga ya, Tawan sama Pak London juga. Ya udah untuk kesemuanya digabung aja. Makasih salsa, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Bu Resmi. Selamat malam juga. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Bu Resmi. Ditunggu lagunya sudah salsa siapkan, Tinta Merah dari Natasha. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi ada Bu Resmi, salsa lanjut di 24644. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu,
0: Selamat malam, Pak Banu.
2: Selamat malam, Ning.
0: Oke, Pak Banu, gimana kabarnya Pak Banu?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat selalu, amin, Ge.
2: Baik, Ning Caca sehat juga.
0: Amin. Pak Banu juga nggih sehat selalu tentunya.
2: Ya, lagunya.
0: Apa Pak Banu?
2: Barusan Tinta Merah.
0: Nggih.
2: Saya minta pesan merah.
0: Pesan merah.
2: Iya.
0: Wah.
2: Salamnya.
0: Nggih.
2: Salamnya ada Beli Widi, Beli Tawan, Mas Ramadan, Dewantara, Pak Negara, Pekak Olala, Hari Bawa, Jodlacur, Sujana, Sukrajos, ada lagi ini Mr. Mahmud Wadaeng, Pak Inggris Wadagu, ada Pak Grodag, ada lagi Genaro, ada lagi Papan Lima, Mas Alvin, Mbak Maya, lagi Bang Denny, Bang Le, ada lagi Pak Lila, Pak Neta, ada lagi Pak Bipit, lagi Pak Yeni, ada Cik Eli, Bu Bunga-Bunga, Bu Kartika Kartini, Diawati, Marwati, ini Pak Jeru, Nini Jeru, Nini Gayatri, ada nih ada Bu Komang, Bu Nyoman, ada lagi Bu Desa, Bu Dayu, Bu Manda, ada lagi Bu Budi, Bu Resmi, ada lagi Bu Mini, ada Puspa, Juru Puspa, ada lagi Pak Cip, Yom Lam, Pak Pak Ijo, Pak Bang Bang, Mas Lawan, Dek Tambang, lagi ke yang belum disempal ke, mungkin lupa sudah semuanya sudah. dan bagi terjalai untuk Ning Caca.
0: Nggih.
2: Sehat selalu kalau pulang, hati-hati Ning.
0: Nggih Pak Bano.
2: Kalau pulang ke kerja tak terstop di situ Bondo sama saya Ning.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Banu sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat bahagia selalu Pak Banu nggih. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan. Pesan merah dari Nela Regar.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Pak Banu, ada Bu Resmi. Ini tadi di WhatsApp lagi berebut semua ini enggak ya, ada Bu Govinda, Pak Mahmud, Bu Ari, Bu Mini. Kemudian ada dari siapa nih kita? Ada dari Pak Pemilet Anyar nih, ini titip kuling-kuling juga ya Pak Salsa. Enggak, beli siap. Terima kasih sudah bergabung. Ini karena di WhatsApp lagi berebut enggak, jadi Salsa belum bisa menerima menyapa yang di WhatsApp. Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Demori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Yeni, kembali lagi Bu Yeni.
1: Ya, ketemu lagi.
0: Enggak, Bu Yeni minta
1: lagu dulu.
0: Lagunya apa nih?
1: Kerja gitu.
0: Apa?
1: Ngantuk.
0: Enggak, mau lagu apa Bu Yeni?
1: Lagunya Cinta Terbaik, Mak, dari Eka Sandra.
0: Cinta Terbaik dari siapa tadi? Casandrali. Casandra, ya. Cinta Casandra. Oke Bu Yeni, selesai siapkan ya. Salam-salamnya
1: ya, salam untuk Beli Govinda. Apa kabar, semoga sehat selalu. Kemudian untuk Beli Widinya juga. Untuk Pak Juru Puspa, Mas Banu, Bang Cipnya juga, Bang Le, apa kabar Bang Le. Untuk Pak Madilane, untuk Pak Inggris, selamat malam. Untuk mana Mak?
0: Siap.
1: Terima kasih. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih kembali Bu Yeni sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ini Salsa sudah menyapa 3 penelpon nggih buat yang belum bisa bergabung tadi. Banyak sekali nih yang berebut, Pak Made, Beli Govinda, Bu Ari, Pak Mahmud, Bu Mini. Aduh, kesemuanya nanti Salsa tunggu lagi nggih di sesi kedua. Dan akan putar, saya putarkan ini 2 lagu berjudul Merah-Merah ini, Tinta Merah, Pesan Merah, dan Cinta Terbaik tentunya. 3 lagu siap mengudara untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja di malam hari ini.
2: Selamat malam pendengar setia, waktunya untuk berbagi rindu memori.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja memasuki sesi kedua Ruang Rindu Melamar ini, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya akan menyapa kembali penelpon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat
1: Ruang Berbagi Rindu
0: Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bu Kartini nggih niki. Apa Bu Kartika?
1: Bu Kartika.
0: Oh, Bu Kartika nggih. Maaf, Bu, masih sering kebalik-balik nih, Salsa.
1: Gimana kabar, Mbak
0: Salsa? Salsa sehat. Bu Kartika, gimana kabarnya? Sehat? Sehat selalu, Bu Kartika, nge?
1: Iya, ini apa? Sudah masuk soalnya.
0: Aduh, iya.
1: Kangen sama Mbak Salsa.
0: Nge, Bu Kartika. Akhirnya bisa masuk ini, nge? Nge?
1: Iya.
0: Kenapa, Bu?
1: Mbak Salsa?
0: Nge, lagunya mau apa ini?
1: Ini suaranya delay. Mau request lagunya... Ari Wibowo aja ya.
0: Yang judulnya apa, Bu?
1: Angin Surga.
0: Angin Surga. Angin Surga. Salsa carikan. Oh, ada ini, Bu. Bu, nggih. Salsa siapkan ya? Sudah nggih ada.
1: Iya. Mau salam-salam dulu ya, Mbak.
0: Nggih, silakan Bu Kartika.
1: Salamnya buat Bu Yeni. Nggih. Ada Pak Banu. Ada Bu Ari BT. Semoga dia nggak bosan-bosan salam-salamnya ya.
0: Nggih.
1: Terima kasih. Udah salam-salam terus.
0: Nggih. Bu Kartika, Bu Kartinya terputus apa nggih? Oh, Bu Kartika, sepertinya terputus ini nggih, Bu Kartika nggih. Mohon maaf nih, Bu, nanti mungkin bisa dicoba kembali Bu Kartika nggih. Tapi kan sudah masuk ya Bu Kartika ya, kenapa dicoba kembali? Nggih, Bu Kartika, mungkin satu salamnya buat kesemuanya nggih, Salsa wakilkan satu salam dari Bu Kartika buat ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Semoga sehat selalu. Dan ini lagunya sudah siap menanti Bu Kartika nggih, ditunggu dan semoga sehat dan bahagia selalu, Bu. Lanjut, setelah Bu Kartika ada Bu Mini. Selamat malam Bu Mini, kembali lagi.
2: Ya, dari Kustale geser ke Bubunan ke utara.
0: Angge Bu Mini. Bu Mini tadi di Jebak Bali udah masuk enggak ya? Berarti ini kedua kali. Ini Bu Mini kedua kali nggih.
2: Apa
0: oh belum ya, belum ya? Oh belum. Oh iya, di Jebak Bali tadi mencoba untuk masuk tapi belum bisa nggih. Oh iya,
2: sudah dapat tidur, setengah
0: dapat tidur. Akhirnya udah masuk tadi, soalnya tadi ada telepon ternyata belum. Bu Mining, gimana kabarnya, Bu? Sehat?
2: Sehat.
0: Sehat selalu, sehat selalu, Bu Mining. Mau lagu apa ini, Bu?
2: Kau bukan untukku lagi.
0: Kau bukan untukku
2: lagi.
0: Dari Rati Purwasi, apa nih ke Ardila?
2: Ya, dari Rati saja dah ya.
0: Oke, Salsa siapkan sudah Bu Mini. Salam-salamnya.
2: Salamnya untuk kesemuanya aja yang sudah nguling. Terima kasih banyak.
0: Oke.
2: Ya, buat Kerpati. Ya, sering beri Kerpati.
0: Oke.
2: Ya, salamnya untuk kesemuanya aja dah. Ini soalnya rada-rada ngantuk.
0: Oke, siap Bu Mini.
2: Terima kasih,
0: Salsa. Hati-hati. Siap. Terima kasih kembali, Bu Mini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih sudah bergabung. Ini Bu Mini udah mulai ngantuk. Ini nanti kalau udah mendengarkan lagunya langsung terlelap tidurnya, Bu Mini. Baik, sependengar setelah tadi ada Bu Mini, Bu Kartika. Sudah berapa lagu ya masuk ya? Oh, dua. Salsa akan menyapa satu lagi penelpon yang akan bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, Ge. Dengan siapa nih, King, Ge?
3: Gak tahu, dengan Basel.
0: Dengan Pak Cip ini ternyata. Pak Cip, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Pak Cip di Moncar, sehat selalu, Pak Cip, Ge. Pak ya, Cip, ya. Minta lagu apa, Niki?
3: Lagunya Ipang.
0: Ipang? Yang ya. Judulnya apa, Pak Cip?
3: Apa judulnya?
0: Ipang. Ipang, Ipang banyak bete, lumpur dan berlian, apakah itu cinta?
3: Apakah itu cinta?
0: Sama semangat baru, oke, apakah itu cinta? Siap Pak Cip, ya. Salsa siapkan sudah. Oke, salam-salamnya Pak Cip.
3: Salam-salamnya buat Mbak Mimi, selamat tidur ya. Tapi jangan tidur dulu dong, dengarkan lagunya.
0: Betul.
3: Kartika kenapa putus?
0: Iya putus Bu Kartika tadi, kenapa?
3: Ya Bapak Nu.
0: Bari
3: Jeli. Juga Bu Janora, Bu Manda. Nah, juga ada Pak Yeni, Bu Bunga, dan ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap Pak Cip.
3: Selamat malam, salam sehat Pak Cip. Kita tunggu lagunya ya.
0: Oke, siap Pak Cip. Terima kasih sudah bergabung.
3: Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih nge. Pak Cip sudah bergabung, semoga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu Pak Cip, lagunya sudah selesai siapkan. Ipang, apakah itu cinta? Sasa jawab, iya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu tentunya yang masuk di sesi kedua ini. Dan tadi mencoba untuk masuk di WhatsApp ini berebut, ini ada Bli Govinda, ada Ibu Ari, semuanya berebut. Tapi belum bisa Sasa sapa nge, mohon maaf. Sasa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Salsa awali dari Angin Surga oleh Ari Wibowo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja menit 51 lepas dari pukul 22 menandakan ruang rindu sudah di penghujung waktu, dan tentunya di sesi terakhir ini Salsa akan menyapa satu penelpon terakhir nge sebagai penutup di ruang rindu malam hari ini. Salsa sapa Beli Govinda, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, selamat malam Tabik pun.
0: Selamat malam Beli, gimana kabarnya?
1: Astung kare sehat.
0: Nge, sehat selalu Beli Govinda nge.
1: Iya, tumben berbaik hati di penghujung acara. Gak pernah ikutan, jarang ikutan, tumben gak bisa. Mau saya lempar nih HP, iPhone-nya kasih.
0: Aduh, jangan dong Beli.
1: iPhone-nya nih buat kasih penyiarnya saja.
0: Mau. Mau Salsa Beli.
1: Tapi harus jadi istri Govinda ya.
0: Aduh, ini berat sih.
1: Bercanda.
0: Ini bercanda. Iya, Beli Govinda. Kabarnya gimana, Kapan Beli? Sehat?
1: Astungkare, sekarang ada pemandangan indah di Lampung ini.
0: Oh, di Lampung. Nggih, apa nih Beli? Bulannya bagus ya?
1: Bulan bintang.
0: Iya, bulan bintangnya nyatu tadi saya lihat kayak berdekatan mereka.
1: Oh, ini sama ya, berarti ada
0: iya,
1: di sana.
0: Iya, sama. Kita melihat bulan yang sama ini, Beli. Bulannya cuma satu padahal.
1: Iya, tapi hujannya nggak mau turun.
0: Iya, Salsa juga nunggu nih hujannya.
1: Iya, kering. Sumur hatiku juga kering ini, nggak ada yang menyirami nih.
0: Nge, Beli.
1: Salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 tanpa terkecuali yang sudah naik. Keakrapan aja, salam sehat, kekeluargaan. Diwakili yang sudah menelpon tadi saja. Untuk Salsa,
0: Beli,
1: tumben ikutan, biasanya gak pernah ikutan, ngambek Govinda. Tak bener, saya mau lempar nih iPhone 13 ini ke RRI Singaraja biar ditangkep sama Salsa.
0: Iya, gitu. Boleh Salsa tangkep, nanti Beli lari Salsa nangkepnya. Nggih Beli, ini lagunya mau
1: waktunya
0: apa nih?
1: Terakhir apa aja lah, pokoknya yang penting asik didengar. Terima kasih atas waktunya sudah menerima telepon hati Govinda.
0: Nggih, ini tapi Salsa bingung Beli. Ya. Bingung Salsa lagunya apa? Beli sebutin ya. Judulnya aja deh, nanti Salsa pilihin. Ya. Mau apa nih?
1: Ya, rindu buat ayah.
0: Rindu buat Salsa jadi kangen sama ayah juga nih.
1: Iya, karena Kak Ayanda ku tak berapa hari lagi ya, ini tanggal 14 ya. Tiga hari lagi mengenang orang tua, tapi sebenarnya bulan 7 itu udah lewat ya.
0: Oh, nah
1: ya. Iya, sudah begitu.
0: Siap.
1: Ya udah, untuk Salsa salam manis, salam kecup manis selalu dari udara.
0: Siap, Li.
1: Ya udah, terima kasih. Pada pamit ya dari
0: Lampung.
1: Dua lautan yang ada di Lampung, wai kanan ujungnya Lampung. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Beli Govinda sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Dan tentunya ditunggu lagunya, sudah Salsa siapkan titip rindu buat ayah sebagai pelagu penutup di ruang rindu malam hari ini. Dan kemudian ada Bu Ari nge, Sa, salam aja buat semua yang dengerin ruang rindu buat Sasa. Terima kasih Sa, terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung malam hari ini nge. Maaf ya Bu Ari ya, Sasa tadi belum bisa menyapa tadi soalnya berebut semua. Dan tentunya Sasa ucapkan terima kasih buat Bu Ari yang sudah bergabung yang sudah monitor maksudnya. Baik pendengar, Sasa ucapkan terima kasih buat yang bergabung malam hari ini. Ada Pak Banu di situ, Bondo, Ibu Yeni, Ibu Kartika, Pak Cip di Muncar, Beli Govinda, Bu Resmi, Bu Mini. Terus siapa tadi nggih? Ada Sire tadi. Ada Beli Pak Pemilet Anyar nggih, Pak Mahmud, Pak Maderi Bawa, Beli Govinda, Bu Ari, BT dan

semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih sudah menemani Salsa bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di Ruang Rindu. Dan satu lagu terakhir, Titip Rindu Buat Ayah, akan mengudara sebagai penutup di Lopina, Ruang Rindu malam hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arjakati Cedok Bak 8B. Kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita bab 4 sloka 31.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
2: Pro4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Nggih, sane mangkin Didiang Nuna sering para penonton sarang sami duaning sesolahan gamuk pacang kekawitin. Becikang, becikang karena genah. Tendados kakak kikik ane boyo-boyo. Ice dados konten pangsekan ice. Tendados ngorto. Asapun ikut taler jiru pergina sarang sami. Ledangangin durusang besolah sekewantan pinunas di tiang. Etika, logika, estetika mangda memargi. Kadi asapun ikut duaning niki kasik. Becikang. Agem, tandang, tangkap, tangkis. Niki nak sami tim saking provinsi terutama niki di luar.
1: Nandek ya, dua mutu
0: sesekan. Terus, salah katur.

Grandsmaller!

Liang, liang, ayo liang.

0: Suka.
1: Sing yo amat amat, sing yo amat amat, suka wirio lego demon.
0: Giring kati pemaran ini sadar Panji ya.
1: Katon katon dan rantanmu katon siro Panji.
0: Oh bener nggak berarti?
1: Katamu raso lawan siro dia rangke sari.

0: Yah, ide dia Panji Dewaratu. Anam tami karasmen sarang ide dia.
1: Bener jaje, jaje.
0: Dijo ngalih sai.
1: Senjata, senjata.
2: Pro 4, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: sampun tampak titik aparat.
1: Apa?

ini sing karuan.

0: kali dewa ani.
1: Aduh sirang kakak. Ayo muji-muji rigahanane ngono. Ah dewa ratu. Sing dibeli sampunan kadiangan beli racun. Racun dewa kidiane beli.
2: Duh, dewa ratu dot. Kaden gede munyene mundu awak nang gede ini nyak cenik menjepit kan di itu muluk itu ya munyene ya
1: lah kamu muluk itu
2: oh pesawat pesawat tingke kevin
1: dan kan ya sih dia hari ya kesirakan
0: ya ni dewa sing tresno ngade nang subuh beli mati.
3: Sang Prabu?
1: Iya!

Sayu wakti ya Ratu Patut titiang kemulan saking gunung titiang wong misto ngayah meriki kepurin ya Ratu nih. Ya Ratu saneng upah kemulan Patut asapuniko

0: Wenton, tenan ati tiang baca ngaturan indek upah, indek sesari. Puniki sangka neng titiang kenike yang bang do tangkil ngayah. Wenton, tenan kemas. Yung dewek tangkil.
1: Dosing marah munyin je. Dong udah cing apa pergi naja gaya ni mai. Dong udah cing ayi lampan misi misi marah sarasan. Menjang nak dot je masih marah sarasan sing bareng jang milu.
2: Nih, marah ratu bodoh ada.
1: Nah, itu nunggu dia beli orang dewa bodoh.
2: Kena lampani ya kita marah sarasa. Tuh kena beli marah sarasa. Tunggu dia nengel. Jadi ini, tunggu dia jadi mangke nih.
3: Oh, jadi, itu dia yari. Dengan udang, pergino dipanggung, rerah.
1: Di dewa sing nawang, ya namun tuh kengken pergino marah sarasa. Jadot beli tuh, mau yang beli. Kini taksun pergino, gitu kena beli nawang dewa.
0: Sampunang do sapuniko mau sang upah ji kudo san ratu ngupah progino.
4: Durung yang boleh upah.
0: Yen ratu ngupah ji daso tiang kalau ngadap ji doang aso ke kengken. Yen ratu ngadap yang meli nyidang ji satu, yang ji sata ngadap ke kengken. Bendan ratu kenyidang meli progino. Somong tu maru suge.
1: Weh, sing tawang ji mirip sing tawang ji Prabu Matawa musuge no. Kewang lebih suci orang kudo jenak ke pipis. Aduh, cemain nak gelah ada ngupah.
5: Itu betul ngosomong yang bos bukit. Itu dia yang ngatuan.
0: Ah, sumpah.
3: Weh, beli uang giga nih.
0: Weh, tiang nak lajur dari Progino. Kalau yang bangas hari besok uliang. Tiang bentengo.
5: Itu bentengo, Jo.
0: Jelah apa?
3: Aden sama punya segitu ya.
0: Nih.
1: Ya, tadi. Yang teman beli ke Daud, beli ke
2: Progino. Nanti yang ngori enak. Ke Daud senyengat kan bawa sana lingsir, kan bawa sana lingsir.
6: Perempat, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
2: Neng, nih Dewa Suboman, biar anak ibu nih anggon rapi, beli nake hilen-hilen, dia jadi ngupah. Pun tiang ilen-ilen bata ikal-ikalang dini tung tiang dotang anu nana dotang anu nana tung lah na anak na pegelan na ilang na
3: eh
4: kok dong ilang
3: masa
4: ijo ilang
1: kan artinya lebih ingin ilang oh gitu sing gitu sing di sujak namuni marah gamuh lo kepala ni benar subuh terkenal doma winu beli ke Daud kayun beli ni sedang marah saras na jak yang cokor beli ni lakar dot ngedang pergino ane lo tuh
2: aduh beli lak dia ngelah calon.

pianamu niki nawuh gedang pari laksana pemargi cokor di dewa melincerang panengar ngai.

0: dan Cordewa dan dot kan anu pergi nol laut tiang dot masih kan condong oleh tunai begitu merkosa.
1: Tahu nak satu niki yang medaging ya nak wentan lala wentan manis nyane wentan tegang nak medaging pada medaging di sedan sami tas kentan sami grepe
0: lah pergi nol juang lah tadi masih
2: kita dia wah dah nak malu curiga ni ada ane beli menjiwai beli membalik ada ane
1: panggil oh terpengaruh Rido terpengaruh
2: tadi ada ane beli papan pergi nol mising roman cak beli beli papan beli nak demen ada ane pergi nol jegel mising marah saras kau ulang dijo kadang bayun beli nak daun don ane dewa malu curiga
0: benjangan Dijang nak tahan kentan pengalaman, Dijang membalik wayang. Pas di ngerum-rum, salio ngerum-rum dia Satyawati, beh dia warna itu duwak dalangnya mengajem dia Satyawati. Dia bangun dia, perjani mulai kurang dia aja bes-bes ke jumlah.
2: Nah, kadang bangun mulai.
3: Bukan mulai lah kurang jumlah.
0: Dojo wayang, lu ngigel-igelan ke dirasa. Orang ngundang angkaong. Mulai angkaong.
2: Mulai buang.
0: Memene ke maturan ke bapak tua wanu. Penyuan bantan.
4: Kajen cara samu saya. Hati mulai ngopak dalang kurang ini mirip panggudang indah abang membalik gitu.
2: Itu apa
1: nak niki sampun wastane nak ngelingihkan ten sampun niko ya diastun teko blokot ten teko pergi nanti nanti tiang puniki
2: nak buat jendang niki wano jani subur adene
0: kebayas
2: jak mendaksus bagus nyanyik sekecingat
0: baru nyaluk belungan jak dewa ratun
2: ke wano sebelah ya marah gelap bareng marah sarasang ngaduk pergi nona sih ngaduk
0: beleh
2: lampan itu kan dia nang marosok meraso kena
4: kan
2: dua pilu tengah tunggung kalau kelong mesti ditawo mo lagi lah mo kena subuh jadi bareng menek kan pergino lah karbil maras arasang ampuran
5: ide nak kepleh ide nak kepleh itu ide kepleh
0: nggih ngeniko nek ring pergino sami nek pantang kadang itu biasa
2: yo kadang-kadang satu kan mentu nang satu
0: bisa kena hukum pelecehan.
2: Masing kesemua marah-marah sembunyian kemarau.
4: Nah,
2: pergi no ajak makan ni jani. Suka kamu lo kepala pemekas. Ni gelah marau nak seng meraso sujatin. Seng meraso sujatin ni madan tak sun kamu saja.
4: Ke Daud
2: tadi gelah kewalan ni jani gelah ni deh ampuro kapin pergi no ajak makan na. Lo subuh jauh yang gelah nguk sata.
5: Satu anak tegar pada niki.
2: Kamu hanya terkenal kau ini saja adik. Kewalan munas ampuro dan buku gelahnya jani.
5: Kamu nak
2: terkenal. Iya.

0: Inggih kemula niko nak lampane kali asapu niko dong daging maras.
1: Beh, sajan.
2: Orang ulu-ulu ayo ragone kim pergino. Yang orang di daok, kalau yang ngoyong di ni, yang ngoyong orang apa lagi daok? Tu nak igal-igal, nggak ada nasi kita mulai je.
1: Inge, untung tu ada wartawan, ada wi maktab, tapi kamera ini kau dan terusan foto no kamu dan lapor orang ke Komnas HAM. Leh kira kau, nge, kita nampun ngiring.
0: Makawinan yang berada ratu kebenjangan malih nangap pergino, tan sapu niko becek kenyin nge, kentane. Nyangro ring dijo patut genahan berikanlah tempat yang layak sapuniko.
2: Tentunya pasang pergi no remeh
1: nasi kan. Tentunya maru karpet itu nak suruh anggo nyemu jeje kan. Bah pasti anu genet tau pergi
0: no. Ya yang dua ni kan tancingan bang yang.
2: Genet tau hitang atas genet tau kenai. Nah kini pergi no jam kerja. Nah jani yang pergi no gamu sing jap perlu benglah karing ngasampuro kapening gelak. Ya namuni dadewas ratu bengong gelah nyingak. Benar subuh. Gamuh loko pala ne. Pergi nane uli gunung nenek na. Terkenal saja di gumi ne. Turmaning gelah ke Daud kayun gelah lah karang. Ngubah pergi nane mekejang saja. Kewalo mara gelah saja ketakson gelah. Bareng milu gelah tadi. Bakat romang ngajak. Gamuh bijak pergi nane di kalang. Ne jani kene. Oh yo ngam malu pergi nayon ben mani ben ngaya cutat ning kepamernya
3: nenang satuo ben mani pangsing
2: don lapar.

0: lampahan mah daging Sang Prabu medik-dek.
1: Ya, daging. Sang Prabu banyak mencacak kali.
2: Oh, dia lampahan itu. Lampahan. Nah, iya pergi dong ana lampahan udur aku ngaluan nonton.
3: Pang metundung pang mangaseng.
4: Nggih. Pas durung niki ngelantur mangke dumun ditiang membuat alar mangna uning ring jero pergina sarang sami.
1: Nggih, nggih.
4: Niki sane dados Langkai Sari, sane istri sane dados Raden Panji, sane lanang semeton niki napi pun api ya.
2: Mirip.
4: Nggih, mirip
2: tuh. Kayak
4: geluwung. Padot.

0: Ingge kumular puniki Adin titiang puniki tugal lan titiang kumular.
1: Langsung
0: nyebul. Ah, pergi sebunan.
2: Temengang
3: ya
2: temengung.
3: Bapakan titiang.
4: Berarti pergi no gambo niki ngapa sebun nyang?
2: Pembinaan.
4: Lestariang nenenan seni budaya ana di lukung pemekas ni gambo ko jeng eta.
0: Ini pemekas kan tiang ring desa puniki wenten deman ne amun iki tenyidang lah gaen api male. Ten iki na mangke nicen saking guru wisesa urang ratu ngicen bantuan.
3: Nah, Bang, pernah kon. Mangke dumun, mangke dumun.
5: Mungkin pedut ne pangado blanyang.
3: Niki ta no gambo. Nah niki komunitas itu yang niki nak menggenap bisa niki
4: kerja. Oh ngelak mas saya.
3: Kalau narang.
4: Oh. Joget bumbung.
3: Joget bumbung. Juga ngibeng terus malu dah. Joget bumbung tunggal.
4: Oh tunggal. Cari gandrung tau. Enyak nyak kini modelnya cara
2: komunitas. Kini nak aju angin itu nak proposal apa tu?
4: Proposal ajuan eh.
3: Ajuan
2: bang. Dano nih.
0: Ya nampun ajuang.
2: Iya nanti.
4: Nah kan ada anggaran. Ada anggaran. Anggaran deh.

0: Wandang sampun menawi to medhek ya kalian nyita raso niki. Maka jutut lampane bang yang tiang muniki rumun satukan yang malih waliang tan sido antuk titiang malih. Kebenyangan titiang ibe malih.
1: Nah dong bu nale gelang jadi bemani biyen lestariang. Bang ajak seni budaya ni tu nale gelang.
0: Aku dang lemeng titiang mau kontrak Riki.
2: Bulan pitung dina dah mulai.
0: Oh, begitu.
2: Penting lah sang aku mulan, mai apa dini sungsung bareng ku kencan sang nangan mantan yang sang
3: tadi yang dini ayang.
0: Ah, ayang ling dini. Pas
4: sekolah mulan mesti aja papar.
1: Mekontrak dini adane tang mekontrak.
0: Oh.
1: Mulan pitung dina.
5: Mekejang ditanggung.
1: Jutetna di do seni budayana pang sidajeg tuan yang aling lah. Ibun gelah pang seneng, raben gelah calon raben gelah pang seneng.
6: Banyak.
1: Gelah mesak kapan.
6: Banyak ke pemekar.
1: Teman mekejang.
3: Beli siapa itu satuan.
0: Bos.
4: Ini, mana tinggal. Iu ada jenis pertunjuk kan. Kamu kene gitu.
1: Premon, magenek Arjo.
4: Nanti mangdo aja nge. Lah sarihan dipotong ke pematut untuk dia nih.
3: Warjo
4: ya. Kayak Niki kalau
2: dan pencet tatipan orang lain jani
3: ditut Arjo
4: perencanaan ketimbang kamu mulan abu mai
6: ya nampun urusan Riki bulan pitung dina metaki-taki ngarean yang paspor
0: kalau waktu ke
6: Jepang berangkat ke luar negeri iya ke Jepang
0: ke Jepang
1: nah jadi ke guminu kini sing hijau-hijau malu sing ngelain paspor peran yudak najak ini di do seni budayanya pang ajak tuh yang kengkian pengide ibun gelap
0: artinya yari atun asapun iki kewentanyane taksi kewantan seni tidak akan pernah mati
6: ini ke patut ini ke mawinan makin di tiang pun menghargai seni sire malih
0: patut
6: ini ke pendidik nah di tiang makin sebagai ketua panitia pacang aturin niki pergi nih sarang kuda sarang lima
0: sopir malah sih
6: sopir tututan ngajak
5: ada
6: cenik gak itu cenik panen panen tututan ampun saya kayang di tiang ring villa
2: sopir ngigal ya sopir ngigal biar tadi sopir masih ngigal
5: masih
6: angkat orang rahasian dan niki
5: niko pemadang
0: ini jauh patut yang boleh mau diundang
6: ampun
1: sepedang apa
6: pian sedigal nge villa niki kan ampun wenten hotel ampun wenten tingkat selikur
0: aduh ten purun cang riko ten purun
6: dan man tingkat sidur pergi harus si beten mapan pepas dakar ke kamar kecil gitu dia bertawang tiang pergi no ne jek jaro anu ne jaro mplegan kecerat kecerit
0: jaro mpleg
2: kamar
6: kenap
2: orang
6: mirip cara
2: kasing
6: gitu ini kena kolah karena onyang
5: pengocak bos
0: sudah kenal, ingin kenal nih.
4: Pas perwadang, terbina aja dong.
6: Nggak bisa kudang beli sih gawang. Nang ingin ini karena piwasannya penyapa, anak bogo sama terel. Ledangang nih ingin ikan paus.
0: Wih,
6: wah.
4: Jangan. Wih, nih jangan.
2: Ikan paus, nak selesai ke pasir. Ya, saya itu yang jenang itu.
0: Udah umur nih.
6: Ampun pada warot aman sekolah nih si kedai ni kan, dan ikut mawinan kerjaya kang titiang minuman yang kenten kantor tengah ngen kenten no minum ni ngangan gelas ke kuno, jengang pada ceret, ampun berdua gantung titiang ditawar eh, ngeh mau ada tangki kedai jo tinggal krek kenten keran ni jak seret mesiam jero ni niki.
0: Ngecen gugu tiang ni. Tiang nak tumben ke koto jok mau genapan diingat tiang ni cian benar.
6: Benar tiang sejalan.
4: Benar ini. Ini keluar rumah bikin.
0: Ini jajakan liu. Orin, no, nyaksi duri apa sih kado.
5: Ini konsumsi gampang.

0: Ayo sebagai tuh jalan nak
1: leh. Jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh
2: jodoh jodoh
1: jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh jodoh nomor 3 niki ane dados conong niki di samping kamar tiang niki. Nggih.
2: Dia beli semua padha sedak sik.
1: Ane dadi sembengang temlung niki Kang Yang di
0: di Jepang. Ane nomor 4
1: di Jepang.
3: Yo.
0: Ah, bentar, bentar.
4: Bentar niki yo.
3: Nggih, bentar. Mekak ketok ke beli.
0: Sekali aja jero-jero lagi.
1: Dia sing lah umah, dia gak kung lah umah, sehingga jero lagi kurungan.
2: Iya, di Banjar, kules, sing lah umah. Kemudian Mekar yang di Banjar, kemudian yang kemudian
5: yang lain. Biarlah nanti pamit.
0: Jalan, jalan, jalan.
2: Ini,
0: jalan.
1: Pamit, pamit, pamit, pamit.

0: coglie come ti attacchi.
1: Sing saja yang ngerti baku tang sana beli yang ini baru benar
2: nih. Dua nggak bos anal cari jukung bila aku dibuat tutut bolong.
0: Nanti gunung kamu lo kira. Menjani yang sebuah yang kalman upah nenek nasi do biasa nal benar. Cukup sanal nanti mangrung wang.
2: Kayak yang kurangnya
0: bapak.

0: Asuh bos, bos saya kok pernah gini-gini kutang.
1: Wah, balik nak kawan dulu. Kadung deh, kadang misi bungo, misi sumping, misi bantal. Nanti dia yang man ngigal larinya
0: cepat. Mana jalan-jalan. Ini harus pamit dia.
1: Hah? Kangen banget kan pergi nak.
2: Oh benar gelung ini penting
0: tu cara tu Banten ya perempuan orang apa tu Banten
1: itu. Ah dua Banten bang yang ada siap nih baik bang. Oh.
3: Kedang gelungan.
1: Ani cuma pergi ni udah kaya nih luar biasa.
4: Beli. Mending jadi pada ingat kan raga tu, bai ingat kan awak.
0: Dono ide apa deh kan beli ni sing tadi.
4: Mending yang sing pergi lek atin ya. Untuk penontonnya beli bakal undang-undang banyak-banyak yang sampun nonyo rao. Makin mau kemarang beli negak ngajak tiang ya sageteng maro judul marah sarasan ya tiang sing tahu saya paneng letak mpergino sageteng beli jak saget supo nyerek sek di panggung sing lo aten tiang
0: kadang beli sebuah mau matur kapan ini dewo kengkir anak madan ngusap ngusap madan libyo namun lo sajang-sajang beli sing inget mulu maro du
3: kan julian dot kan pergino
4: segetong
0: jak itu jemirip masih yang segetong udiang jak menek yang ngerijek ke panggung saya paneng iwasang ngerijek yang barang duduk tersen jelek asane gitu kena
4: weh dia nak ide wa curiga gitu malu di sejatinya beli nak sengadal kena beli ini kan lian kapan ide wa jak ngebatin bunuan kena beli kapan ide wa jak memungkul
0: jatuh raos kan kita sengadal nak negak angmunyi balik nak tegak anggo kursi ya saking saja terus no kena anak ingat yang raos dah lingsir-lingsir bangseng kena karma palo.
1: Aduh, kayak
4: ngapain lo? Kencian mana tu? Jadi yang kita kencian anak mulok itu kedaksoan pergi no. Toto ya di sana diresep tadi. Jak no ya dicuriga.
1: Wenten nak kenten
3: jak. Nadak saro.
1: Oh nadak saro. Toto cuma beli kan kita ada joget. Ada joget gitu ya. Ya jawat tu sing yang ibeng. Ya kakango kita ni yo ne. Ya kita jek bangun ya sing ada nyawat.
3: Sing ada pengibeng lain.
1: Nah, sing mang ibeng ya. Mana ni nak bestel masa nak manyi. Jek gelanggangnya tanca banget dicari jek doi bingin kamu nak gitu nak bu kengken adanya tuh subok
5: kedarian
1: kedarian
5: walau gambo maro nak belum nyajang nyusup
4: tuh belum kadang dia bengong ini di puri daun ada masih gitu
1: bukan
4: nak ada nak ibing kan pergi nau yang ibing ngigal nyapa yo saya ngibing aja ketengah aja ya
1: ngigal
4: jat ngoyong ya di sisi langsir pang yang manjang ngigal
1: ngigal nak
4: cara begini kita adanya gitu tuh iseng beli tumen gitu. Tumen cingak yang kita yang biasanya yang ten beli dini di purin dia gitu beli.
5: Iges.
3: Gitu.
4: Seng kita yang beli gitu tumen kedaksan kan gambuh ini beli.
1: Artinya gambuh ini kimak tuh penarikan. Ini ngenaut.
5: Ya lagi cari ini panggilan. Nah tadi jak lo mungkin harmonis secara nak mempunyai ada
1: pokoknya. Oh nanti.
5: Tetap sanung.
1: Di lelampan kan mulut gitu.
5: Tetapi maroraban sebenarnya mendingnya mau.
1: Tuh,
5: bojone. Kadang ada kena cek lagi sehari itu.
1: Itu kena cek lah, bok cidut. Namanya tuh pikir. Tuh pikir.
5: Aji kena malu.
4: No, nak mulonya ngejeget, mau payah.
0: Nak ngorang gitu. Dan itu nak tempo gitu, nak mau nyamo mati ganti bajang truno, nak nuyo terus no, kan nyamo nyaman. Tuh nak atulat, nak.
5: Itu kan becek bisa nih pun di ngalang ya.
3: Adung, lu mani, adung.
5: Lah sing nawang. Lah aja pongane mesti metawah marang kakek pergino ben naik ngene iki. Penek ang kuasa ya nggih kate yo.
1: Pergino kuno nak mulo kene.
4: Berkelas to pergino lain to. Diastu yo uli gunung. Yang sing mulo yo sebuah pakem yo nang mulo gamuh to. Sebuah yo sesai ngaya. Mudian yo mesti bani metang-tang dien. Pang nagi upah ben nama. To gelas sing sang saya ken upah. Aku do yo nagi upah. Ke walo yo bisa matur ken gelah. Lah karamplo apa kal bang? Kelas
3: yang
4: remeh,
5: yang
4: sing
5: pergi
3: no.
5: Kau awu ngelestari
3: ang
5: sarang. Mungkin ya kredit badi mangkin, sampun sami merupo bobot ina. Pemohon penilaian ke pertama ni ke wenten pemerhati, ratu ke banyak ke pelosok seni, ke sanggar-sanggar, komunitas. Tidak selalu selesai dengan uang, perhatian ratu pertama. Wenten pembinaan, ke suang-suang. Nincepang yakti ke bawah pelestarian. Dan dados kene pengaruh wonten jorok-jorok porno-porno itu jadi sing perlu
1: bener.
5: Dibenahi itu biyen beliau.
1: Nah, ana mangken palungu cokori dewa medruwe tanggung jawab. Dereng ngedon ke pelosok-pelosok niki kan wawa asiki mekanten Loko pala, ngamuk loko pala eh. Winton sakitnya seko-seko sana lianan.
5: Ada seko balet, cebolet-cebolet ada. Jadi dia beli dengan tren itu. Wisu-wisu sedang anu dermatari.
1: Pokoknya bekejang peman perhatian tuh.
5: Jadi harus, di memang perhatian harus seimbang. Sing dadi mubinan binan sing itu.
1: Bener.
5: Kalau ya bentuknya gede nih. Lian ben gede nang bio nih itu.
1: Tergantung jadi itu.
5: Kalo yang generasi dong sama sih. Ajin yang biasanya sing bisa bertahap proses belajar. Ajin ya ini di salah satu komunitas.
4: Malah ya guru, kayaknya pantas nih pidan-pidan nang
5: pangadong masih ngawon
4: na colek, dah kutang sanduwe
5: nang diurah. Wintan penglingsir ke dimangkin, nyangon, penasehat, umpami bayo siapa nikau. Neuning ri sejarah pertunjukan tuh nah
4: tudang-tudeng kayaknya tudeng kelingsir tuh.
5: Cetop yang dalam. Nah, dan tudeng keliling. Ingatan urang mabok tangkah kemulan main gitu.
1: Si osan ring punika mangkin niki angin conto yen ning ngawantah dados mugi-mugi ya kayun pergina sami mangde membina ring metaum
5: ring do.
1: Nah, wentan dados ngelimak seni budaya punika doaning agama ini nika wantan nungil pisan ring seni budaya kenten tendados pacang lempasang
5: pawen bawah politik agama seni budaya
4: metau menak to mulo bungan tau seni seninya mulo
1: nggih
4: to ning enah mulo seni
1: ya padah kadi Pulau Bali ni Pulau Bali punika terkenal kan ulian seni budaya
5: tidak lain dari itu
1: gitu. Nah
5: apa nale ke Bali mulung ale budaya
1: nah bawinan lestarian lan wardiang seni budaya
5: melimahkan wardiang seni lan budaya Bali gitu.
1: Nah
5: olah pokal ajin megending olah tari ajin ngigel olah tabo ajin megambel
4: raos gen
5: inge harus dipraktekkan iki

0: Iya, ratu. Rai, Rai, kita jangan jaman ini mataki-taki ya nih.
1: Seni budaya, apa ngelestari?
0: Jare, rawas beli busan. Aduh, dua agung isti, kediatur sedang wawu. Yanten iraga dikiring, doh. Ering mau tahu, asikian pun ini. Ya

0: Ini sekolah bokal pentas.
1: Nyah, ada sang saya. Abulan pitung dina terus do melen-lenan.
2: Apa
1: ada jadwal do railing berdua. Dan ni maro pertunjukan pertama luar biasa do. Ngani kedua ketiga selanjutnya kengken nyepan.
3: Biasa awal di pembuka ten harus ngetrem do luung.
1: Ngajani masan hujan pengen teng ngali tukang terang do.
3: Pasti sekala unis kali.
1: Do nganggo lasernya.
3: Tukang
1: terang alami
3: alami. Alami.
2: Cuaca kena nyedang sing hujan.
1: Yen lampu nunas hijau.
3: Nak banteng nur si cewa lu itu.
1: Nah,
3: lain hujan ke kini si misi nur si cewa sih campah dah dia.
1: Jadi, aleh anu tukang terangi anu bisa nerang
3: aing keran dini.
1: Aing keran dini, gen. Do total anget terang,
3: peng aingnya belum kena hujan.
1: Oh, aduh, lain anu
3: perlu. Tahu bidan dini malu.
1: Benar.
0: Bagian itu dini.
1: Yeah, ada bisa kita. Ada tukang terang payung ada.
0: Payung tu.
1: Jak anu, jak wah raga anu gen, cero kengkeng cero nganggon pajang.
0: Oh, sekan.
1: Iya, gen sengat hujan.
0: Iya, gen nganggo payung.
1: Ah,
3: membeli bukan itu pajang.
1: Beli yang buku.

nesu. Astiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Titiang Kadek Paramayase dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Titiang temui para pendengar dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat serta mendapatkan warunugrah widesang yang widiwase, walaupun kita masih dalam situasi wabah COVID-19, dan Tiang berharap para pendengar dimanapun berada selalu mawas diri dengan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah sehingga bisa kita terhindar dari wabah tersebut dan mampu menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Para pendengar dimanapun berada, sebelum kita melakukan aktivitas, sebaiknya kita merenung ataukah kita berpikir sejenak terhadap perbuatan yang sudah kita lakukan dan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan sehingga berjalan sesuai rencana dan berjalan di atas kebenaran atau dharma itu sendiri. Para pendengar semuanya, dalam sastra kita dijelaskan bahwasanya lahir ke dunia ini adalah penuh dengan penderitaan, penuh dengan samsara. Akan tetapi kita berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk berbuat kebajikan agar kita terhindar dari kesengsaraan itu dan mampu untuk mengendalikan diri, mampu untuk mengendalikan pikiran sehingga kita tidak jatuh ke dalam jurang penderitaan itu sendiri. Bahkan agama sudah menjelaskan bahwasanya tujuan dari kita ke dunia ini adalah menyatunya Atman dengan Parama Atman, menyatunya dengan Ide Sang Hyang Widiwase, Manunggaling Kaula Gusti, Suke Tanpa Wali Duke. Bahkan agama sudah memberikan cara, memberikan jalan kepada kita untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti yang tersurat dalam Kitab Bhagavad Gita bab 4 seloka 31 yang berbunyi,

yang artinya, wahai yang paling baik dari keluarga besar Kuru, tanpa korban suci, seseorang tidak pernah dapat hidup dengan bahagia, baik di planet ini maupun dalam hidup ini. Kalau demikian, bagaimana tentang penjelmaan yang akan datang? Para pendengar semuanya, kalau kita menyimak dari seloka tadi, yaitu seloka Bhagavad Gita bab 4 dan selokanya 31, bahwasanya tanpa korban suci yang dilakukan oleh manusia, manusia itu tidak akan bisa hidup bahagia. Tanpa pengorbanan yang tulus ikhlas, tanpa pamrih, maka seseorang itu akan selalu terombang-ambing karena dihantui oleh beban pikiran yang berat. Karena ketulus ikhlasan itu sendiri tidak ada atau tidak melekat dalam dirinya. Oleh sebab itu, apapun yang ia lakukan pasti akan merasa beban, pasti akan merasakan penderitaan tanpa didasari oleh ketulusan, tanpa menemukan kebahagiaan yang sejati. Oleh sebab itu, korban suci yang dilakukan oleh manusia, korban suci yang dilakukan oleh seseorang dengan dasar tulus ikhlas, maka beban, penderitaan, pikiran yang menghantuinya tidak akan ada. Bahkan ia akan berjalan di atas ketenangan dan mampu menggapai tujuan hidup yang sebenarnya. Bahkan kemelekatan yang ada dalam dirinya itu sedikit demi sedikit akan hilang. Lantas, bagaimana jika seseorang itu tanpa melakukan korban suci sedikit pun? Bagaimana penjelmaan yang akan datang? Nah, para pendengar semuanya, hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah bagaimana kita mampu menjalankan aktivitas sebagai manusia yang benar. Akan tetapi, indahnya dunia, godaan-godaan glamornya dunia, indahnya hidup ini membuat seseorang itu menjadi lupa akan esensi yang sebenarnya. Itulah yang menyebabkan kita jatuh ke dalam jurang kehancuran, baik secara skala maupun niskala. Demikian yang bisa Tiang sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan para pendengar semuanya bisa menjalankan swadharma di jalan kebenaran, di jalan dharma. Akhir kata, itu yang tutup untuk para musanti. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada, 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Selasa, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja pagi ini ya, di edisi Selasa 15 September 2026. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Mudah-mudahan Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat ya, yang pastinya tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas. Dan untuk pendengar yang pagi ini sudah menyapa ya, di antaranya ada Bunda Janura, Pak Juru Ribawe, Pak Juru Maliarse, Bu Ari Banjar Tegal, serta pendengar-pendengar lainnya yang senantiasa masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Tetap bersama kami pendengar, karena seperti biasa, sebelum kami bergabung bersama Pro 1 RRI Denpasar dalam Mutiara Pagi, kami hadirkan Renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Tetap bersama kami.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

अस्तु। होम अनुबद्रा क्रतौ यन्तु विश्वतः। Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, berkat rahmat dan anugerah yang widi, di tengah pandemi COVID-19 ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, serta dijauhkan dari virus corona ini. Dan tidak lupa juga kami ikut mendoakan bagi keluarga, saudara yang berstatus positif terkena virus corona, agar diberikan kesembuhan dan kesehatan, dan tentunya bisa berkumpul kembali bersama sanak keluarganya dalam menikmati hidup yang indah ini. Berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa, kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu Bab 2 Sloka 63 yang berbunyi,

0: yang artinya dari marah akan timbul kebingungan. Dari kebingungan hilanglah ingatan. Dari hilang ingatan dapat menghancurkan penalaran. Dari hancurnya penalaran maka membawanya pada kemusnahan. Umat Dharma yang kami hormati, dengan mengembangkan kesadaran diri kita dan keberadaan Tuhan, kita dapat mengetahui bahwa segala sesuatu berguna dalam pengabdian kepada Yang Kuasa. Orang yang belum mempunyai pengetahuan kesadaran Tuhan berusaha dengan cara yang tidak wajar untuk menghindari objek-objek material. Sebagai akibatnya, walaupun mereka menginginkan pembebasan dari ikatan material, mereka tidak mencapai tingkat ketidakterikatan yang sempurna. Apa hanya namanya ketidakterikatan dimiliki oleh orang yang tidak sadar akan Tuhan, itu disebut dengan palgu atau sesuatu yang kurang penting. Di pihak lain, orang yang sadar akan Tuhan mengetahui cara menggunakan segala sesuatu dalam pengabdian kepada Tuhan. Karena itu, ia tidak menjadi korban kesadaran material. Misalnya, menurut orang yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan, Tuhan yang Maha Mutlak tidak bisa makan karena Tuhan tidak bersifat pribadi. Orang yang tidak mengetahui bentuk pribadi Tuhan berusaha menghindari makanan yang enak. Sedangkan seseorang penyembah mengetahui bahwa Tuhan adalah kepribadian yang paling tinggi, yang menikmati dan beliau makan segala sesuatu yang dipersembahkan padanya dengan rasa bakti. Jadi sesudah mempersembahkan makanan yang enak kepada Tuhan, seorang penyembah menerima sisanya yang disebut prasadam. Dengan demikian, segala sesuatu dapat dirohaniakan dan tidak ada bahaya seorang penyembah akan jatuh. Seorang penyembah menerima prasadam dalam kesadaran Tuhan. Sedangkan orang yang bukan penyembah tidak mau menerima prasadam karena ia menganggap prasadam itu adalah sesuatu yang bersifat material.
1: Iya, pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 dan Pasar dalam Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.
2: Disebutkan sebagai sekare pinako ketulusan pikayunan suci, di mana memiliki arti bunga itu sebagai lambang ketulusan ikhlas, pikiran yang sangat suci. Kemudian bunga sebagai unsur salah satu persembahyangan yang digunakan oleh umat Hindu. Ini bukan dilakukan tanpa dasar kitab suci, sebab dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 itu disebutkan unsur-unsur pokok persembahyangan yang ditujukan kepada Ida Sangyang Widiwasa di samping daun, buah-buahan, dan air. Adapun bunyi sloka tersebut adalah Patram Puspam Palam Toyam Yome Bhaktya Prayas Jati Tat Aham Bhaktyu Partam Asnami Prayaktah Manah. Di mana kutipan sloka tersebut memiliki arti, siapapun yang dengan kesujudan mempersembahkan padaku daun, bunga, buah-buahan atau air, persembahan yang didasari oleh cinta dan keluar dari lubuk hati, yang suci aku terima. Demikian kutipan sloka yang tercantum dalam Pegawan Kita, bab 9, sloka 26. Kemudian selanjutnya, bunga juga lambang keikhlasan. Memuja Tuhan tidak boleh ragu-ragu. Ini harus didasari pada keikhlasan yang benar-benar tulus, datang dari lubuk hati yang paling dalam dan tersuci. Di samping itu, keikhlasan merupakan kebutuhan dari pertumbuhan jiwa yang sehat. Dalam hidup, kita harus mampu mengikhlaskan diri dari berbagai ikatan duniawi. Apapun yang

Dalam kita berkegiatan beragama Hindu di Bali, bunga di samping dipergunakan sebagai sarana persembahyangan, juga sebagai lambang persembahan yang tulus ikhlas, yang suci serta melambangkan sifat maha kasih dari Tuhan yang maha kuasa. Bunga dipakai sebagai lambang-lambang keagamaan. Dalam sastra agama, para pengawi juga menyebutkan dan mencantumkan karangannya untuk melukiskan berbagai maksud dan makna yang akan disampaikan kepada para pencintanya. Dalam hal ini, sampaikan beberapa arti dan makna bunga sebagai lambang. Bunga lambang restu dari Ida Sang Yang Widiwasa. Ini sudah tentu, ini. Bunga itu merupakan lambang dari Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Sebab dalam kekawin Ramayana, terdapat ini ketika Sang Rama berperang melawan Ravana, dilukiskan Sang Rama mendapatkan restu dari para dewa. Yang dijelaskan dengan kakak kawin sebagai berikut. Anantara Narendra Putra Ring Rahutamo Paweh Yang Indra Risiro. Jadi tidak berapa lama Raja Putra telah berada di kereta utama pemberian Yang Indra. Kemudian Watek Resi Ring Antariksa Anumodo Mangundanekan dan Gando Kusumo. Di mana artinya para dewa di angkasa memberikan restu dan menghujani dengan bunga wangi. Dalam kekawin Ramayana ini, Sang Rama ketika berperang direstui dijatuhi dengan hujan bunga yang harum baunya. Dalam kekawin disebutkan dengan nama Ganda Kusuma. Demikian pula dalam kekawin Arjuna Wiwaho yang menceritakan Arjuna bertapa di Gunung Indrakila mendapatkan ujian berat dari para dewa. Di mana pertama-tama ia diganggu oleh bidadari yang cantik, namun sedikit pun Arjuna tidak tergoda dan dia tetap pada tapanya. Kemudian bunga dalam Hindu, khususnya di Bali, kita juga mengenal dengan adanya Ida Sulinggih ketika membuat tirta. Mana dalam kitab Surya Siwana, khusus tentang puja pendeta ketika membuat tirta, di mana bunga dilambangkan sebagai Dewi Gangga, yaitu sebagai dewa air suci, dewanya tirta. Dalam Weda Pangastawa, Tuhan dilambangkan berbadan bunga, yaitu dalam sloka ataupun mantra. Om Puspa Lingga Mahadewyan, Mahapataka Nasanam, Somastanam Situ Dewam, Lalata Brahma Swawapi. Di mana artinya Om Hyang Widi yang berbadan bunga sangat suci, tiada ternoda. Maha pelebur daripada dosa-dosa, Hyang Widi berdiri di tempat somo dan di dahi para pendeta atau brahmana. Dalam lontar yang menjelaskan sejarah perjalanan Dang Yang Dewi Jenderal, didapatkan pula penjelasan tentang bunga tertai yang dapat disimbolkan sebagai lambang Trimurti. Dalam lontar tersebut diceritakan bahwa dalam perjalanan Dang Yang Dewi Jenderal dari Jawa ke Bali, beliau menjumpai seekor naga besar dengan mulut yang sedang mengangga, sangat lebar dan sangat menakutkan. Diceritakan Dang Yang Dewi Jenderal ini yang sudah sangat weruh ring siptaning jagat dengan tenang memasuki mulut naga tersebut.

0: Di tengahnya, perut naga yang besar itu, beliau menjumpai sebuah telaga berisi bunga tunjung atau teratai, di mana bunga ini terdiri tiga warna. Di timur, bunga teratai berwarna putih, di utara teratai berwarna hitam, dan di selatan teratai berwarna merah. Ketiga bunga ini dipetik oleh Danghyang Dewijendra. Bunga tunjung yang berwarna putih dipegang di dada beliau. Sedang berwarna hitam dan merah disuntingkan di kedua telinga beliau, di kiri dan di kanan. Kemudian beliau keluar dari perut naga besar tersebut. Setelah beliau berada di luar, istri dan putra putrinya yang menunggu di luar menjadi terkejut, karena wajah beliau berubah sesuai dengan mukanya naga. Telah dijelaskan, duduk persoalannya yaitu istri dan putra putrinya menjadi paham. Demikianlah dari cerita dari Lontar Danghyang Dewijendra. Kemudian bunga juga sebagai lambang jiwa dan alam pikiran kita ya, selaku manusia. Jadi jiwa atau sang yang atmo yang menjadi sumber hidup maupun roh dalam berbagai bentuk upacara agama sering dilukiskan dengan bunga. Demikian juga ungkapan perasaan dan pikiran juga bunga sebagai perlambangnya. Misal dalam upacara kematian di Bali, kalau mayat itu diusung untuk dikuburkan di kuburan atau setre, dalam perjalanan dari rumah duka menuju kuburan, biasanya ditaburkan bunga yang disebut dengan sekar uro. Sekar uro itulah adalah campuran bunga. Ada uang kepeng dan beras kuning. Selama dalam perjalanan, terutama di perempatan atau pertigaan dan pintu masuk kuburan, selalu ditaburkan sekar uro tersebut. Sekar uro ini adalah lambang, ungkapan atau perasaan untuk perpisahan antara orang yang telah meninggal dengan orang yang masih hidup. Jadi bunga dalam sekar uro ini lambang ketulus ikhlasan untuk melepaskan orang yang telah meninggal dan untuk pergi. Jadi sekar uro ini adalah ketulusan hati yang suci. Demikian pula sebaliknya, sekar uro itu adalah lambang pernyataan orang yang telah meninggal itu diharapkan ikut mendoakan di alam sana. Sehingga semoga yang ditinggalkan ini dapat kekuatan atau diberikan ketabahan dan kebahagiaan serta kemakmuran yang dilambangkan dengan uang kepeng dan beras kuning. Jadi dalam pandangan agama Hindu, meninggal itu adalah kehendak yang maha kuasa dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Jadi kalau di dunia nyata, kontrak, misalnya kontrak kerja itu sudah ada waktunya, kita mengetahuinya. Nah, kalau kontrak dengan yang maha kuasa, tentu kita tidak akan mengetahuinya. Kemudian mengenai sekar uro tersebut, nah, dalam bahasa Jawa kuno, di dalam kawin Baratayuda disebutkan kembang uro, yang artinya sama, yaitu terdapat kutipan atau sloka. Sang suro merihayanjo ring semaro mahayuni, ilang ang ikang parang muko. Yang artinya, sang kesatria berkehendak berbuat yatnya dalam perperangan dengan memusnahkan semua musuh. Lilo kembang uro sekar taji, ning kesana ning ari, pejahing ngeranahang gano. Dimana artinya, dengan senang menaburkan bunga atau kembang uro, sekar taji yang ada di rambut musuh yang gugur di peperangan. Nah, dalam peperangan, Swadharma seorang satrio adalah membunuh musuh dan itulah yadnya bagi seorang satrio. Nah, membunuh musuh dalam peperangan bukan didorong oleh nafsu benci maupun marah, tetapi berdasarkan kesadaran yang tinggi. Sebab yang dibunuh itu adalah tubuhnya yang terlanjur dipakai untuk alat berbuat adharma. Karena itulah tubuh itu harus dimusnahkan agar tidak terus berbuat adharma. Namun jiwatman yang suci dapat kembali ke asalnya, yaitu rumahnya, dan diberikan tempat suci dengan perbuatannya. Kemudian selanjutnya ada bunga yang baik dalam Hindu untuk sarana keagamaan. Dalam lontar dasanama dan beberapa lontar agama lainnya, bunga tunjung atau bunga teratai itu dipandang bunga yang paling baik yang digunakan untuk keagamaan. Sebab dalam lontar tersebut, bunga teratai disebut dengan Raja Kusuma atau rajanya bunga-bungaan. Jadi namun demikian, kalau bunga teratai itu tidak ada, dapat pula diganti dengan bunga-bunga yang lainnya. Sepanjang memiliki warna yang serasi, suci, bersih, dan tiada layu. Baik, para pendengar, Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin demikian penjelasan dari Titiang terkait fungsi dan makna bunga dalam pandangan Hindu. Mohon izin Ibu Indah Widyasari.
1: Inggi, matur suksa sama Pak Putu Agus atas penyampaiannya pagi hari ini tentang seperti napi fungsi dan makna bunga dalam Hindu nge, untuk Hindu, pendengar Pro 1 RRI dan Pasar Taler RRI Singaraja dado sarengin nge, di pagi hari ini untuk bisa menyampaikan atau nanti bisa memberikan tanggapan kenten nge, tentang fungsi dan juga makna bunga dalam Hindu. Kalau kita setiap bersembahyang niki menggunakan sarana bunga kenten nge, kemudian untuk menghaturkan napi yang kita sebut yatnya niki juga ada bunga di dalamnya kenten nge, melambangkan ketulusan hati, kemudian juga kesucian karena bunga niki bersih nge, dan juga ungkapan bakti ke ide Sang Yang Widiwasa. Nggih. Pagi hari ini niki yang paling terpenting yang perlu dipahami oleh masyarakat iki adalah jenis-jenis bunga niki, Pak Putu Agus. Nah, sapunapi jenis-jenis bunga yang digunakan kan ketika kita bersembahyang niki ngangen bunga warna kuning, bunga warna petak, warna napi warna yang banyak kenten nggih yang menjadi satu di kuangen nika. Nah, seperti napi Pak Putu Agus.
0: Ya, jenis-jenis bunga ya.
1: Nggih, patut nika.
0: Jadi jenis-jenis bunga ya dalam pelaksanaan agama Hindu untuk digunakan persembahyangan maupun digunakan untuk upekara, yaitu sebenarnya secara prinsip itu bunga disarankan yang belum kembang penuh itu atau busuk itu. Nah, kalau busuk itu kan tidak bisa kita gunakan gitu. Jadi yang pertama itu jenisnya adalah yang mekar penuh. Yang pertama ya, yang mekar penuh. Kenapa mekar penuh? Jadi kalau belum mekar penuh disebut dengan busuk sehingga tidak bisa kita gunakan persembahyangan. Nah, yang kedua yaitu ada bunga yang jatuh dengan sendirinya atau yang sudah gugur. Ketika bunga yang kita petik, entah itu warna merah, entah putih maupun kuning dan sebagainya, ketika kita petik itu masih sudah kembang dan tidak disebut dengan busuk, itu bagus kita lah gunakan untuk persembahyangan maupun gunakan untuk pekara. Nah, kalau logikanya, kalau jatuh sendiri itu kan sudah secara rasa kita tidak baik atau tidak bagus untuk digunakan persembahyangan atau digunakan pekara. Kemudian yang kedua yaitu bunga yang tidak tumbuh di kuburan atau di setro. Jadi bunga apapun ketika tumbuh di setro, ini kembali juga ke rasa kita ya. Secara logika kita metik bunga di kuburan digunakan sembahyang di pura atau sembahyang di tempat suci, ini secara psikologi kita terutama ya tidak enak ya. Kemudian yang di bunga yang dimakan semut atau ulat, secara umum mungkin kita mengetahui bunga rata-rata rumahnya semut kan. Namun ini di yang dimakan semut, kalau dimakan semut atau ulat ini kan otomatis ini berlobang. Ini juga ketika bunga yang tidak dimakan semut ataupun ulat, ini tentunya dapat digunakan. Kalau bunga yang dimakan semut maupun dimakan ulat, kita gunakan mungkin saat sembahyang kita dicari semut. Sehingga terlebih ada ulat, ulat bulu ini terutama, kita juga jadi gatal gitu. Mungkin secara logika seperti nikel gitu. Mungkin nikel dan jenis-jenisnya.
1: Inggih, siap. Matur suwun sama Pak Putu Agus sampun menyampaikan niki. Wenten Pujanura ring Bangli, Om Swastiastu, kemudian wenten Pak Ketut Maliarse ring Bondalem. Inggih Sang Gratitiang ring WhatsApp niki Om Swastiastu, Bu Janura.
2: Om Swastiastu, rahayam semua.
1: Rahayam.
2: Ayo sarang Bapak Putu nggih. Niki wawon ampun yo dijelaskan jenis bunga yang tumbuh di kuburan tidak pakai, tidak boleh pakai sembahyang. Nah, ini yening lian bunga yang tumbuh di kuburan, bunga antara lain yang tumbuh yang memang yang baik, yang bagus, yang di mana yang tumbuh. Tapi wintan nih ke bunga yang tidak boleh kita pakai sembahyang nih ke selain di kuburan nih ke wintan ya jenis bunganya kenten maksudnya yang tanya. Gengnya di kamantan ayo, sekarang kita udung esok semua nih.
1: Gih, matur suwun semua Bu Janura. Nah niki soal jenis bunga niki napi pacah dados kenten, kemudian bunga Jepun, saneliana nika napi mantan Pak Putu Agus Gerusang.
0: Gih, matur suwun semua niki Bu Janura nih dari Bangli. Jadi bunga yang sekenten yang pantang atau tidak baik digunakan untuk sembahyang ya. Mungkin bunga yang pertama adalah bunga gumiter. Mungkin bunga gumiter salah satu yang pantang digunakan sebagai untuk persembahyangan. Nah untuk canang ke masih sangat lumrah digunakan bunga gumiter ini. Tapi untuk sembahyang ini sangat jarang kalau terpaksa kan. Jadi ini bunga gumiter kenapa ini pantang atau digunakan, yaitu jenisnya yang digunakan adalah yang kembangnya ini kan sangat banyak dan warna kuning. Memang sih warna kuning, namun secara filosofinya mungkin ini ada kaitannya dengan perjalanan perjalanan dari sang dewa, sehingga gumiter ini tidak baik digunakan untuk persembahyangan. Terkait selanjutnya mungkin dapat digunakan untuk persembahyangan. Yang penting jangan bunga bang aja kan.
1: Inggih siap. Matur suwun sama Pak Putu Agus. Nah niki wenten pertanyaan saking Ibu Ketut di Nusa Dua niki. Ingin bertanya kalau bunga dicanang Nike, apakah boleh dipakai? Karena beberapa kali Titi yang tidak diperkenankan kenten ge untuk pakai bunga yang ada di canang. Nah, sampun apa nih Kak Pak Putu Agus?
0: Yeah.
1: Betul nih Kak, kalau udah jadi bunga yang ada di canang nih Kak, pendatos malah ambil kenten. Nah, pun apa Pak?
0: Iya, pada semua Ibu Ketut ya dari Nusa Dua. Nah, jadi untuk bagaimana kalau ada bunga canang untuk persembahyangan mungkin maksudnya?
1: Iya, betul.
0: Bunga persembahyang ya. Misal mungkin kita ke pura, kita tidak bawa bunga mungkin secara logika nih niki ke pura tidak bawa bunga mungkin mustahil tidak ada bawa bunga. Pasti dari rumah kita sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu. Oh, nanti malam mau sembahyang ke pura. Yang pertama bawa adalah pasti bunga dupa. Kalau korek, mungkin bisa minjam lah. Biasa-biasanya. Lebih anak muda. Kalau ke pura, pasti malas niki membawa sarana upacara atau sarana persembahyangan. Mungkin sampai di pura nanti minta sama ibunya atau kerabatnya di pura. Sehingga terdesak ini ada keadaan terdesak meminta canang untuk dilakukan untuk mencari bunga untuk sepersembahyangan. Mungkin secara agama mungkin canang ini adalah berupa sarana upacara untuk dipersembahkan dalam setiap upacara. Jadi sarana ini memang diuntukkan diaturkan sebagai simbol kita melakukan persembahyangan. Nah, bagaimana kalau bunganya itu kita pakai? Kalau memang sangat terdesak, itu mungkin Hindu khususnya adalah merupakan yang fleksibel. Kalau kita sangat terdesak, itu bisa salah satu komponen dari canang itu kita lepas. Salah satunya adalah porosannya. Kalau porosannya kita lepas, itu sudah tidak disebut dengan canang. Karena komponennya kita sudah lepas satu. Sehingga kita ambil bunganya, itu dapat digunakan. Namun ini canang yang belum dihaturkan. Gitu. Kalau sudah dihaturkan ini rasanya, ini kembali ke rasa, ini, itu tidak baik kita lakukan sepersembahyangan menggunakan canang, bunga canang yang sudah dihaturkan. Mungkin demikian Bu. Ibu Indah,
1: yeah. Inggi, siap. Nah, niki wenten malah Pak Artonama bertanya tentang bagaimana kalau bunga yang mekarnya dibuat dengan paksa, kenten nggih. Seperti cempaka nike bunganya. Dados anggen muspa, anggen bersembahyang, penapi Pak Agus.
0: Nggih. Kalau bunga dibuat dengan terpaksa. Salah satunya dengan
1: mekarnya dipaksa kan.
0: Mekarnya. Mekarnya dipaksa. Ya. Mungkin belum waktunya mekar sih sudah dipetik lalu dikembangkan di air kan nggih maksudnya. Ya. Jadi beberapa niki pohon bunga, tanaman bunga yang memiliki busuk nggih. Banyak, namun ini karena terdesak waktunya untuk digunakan sehingga dipetik terlebih dahulu. Ketika itu sudah dipetik dan mekar, kita taruh di air, itu sebenarnya kembangnya tidak maksimal. Jadi tidak masalah ya, kalau sudah mekar di dalam air itu tidak masalah. Kecuali itu masih menjadi busuk itu tidak enak kita gunakan untuk persembahyangan. Sebab di dalam sembahyang kita menggunakan bunga yang telah mekar. Kenten. Yang penting mekar dan itu tidak jatuh ke tanah.
1: Ini. Berarti yang penting tidak jatuh ke dalam tanah, tidak
0: tanah
1: tidak kenapa-napa kenten nggih Pak Artonama.
0: Nggih.
1: Sampun disampaikan niki jero maliar sering bon dalem titik yang bacakan nggih beberapa tanggapannya Niki, bunga Niki memiliki manfaat dan fungsi bagi umat Hindu sebagai sarana upacara keagamaan, kemudian juga persembahan kepada Ide Sangya Widiwasa dan manifestasinya. Dalam sarana persembayangan meliputi toyam, puspam, dupam, dan patram. Keempat ini dimunculkan sebagai sarana persembahyangan. Yang dibahas pagi hari ini adalah bunga memiliki lambang atau simbol, dan bunga Niki sebagai lambang Ide Sangya Widiwasa, lambang cinta kasih, kemudian lambang gadis cantik bunga, juga sebagai lambang pelepasan kepada orang yang sudah meninggal. Bunga juga lambang kesucian hati, tulus ikhlas. Dan hal ini mengingatkan ada ucapan bahasa Inggris, talk with flower, kentangnya katakan dengan bunga. Artinya mengingatkan kita bahwa bunga itu memiliki simbol, makna, dan fungsi yang perlu kita ingat dan sangat penting, kenten nggih, untuk persembahan atau persembahyangan juga diingatkan untuk menggunakan bunga yang segar, tidak layu, tidak kuncup, bunga yang tidak jatuh sendiri dari dahannya. Ada beberapa bunga yang tidak boleh dipakai, kenten nggih, bunga gemitir, bunga yang ada di setre, kenten nggih, bunga tulutnyo, bunga yang dimakan ulat, dan juga bunga layu. Terima kasih Jero Maliarsa Niki sharingnya dari Pak Putu Agus Wenten, tanggapan akidik Niki tentang toyam, puspam, dupam, sarang patram Niki. Silakan.
0: Nggih. Terkait, terima kasih Bu Indah dan Bu Jero, Pak Jero dari Maliarsa nggih dari Bondalem.
1: Nggih.
0: Terkait patram, puspam, palam, toyam. Jadi dalam persembahan kita dalam Hindu itu yang terpenting terdapat patram puspam palam tersebut, di mana terdiri dari daun-daunan, bunga, buah-buahan maupun air suci dan tirta. Nah, ini mengapa ini pertama itu ada patram? Sebab sarana pekara itu menggunakan daun-daunan. Salah satunya komponennya adalah daun-daunan, baik itu canang, kuangen, dan sarana upakara lainnya. Kemudian puspam. Ini puspam ini bunga-bungaan. Seperti yang kami sampaikan tadi, bunga sebagai lambang tulus ikhlasan yang kita persembahkan kepada Ide Sangya Widiwasa. Jadi yang ketiga ada palam. Jadi palam itu adalah buah-buahan. Selain daun, bunga, kemudian ada buah-buahan. Jadi sarana upakara untuk melengkapi upacara tersebut ada juga dengan buah-buahan, seperti kita membuat banten salah satunya. Soda itu pasti ada bahannya dari buah-buahan. Nah, yang keempat adalah toyam. Toyam, air suci ataupun tirta. Jadi ketika ini disiratkan, ini untuk menyucikan. Patram puspam palam ini ketika diperciki dengan toyam, ini sudah sepenuhnya kita aturkan ke dosa yang dewasa. Kemudian bunga merupakan ekspresi kita kepada hati kita pada saat apapun. Ketika kita merasa gembira, senang, ada jatuh cinta, itu tentunya bunga. Ya. Ada, makanya ada dulu kita mengetahui ketika pacaran dikasih bunga, gitu.
1: Sekarang
0: betul. Ungkapan cinta, gitu. Sekarang kelulusan juga dikasih bunga, gitu. Itulah simbol kita bahagia. Gitu. Kemudian ketika duka ada juga karangan bunga. Kenapa sih bunganya? Ini karangan bunga, gitu. Karena karangan bunga kita sedang berduka, gitu. Jadi itulah simbol atau ungkapan perasaan kita. Sebagaimana kita dalam perasaan pada hal pada saat tersebut kita. Mungkin demikian Bu Indah.
1: Nggih, matur suwun sama Pak Agus. Artinya bunga niki sebagai representasi kita untuk memberikan apresiasi wujud bahagia kenten nggih, termasuk ketika bersembahyang. Kita juga sebagai umat Hindu Sedharma menggunakan bunga niki sebagai suatu sarana yang pastinya kalau kita mau menghaturkan yang baik-baik, yang kita haturkan juga harus bersih kenten wujudnya nggih. Termasuk bunga yang kita gunakan saat persembahyangan kenten nggih. Di penghujung mutiara pagi niki wonten yang ingin disampaikan malih niki Pak Putu Agus sebagai closing dan juga pengingat dalam setiap persembahyangan niki bunga menjadi esensi yang penting kenten dalam persembahyangan umat Hindu sedharma. Nggih, silakan Pak Putu Agus.
0: Baik, terima kasih Bu Indah. Jadi sebagai thing statement, bunga dalam Hindu itu tentunya sangat penting dalam kita melakukan persembahyangan. Baik bagi kepada umat Hindu dimanapun berada, khususnya ini generasi muda, Sekotruno, Yowano, yang melakukan persembahyangan puro, sangat kami tekankan agar selalu membawa sanak pekara, sehingga ini sebagai langkah kita untuk melakukan ajaran Dharma maupun yadnya ke tempat suci. Sebab itu merupakan simbol keikhlasan untuk persembahan kepada Ida Sang Yang Dewasa. Nah, sebab kalau bukan kita, siapa lagi untuk melanjutkan kegiatan agama, adat dan tradisi. Demikian Bu Indah untuk closing statement-nya.
1: Inggih, matur suksema Pak Putu Agus atas kesempatannya pagi hari ini ki sudah sama-sama kita bincang-bincang, kita berdiskusi juga tentang bagaimana fungsi dan makna bunga dalam Hindu. Matur suksema taler untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan Pro 1 RRI Singaraja sudah mengikuti dan juga sudah berinteraksi tadi di program Mutiara Pagi hari ini. Inggih, sebagai penutup kita akan haturkan para pesanti Om. Santi, Santi, Santi, Om.

pendengar, benang tridatu adalah benang yang terdiri dari tiga macam warna, yaitu merah, putih, dan hitam, yang merupakan simbol manifestasi Hyang Widi yang dibuat oleh pemangku di pura pada saat hari baik dan memiliki makna meningkatkan aura tersendiri. Tiga warna benang tridatu juga sebagai lambang kesucian Tuhan, sebagai Brahma atau pencipta, Wisnu atau pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Di samping juga sebagai lambang trikone, yaitu lahir, hidup, dan mati. Dengan memakai tridatu, kita semakin terikat akan tiga perjalanan kelahiran kita ke dunia. Setelah kita lahir dan sekarang kita hidup, yang kita tunggu adalah kematian. Benang tridatu merupakan identitas weton Hindu Bali yang tidak tergantikan oleh apapun karena selalu dilindungi oleh aura kedewataan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Penurunan debit air berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari bagian
2: transparan. Nah, jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Selasa 15 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirtahita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali.
4: Memang terjadi penurunan di kisaran 20%.
5: Kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Buleleng. Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng mencatat debit air turun sekitar 20% sejak Agustus 2026 dan berpotensi kembali menurun apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng, Imade Lestariane, mengatakan penurunan debit tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi. Kondisi kemarau tahun ini juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Lestariane, penurunan debit masih berpeluang terjadi hingga akhir tahun apabila musim kemarau belum berakhir. Meski demikian, dirinya memastikan pelayanan kepada pelanggan hingga saat ini masih dalam kondisi terkendali.
1: Penurunan debit air berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari bagian produksi kami, memang terjadi penurunan di kisaran 20%. Dari Agustus kemarin, karena ini masuk kemarau-nya masih pasti ada potensi untuk penurunannya meningkat. Tapi kami berharap perkembangan kondisi sudah semakin baik.
5: Perumda telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami gangguan layanan, diantaranya Banyuning, Sambangan, Bakti Serage, dan Jalak Putih. Selain faktor debit sumber air, pekerjaan perbaikan jaringan pipa transmisi maupun distribusi juga dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan. Sebagai langkah antisipasi, Perumda Tirtahita Buleleng juga menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang membutuhkan tambahan pasokan. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ketersediaan air selama musim kemarau. Lestariane berharap kondisi cuaca segera membaik dan pihaknya juga memantau perkembangan hujan di wilayah bagian atas Buleleng yang diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sumber air.
1: Kami monitor kemarin katanya di daerah atas sudah mulai ada turun hujan. Jadi mudah-mudahan musim kemarau-nya enggak sepanjang.
5: Lestariane menyebut penurunan debit air akibat kemarau pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan mencapai sekitar 30%. Perumda tetap melakukan monitoring sumber air dan menjaga distribusi agar pelayanan air minum kepada masyarakat tetap terjamin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Lereng Gunung Batur menjadi salah satu wilayah rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan saat puncak musim kemarau. Kombinasi vegetasi yang mengering serta tiupan angin kencang saat periode kritis berpotensi mempercepat perluasan kobaran api.
6: Karhutla di Bangli, karena bentangan wilayah terutama di wilayah Kintamani topografinya ada hutan, tentu ketika musim kemarau ini rentan terjadinya kebakaran hutan.
7: Puncak musim kemarau dengan kondisi cuaca yang panas dan kering berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan terutama di kawasan yang rawan mengalami kekeringan meteorologis. Salah satunya lereng Gunung Batur Bangli dengan wilayah semak belukar yang luas dan kering. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bangli, Iketut Agus Sutape kepada RRI di Bangli mengatakan, selama puncak kemarau, vegetasi bawah seperti semak belukar, daun kering, dan serasa di lereng gunung kehilangan kelembaban secara drastis dan mudah tersulut api, apalagi dengan adanya potensi angin kencang di dataran tinggi Kintamani yang cenderung mempercepat perluasan kobaran api. Agus Sutape mengungkapkan kondisi tersebut meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan tim gabungan dengan menggelar patroli di sejumlah titik lereng Gunung Batur. Tim gabungan dari Balai KSTA Bali bersama kepolisian, BPBD BPBD dan Masyarakat Peduli Api MPA terus memperketat pengawasan di Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang. Pemantauan dilakukan secara bergilir termasuk membuat sekat bakar dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memicu kebakaran.
6: Terluka juga kami antisipasi dengan bekerja dengan pengelola kawasan hutan penyangga seperti KPH, kemudian seperti BKSDA. Teman-teman kami itu saban hari melakukan patroli, mengedukasi masyarakat, terutama petani penggarap di wilayah hutan agar di saat musim-musim kemarau ini meminimalkan atau bahkan mentiadakan melakukan pembakaran-pembakaran di lahan-lahan garapannya yang memang masih bentangan wilayah hutan.
7: Agus Sutapa mengatakan selain faktor alam, mayoritas pemicu utama karhutlah yakni faktor kelalaian seperti pembuangan puntung rokok sembarangan dan aktivitas membakar sampah di sekitar lereng gunung. Langkah antisipasi diterapkan pemerintah melalui manajemen risiko dinamis dan memperketat pemeriksaan barang bawa dan pendaki yang berpotensi menyulut api. Ia berharap masyarakat setempat juga tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan maupun membuka lahan pertanian dengan membakar hutan yang biasanya menjadi pemicu karhutlah.
6: Kami imbau pengguna-pengguna di ruas-ruas jalan, terutama yang merokok, agar tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Di samping kami sudah bekerja sama dengan pengelola hutan mengedukasi masyarakat yang kebetulan menggarap lahan hutan agar tidak melakukan aktivitas pembakaran.
7: Lereng Gunung Batur menjadi kawasan yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BPBD Bangli, kawasan hutan di Blok Seket Desa Batur Selatan sempat dilanda kebakaran dalam kurun waktu kurang dari 3 pekan pada 11 Agustus dan 30 Agustus 2026 yang menghanguskan lebih dari 2 hektar lahan semak belukar dan cemara hutan. Kebakaran juga pernah melanda kawasan konservasi Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang yang menghanguskan lahan hingga 9,8 hektar. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng Diwemadi Sudiarte menegaskan bahwa di tengah banyak koperasi yang tidak mampu bertahan, kepercayaan anggota menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi.
2: Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
8: Di tengah masih banyak koperasi yang tidak mampu bertahan dan berkembang, kepercayaan anggota dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng Diwemadi Sudiarte menegaskan, koperasi harus mampu menjaga trust anggota sebagai fondasi dalam membangun dan memperkuat koperasi. Menurut Diwemadi Sudiarte, koperasi tidak cukup hanya memiliki badan hukum dan menjalankan kegiatan usaha. Keberlangsungan koperasi sangat bergantung pada sejauh mana anggota percaya terhadap pengelolaan, pelayanan, serta komitmen koperasi dalam menjaga dan memberikan manfaat bagi anggotanya.
2: Menjaga bagaimana koperasi bisa akuntabel, transparan. Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
8: Ia menilai hilangnya kepercayaan dapat menjadi persoalan serius karena anggota merupakan kekuatan utama koperasi. Ketika anggota tidak lagi yakin terhadap pengelolaan koperasi, partisipasi dapat menurun dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan koperasi untuk menjalankan usaha serta memenuhi kebutuhan anggotanya.
2: Nah, untuk itu, ke depan kami sarankan koperasi-koperasi bisa menata diri, menguatkan aspek pengelolaan kelembagaan, keuangan, dan usaha koperasinya bersama-sama dengan anggota.
8: Karena itu, Dewo juga mendorong pengurus koperasi untuk membangun kepercayaan melalui tata kelola yang baik, keterbukaan, dan pelayanan yang konsisten. Pengurus juga dituntut mampu menunjukkan bahwa koperasi benar-benar dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota, bukan sekedar menjalankan organisasi secara administratif. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
9: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
10: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apalagi sila keempat Pancasila?
11: Yang kudul tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
10: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kastopi dulu saya itu sila keempat.
11: Sila keempat itu anu. Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
10: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
11: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
10: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
12: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Perubahan kebiasaan menjaga lingkungan dinilai perlu dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Pecaling Buleleng mendorong masyarakat, khususnya pelajar, untuk bertanggung jawab terhadap sisa yang dihasilkan dan tidak membiasakan diri membuang atau menyimpan sisa secara sembarangan.
13: Menyaksikan ya sisa-sisa kertas, sisa kita tuh di pecaling itu sebagai koordinator, misalnya kalau Nata tuh jadi koordinator di
14: gerakan Pecaling Buleleng mengajak masyarakat membangun kesadaran menjaga lingkungan melalui perubahan kebiasaan sederhana. Salah satu yang digaungkan yakni revolusi kolong meja. Sebagai gambaran kebiasaan menyimpan sisa kertas, plastik maupun sisa makanan di bawah meja yang selama ini dianggap sebagai hal biasa. Founder Pecaling Buleleng Made Budiase mengatakan perubahan perilaku perlu dimulai dengan mengubah pola pikir. Menurutnya, kebiasaan kecil yang dibiarkan berulang dapat membentuk karakter dan membuat seseorang merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap sisa yang dihasilkannya. Sementara itu, Koordinator Pecaling Buleleng Made Suarnata menilai lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan siswa. Pengawasan dan pembiasaan dinilai diperlukan agar siswa tidak hanya memahami pentingnya kebersihan, tetapi juga terbiasa mengambil tanggung jawab terhadap sisa yang ditemukan di lingkungan sekitar. Made Budiase menjelaskan gerakan revolusi kolong meja berangkat dari persoalan sederhana yang sering ditemui di sekolah. Ia menilai kolong meja kerap dijadikan tempat menyimpan sisa kertas maupun sisa makanan, sehingga diperlukan perubahan pola pikir agar kebiasaan tersebut tidak terus berlangsung.
13: Menyaksikan ya sisa-sisa kertas, sisa pekerjaan anak-anak itu selalu dimasukkan ke dalam kolong meja. Itulah bagaimana kita mengubah mindset ini. Langkah yang radikal sih saya di sekolah, kebetulan saya di lab itu, saya balik mejanya. Karena kolong itu tidak berfungsi apa-apa dia. Masukkan tas anak-anak juga nggak bisa. Biasanya tasnya ditaruh di kursi. Nah, biasanya ini di bawah. Kolong ini hanya sekedar untuk menyimpan sesuatu yang agak biar rapi di atas meja saja, misalnya sisa kertas, apalagi sisa makanan snack, kadang-kadang kan itu. Nah itu yang terjadi. Nah bagaimana kita mengubah mindset ini?
14: Made Suarnata menambahkan pembiasaan menjaga lingkungan perlu dilakukan secara langsung di sekolah. Menurutnya siswa perlu didorong untuk tidak saling melempar tanggung jawab ketika menemukan sisa di lingkungan sekitar karena menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab bersama.
13: Ini, kita tuh di pecaling itu sebagai koordinator, misalnya kalau Nata tuh jadi koordinator di sekolah menjadi keamanan. Kalau misalnya ada siswa yang melanggar, mungkin Nata yang menghandle. Terus ada juga di bidang kesiswaan, beda juga. Kalau Nata tuh udah terjun ke pecaling, mungkin di bagian lingkungan saja. Kalau misalnya ada sampah, mungkin Nata itu akan gertak dia. Kenapa kamu ada sampah di depan tidak diambil? Terus palingan, coba pungut dulu. Biarpun itu bukan sampah pribadi, kita harus menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman.
14: Gerakan Pecaling Buleleng diharapkan dapat memperkuat edukasi lingkungan, terutama kepada generasi muda. Pembiasan sejak dini dinilai penting agar kepedulian terhadap lingkungan tidak berhenti pada kegiatan bersih-bersih, tetapi menjadi bagian dari karakter dan perilaku sehari-hari. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Seekor hiu paus jantan sepanjang sekitar 8 meter ditemukan terdampar di pesisir pantai Pengeragoan, Kabupaten Jembrane, dan langsung ditangani secara terpadu oleh kepolisian bersama instansi terkait.
8: Seekor hiu paus jantan sepanjang sekitar 8 meter ditemukan terdampar di pesisir pantai Pengeranggoan, Desa Pengeranggoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrane, Sabtu 12 September 2020.

0: jantan dengan panjang sekitar 8 meter, lebar badan 3,5 meter, lingkar badan 4,8 meter, dan lebar mulut 2,15 meter. Tim kemudian melakukan nekropsi yang melibatkan dokter hewan dari Jaringan Satwa Indonesia bersama tim terkait untuk memperoleh data biologis serta mengetahui faktor yang berkaitan dengan kematian satwa tersebut. Setelah pemeriksaan selesai, bangkai hiu paus dievakuasi menggunakan ekskavator untuk dikuburkan di lokasi yang telah ditentukan. Seluruh proses penanganan berlangsung aman dan lancar, sementara masyarakat pesisir diimbau segera melaporkan apabila menemukan satwa laut terdampar agar dapat ditangani oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi serta mencegah tindakan yang dapat membahayakan masyarakat maupun satwa.
1: Keselamatan nelayan saat beraktivitas di laut menjadi perhatian Satpol Airut Polres Jembrane melalui patroli dialogis di kawasan PPN Pengambengan Kecamatan Negara.
2: Satpol Airut Polres Jembrane mengingatkan masyarakat nelayan untuk mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut. Himbauan tersebut disampaikan personil saat melaksanakan patroli dialogis di kawasan PPN Pengambengan Kecamatan Negara. Kegiatan yang berlangsung pukul 8.30 hingga 9.20 WITA itu dilakukan dengan menyambangi masyarakat nelayan dan berdialog bersama Yunus serta rekannya yang baru selesai mengecek sampan mereka. Kasat Pol Airut Polres Jembrane AKP I Putu Suparte mengatakan patroli dialogis tidak hanya bertujuan menjaga keamanan wilayah pesisir, tetapi juga menjadi sarana mendengar langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat nelayan. Dalam dialog tersebut, personil mengingatkan nelayan agar memperhatikan kondisi cuaca sebelum melaut. Nelayan juga diminta tidak memaksakan diri apabila menghadapi angin kencang, hujan lebat maupun gelombang tinggi yang dapat membahayakan keselamatan. AKP I Putu Suparte menegaskan keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum nelayan memutuskan beraktivitas di laut. Selain aspek keselamatan, nelayan juga diimbau turut menjaga keamanan lingkungan pesisir dan segera melaporkan aktivitas atau keadaan yang mencurigakan kepada kepolisian. Patroli dialogis akan terus dilakukan sebagai upaya preventif Satpol Airut Polres Jembrane dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pesisir maupun perairan hukum Polres Jembrane. Masyarakat yang membutuhkan bantuan atau menemukan potensi gangguan keamanan dapat menghubungi Mako Satpol Airut Polres Jembrane maupun call center Polri 110. Tika Utami melaporkan.
3: Berita olahraga.
1: Beralih ke berita olahraga, sebanyak 91 siswa SD dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti seleksi lanjutan untuk memperebutkan golden ticket menuju final Buleleng Climbing Competition Cup 2026.
4: Melaksanakan kegiatan ini tujuannya adalah kita untuk penjaringan calon atlet kita ke depannya.
5: Sebanyak 91 siswa sekolah dasar atau SD dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti seleksi lanjutan untuk memperebutkan golden ticket menuju babak final Buleleng Climbing Competition Cup 2026. Seleksi yang digelar selama 2 hari mulai Senin 14 September 2026 hingga 15 September 2026 ini merupakan kelanjutan dari sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026. Peserta yang berhasil lolos akan melaju ke babak final Buleleng Climbing Competition Cup kategori SD yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 20 September 2026. Ajang ini sekaligus menjadi momentum bagi Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Buleleng untuk menjaring dan menemukan bibit atlet potensial sejak usia dini. Ketua Harian FPTI Buleleng Dr. Andes Iputu Pancaadi MPD mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi regenerasi atlet terutama untuk mengisi sejumlah nomor yang masih membutuhkan penguatan. Menurutnya proses seleksi harus mampu menemukan atlet terbaik yang nantinya dapat dibina secara berkelanjutan.
4: Kita melaksanakan kegiatan ini tujuannya adalah kita untuk penjaringan calon atlet kita ke depannya karena di beberapa nomor kita masih stuck. Mudah-mudahan apa yang kami bisa atau yang kita bisa lakukan nanti di dalam proses ini kita bisa menemukan yang terbaik sesuai dengan harapan.
5: Putu Pancada menegaskan terpilihnya atlet melalui seleksi bukan menjadi akhir dari proses. FPTI Buleleng akan mengarahkan pembinaan sesuai kelompok usia dan kemampuan atlet, termasuk menyiapkan atlet SD dan SMP yang belum memenuhi persyaratan porprov untuk diarahkan ke ajang olahraga pelajar.
4: Nanti untuk mereka yang tingkat SD, SMP yang belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti porprov, kita konsentrasikan nanti untuk persiapan porcar. Mudah-mudahan. Karena kemanapun juga, walaupun baru terekrut dengan catatan nanti mereka punya semangat, kemampuan, dan rajin, serta mental yang bagus, tidak ada yang tidak mungkin.
5: Penjaringan atlet usia dini ini menjadi semakin penting seiring.

0: persiapan Buleleng menjadi tuan rumah Porprov Bali 2027. FPTI Buleleng berharap bibit-bibit baru yang ditemukan dari kompetisi tersebut dapat berkembang melalui pembinaan yang konsisten dan menjadi bagian dari kekuatan Panjat Tebing Buleleng pada berbagai kejuaraan di masa mendatang. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Kejuaraan Bupati Buleleng Cup Grass Track dan Motocross menjajal sirkuit Jatimas Desa Bengkale Kecamatan Kubu Tambahan. Kejuaraan ini sekaligus menjadi wadah pembinaan dan penjaringan bibit pembalap muda Buleleng.
2: Khususnya untuk pembinaan, tadi kita saksikan bersama.
3: Kejuaraan Bupati Buleleng Cup Grass Track dan Motocross menjadi ajang perdana untuk menjajal sirkuit Jatimas Desa Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan, sekaligus membuka ruang pembinaan bagi bibit pembalap muda di Kabupaten Buleleng. Kejuaraan yang digelar pada minggu kemarin tersebut mendapatkan perhatian Bupati Buleleng Inyoman Sujidre. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi langkah awal untuk memantau dan mengembangkan potensi pembalap muda Buleleng. Bupati Sujidre menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap Bupati Buleleng Cup dapat menjadi agenda tahunan sebagai ruang pembinaan sekaligus penjaring atlet muda potensial.
2: Ajang ini baru pertama kali diadakan oleh Kerdos dan mudah-mudahan ini ke depan menjadi ajang tahunan Bupati Buleleng Cup dalam di bidang motocross dan dress track. Jadi kami sudah barang tentu menyambut baik kegiatan khususnya untuk pembinaan. Tadi kita saksikan bersama atlet-atlet pemula, kemudian adalah atlet yang remaja dan dewasa yang akan bertanding di hari ini.
3: Menurutnya peserta anak-anak berusia sekitar 4 hingga 7 tahun menjadi potensi yang perlu dipantau dan dikembangkan untuk memperkuat prestasi olahraga Buleleng. Kejuaraan yang berkelanjutan dinilai dapat memberikan pengalaman bertanding sekaligus membentuk mental atlet sejak usia dini.
2: Nanti kita bina, jadi atlet yang nanti bisa membela Buleleng di ajang grassback dan motocross. Mereka terampil-rampil, kita lihat nggak ada yang jatuh kan. Jadi yang luar biasa, dan nanti dijadikan nanti kalau event ini bisa berkesinambungan, ini akan menjadi daya tarik untuk Buleleng.
3: Sujidre juga melihat sirkuit Jatimas memiliki peluang dikembangkan untuk penyelenggaraan kejuaraan tingkat regional hingga nasional melalui kerjasama dengan IMI dan KONI Buleleng. Selain pembinaan olahraga, keberadaan sirkuit ini diharapkan dapat mendukung pengembangan sport tourism dan meningkatkan aktivitas UMKM di sekitar lokasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Playlist.

0: Check, check, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alright, it took me 3 days to send you this, but... sorry.

0: Ya bu.
1: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi nggak mikir panjang karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset nggak bakal cukup terus. Padahal, mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak, dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Singaraja pagi ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan yang pastinya jangan lupa kita tetap sehat dan bahagia selalu, dan kita saling support ya, apapun yang dikerjakan semoga berjalan lancar tanpa satu halangan apapun. Dan seperti biasa pendengar, dalam Singaraja pagi ini kami hadirkan update perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar yang akan disampaikan oleh perakirawan Agung Eka ya. Selamat pagi Gung Eka, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca untuk wilayah Bali hari ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari timur atau tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 3,5 meter. Dan masih perlu diwaspadai untuk potensi peningkatan kecepatan angin serta potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI Singaraja. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Agung Eka dan selamat bertugas kembali pendengar. Selain informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain dalam Singaraja pagi ini.
2: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
3: Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Imadi Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lagi sibuk ya?
5: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
4: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
5: Oh, emang cocok?
4: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
5: Wah, lengkap ya?
4: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
5: Kalau mau sewa?
4: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
6: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Di Tanah Lada merupakan sebuah novel karangan Ziggy Z yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2015. Novel Di Tanah Lada menjadi pemenang juara 2 pada sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2014 dan menjadi novel yang cukup dikenal oleh masyarakat. Cerita dalam novel ini bertema kekerasan pada anak-anak dengan menggunakan latar kota metropolitan yang memiliki kesan dunia bebas dan keras. Walaupun secara umum novel ini menceritakan tentang kekerasan pada anak, namun novel Di Tanah Lada sebenarnya menceritakan tentang kepolosan cara berpikir anak kecil yang menjadi tidak percaya kepada adanya kebaikan dari seorang ayah di dunia ini. Hal tersebut terjadi karena anak sering disakiti oleh ayahnya. Dalam novel Di Tanah Lada, anak-anak diperlakukan secara kasar oleh sang ayah yang seharusnya dapat menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Salva adalah seorang anak perempuan yang sering mendapatkan perlakuan buruk dari sang papa. Salva kerap kali mendapat ucapan bahkan sang papa tidak segan-segan berlaku kasar terhadapnya. Terlepas dari berbagai konflik dalam novel ini, novel karangan Ziggy Z ini memiliki sebuah keunikan yang dapat menjadi daya tarik bagi pembacanya. Kisah dalam novel ini tidak hanya menceritakan tentang penderitaan Salva saja, sang ibu juga merasakan penderitaan yang sama. Ibu Salva sering bertengkar, diperlakukan kasar, hingga dipaksa oleh Papa Salva untuk menemaninya berjudi. Tidak jarang, Salva menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar. Tidak jarang Salva diberi uang oleh sang mama agar keluar rumah saat orang tuanya bertengkar. Ketika membaca novel ini, kita akan merasa kesal dan marah karena si ayah tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga dengan baik. Selain itu, seolah-olah kita akan berkeinginan untuk membantu anak yang mendapatkan kekerasan yang ada di dalam novel ini. Tema yang diangkat dari novel berjumlah 244 halaman ternyata menjadikannya juara 2 di sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta 2014. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu untuk membaca novel ini.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Iya, pendengar, kebakaran hutan di kawasan Bukit Banjar, Dinas Antapura, Desa Tejakula belum sepenuhnya padam. Hingga kemarin api masih terlihat di sejumlah titik di kawasan Junjung yang berada di lereng terjal kawasan hutan desa dan sulit dijangkau petugas. Camat Tejakula, Kade Agus Hartike, mengatakan penanganan sementara difokuskan pada titik api yang masih bisa dijangkau dari bagian bawah. Petugas memadamkan api sekaligus membuat sekat untuk menahan agar kobaran tidak merambat turun menuju permukiman. Menurut Agus, titik kebakaran terdekat berjarak lebih dari 1 km dari pemukiman warga maupun bangunan tempat tinggal terdekat. Asap juga cenderung bergerak ke arah atas sehingga sejauh ini belum berdampak terhadap permukiman. Upaya penanganan dilakukan secara bersama-sama Polsek Tejakula bersama personil BPBD Buleleng, Polhut Koramil, LPHD Tejakula dan warga bergerak menuju lokasi kebakaran dengan berjalan kaki. Namun petugas tidak dapat menjangkau seluruh titik api karena medan menuju lokasi cukup terjal, curam dan juga berbahaya. Titik-titik yang masih bisa dicapai langsung ditangani sedangkan api di bagian yang lebih tinggi itu masih terlihat dan juga petugas harus memperhitungkan keselamatan saat bergerak menuju titik api. Dan untuk mencegah api bergerak ke arah bawah, petugas membuat penyekatan di sejumlah bagian yang memungkinkan. Dan langkah ini dilakukan sebagai antisipasi agar api tidak turun mendekati kawasan permukiman. Agus Hartike mengatakan luas kawasan yang terbakar itu belum dapat dipastikan dan penghitungan masih terkendala kondisi medan yang sulit dijangkau. Kebakaran di kawasan tersebut kembali terjadi setelah hampir 4 tahun pendengar tidak ada kejadian serupa ya. Dan cuaca panas serta hembusan angin itu cukup kencang diduga menjadi faktor yang mempercepat penyebaran api. Sementara itu penyebab pasti kebakaran itu masih perlu dipastikan lebih lanjut.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Iya, pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng menambah 7 ton beras untuk cadangan pangan pemerintah daerah CPPD 2026. Tambahan tersebut membuat stok beras CPPD Buleleng kini mencapai 18 ton dan dipastikan aman untuk kebutuhan hingga Desember 2026. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Buleleng Gede Melandrat mengatakan sebelum pengadaan tambahan stok beras CPPD yang tersisa sebanyak 11 ton setelah disalurkan untuk korban bencana banjir Banjar awal tahun lalu dengan masuknya 7 ton beras baru, cadangan kembali diperkuat menjadi 18 ton. Pengadaan 7 ton beras tersebut dilakukan penyesohan beras atau PB Manik Gali Desa Girimas, Kecamatan Sawan. Beras yang diserap merupakan beras medium produksi lokal Buleleng dengan harga pengadaan sekitar Rp15.000 per kilogram. Dan beras tersebut tidak langsung masuk ke gudang CPP di pendengar. Sebelum serah terima, tim melakukan pengecekan jumlah dan spesifikasi beras yang disediakan. Dan pemeriksaan juga mencakup kualitas dan tingkat pecahan beras untuk memastikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
1: Air di lautan luas yang dalam takkan sanggup menenggelamkan sebuah perahu kecil yang ada di atasnya, kecuali air itu mulai masuk ke dalam perahu. Demikian juga dalam kehidupan, gosip dan segala penilaian negatif akan selalu ada di sekeliling kita. Semuanya itu tak akan sanggup menenggelamkan kita, kecuali kita membiarkan semua itu masuk ke dalam pikiran kita. Menjaga pikiran bukanlah tanggung jawab orang lain, melainkan tanggung jawab kita masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain untuk setiap masalah yang hadir dalam hidup kita bila kita sendiri tidak bertanggung jawab, karena sudah membiarkan sampah masuk dan mengotori hidup kita. Kita harus menyaring apapun yang masuk melalui pikiran kita sebagai pintu gerbangnya. Bila pikiran kita baik, maka hidup kita pun akan terasa nyaman.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: empat, satu, dua, tiga, empat.
1: Pada bela putih, omatlah, tegak, gelak.
2: Ngapain tuh, Ming?
1: Itu Homa pernah lihat, ada gelak jalan, ada omat bedela, orang bapain sibuk.
2: Oh, itu upacara bendera, sayang. Saat hari-hari besar nasional, seperti 17 Agustus, kita peringati dengan upacara bendera.
1: Oh, 17 Agustus ya, Bu ya. Itu kan ulang tahun Indonesia.
2: Betul, sayang. Setiap 17 Agustus, kita peringati sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Indonesia selamanya.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara sejak usia dini. Pesan ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 1.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami yakin ini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama